lalu tu ngidup di meruan. Mensia nemu nuan siku aja Allah Ta'ala ti benar. Lalu nemu Jesus Kristus ti diasuh nuan. Aku dah ngayan kemuliaan nuan di dunia. Aku dah nemu kepengawak ti diasuh nuan kerja aku. Apai beri aku mulia di mua nuan dia tu. Mulia ku dah diberi nuan ngagai aku apin penumbuh dunia keliak. Aku dah ngasuh nuan dia temu semurang ti diberi nuan ngagai aku di dunia tu. Sidak ngik nuan, lalu nuan beri sidak ngagai aku. Sidak dah ngasai kejaku nuan, lalu dia tu sidak nemu semutai ti diberi nuan ngagai aku nang datai ari nuan magang. Aku meri sidak jaku pesan ti diberi nuan ngagai aku. Lalu sidak nyambut dia. Sidak nemu aku amat datai ari nuan. Sidak mengharap ku aku ndang diasuh nuan. Aku bersampi ke sidak. Aku ukai bersampi ke dunia tam bersampi ke sidak ti diberi nuan ngagai aku. Laban sidak nyak ndang ngi nuan. Semua utai tidak kemisi aku ngik nuan magang. Tu semua utai tidak kemisi nuan ngik aku. Lalu mulia aku dekat diayan ke nengah sidak. Dia tu aku datai ngagi nuan. Aku nari agi di dunia tu. Tang sidak mengkang dalam dunia tu. Apai ti kudus. Intu sidak ngenak kuasa nama nuan. Nama ti diberi nuan ngagai aku. Awak sidak nyadi siku. Baketua ti siku aja. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi bot Tuhan Jesus. Kayu regangnya meh. Tuju ngeujung penghidup ya bodunya tu. Bok ya regang tu meh pengawak temai mulia ke penghidup ya. Lalu tu meh jalaya boleh mulia ke belama-lama ya. Nyalai lebuah yang madah buat John 12 ayat 23. Timpuah udah datai nur anak mensia dekat di kemusai ke. Utai tika Jesus itu ianya pemati ya buat kayu regang. Bok kayu regang Jesus dekat nerima mulia ya. Bok sejarah dunia teka sejarah kita mensia. Kita mengge suah ninga pasal orang tiba berita tiba boleh penampak teka mulia dalam pemati sidak. Dalam pemati sidak, ngejalai sidak ti mati, sidak mandang ke sidak empu ti benar. Lalu dunia muji sidak. Kita ninga berita pasal Abraham Lincoln, John of Arc, ngemayuh pemesai bukai ti terbilang. Kita medok, lebuh Tuhan Jesus ngapus kesebut ia datas kayu regang, datai ketuai sedadu rerumpan buat puan kayu regang, ngelalo mulia Jesus labannya nyebut munyitu, kuyo, iaitu nang benar anak Allah Ta'ala. He is truly the Son of God. Matthew bagi 27 ayat 54. Nyalai regang tu megak mulia Jesus. Laban datas kaya regang. Ya nemu ke pengawak tu dah disuruh lah Ta'ala. De kerja ya dalam dunia tu. Nyalai apian yang hapus kesebut ya datas kaya regang. Jesus ngepanjung tinggal madah ngagai Allah apai. Pengawak keberi nuan di kerja aku udah tembu. Pengawak ti diberi nuan di kerja aku udah tembu. It is finished. Nanti semua Jesus muti datai ngajar. Tandok mati bakai regang. Pengawak ia agi mekang benar. Kebuah pihak laban Jesus datai ke dalam dunia. Awak kemandang agai mensia. Allah Ta'ala rindu kesidak. Serta mandang ke dalam pengawak ngap penghidup ya. Nanti semua Jesus ngetu apa yang datai bagi regang tu nunjuk ke kita mensia pengrindu Allah Ta'ala bisi sekat. Lebuh yang mansang sampai kemati bagi regang ia nunjuk
Ngare kita mensia pengerindu Allah Ta'ala ndang dada sekat limit. Sampai kalah Ta'ala sedia merik dari impu awak kemati dekir regang ketegal kita mensia. Jesus nembuk ke pengawak ia dalam ia timait pengerindu Allah Ta'ala ngakai kita mensia. Nyalai bakai regang, Jesus megok maik mulia kalah Ta'ala. Arya tingasi kalah Ta'ala 100%.

Ngasuh la talo mri mulio kyo. Lalu mri mulio kala talo. Utai tiko Jesus ditu menyadi, ianya pemati yo bakai regang, ukai pengujung yo tibulih mulio. Laban udah kayu regang, Jesus megak diangkat kido baru ari mati. Nyalai pengangkat Jesus ari mati megak jalai ala talo mai mulio ketuan Jesus. Mensio tiap berdosa ngeregang Jesus, lepas sedap gede ke ya. Tangalah talo ngangkat ke Jesus hari mati, laban alah talo nerima setuju ke pengawak ya. Bok ayat kita kena baca ke bingung tu, Jesus megak berjaku pasal penghidup meruan. Tidak ada beri Jesus ke semua orang tiarap ke ya. Serta tidak ada beri alah talo so ya. Nyalai nama reti penghidup meruan tu. Tak kalan jaku reputih eternal life. Bob kudus kita, penghidup meruan tu diasai ke kita, lebuh kita yang lalau alah talau. Serta megak ngelalau Jesus Kristus tu dah dikirum ke alah talau. Jaku meruan teka eternal dalam jaku ragrika ianya Ionis. Ionis. Lalu dalam Greka, reti jakuk tu, ukai mesti berjakuk ke pasal pengelamak penghidup tu, tang lebih lagi berjakuk ke gaya tak kualiti penghidupnya. Menjadi, lebih kita berjakuk ke penghidup meruan tu, kita mesti boleh berjakuk ke tu, enggak betul, lebih kita berjakuk ke penghidup Allah Ta'ala. Nyalai kebenar, penghidup meruan tikut Jesus itu, ianya penghidup Allah Ta'ala mpu. Lalu lebuah Jesus meri kita penghidup tu, retinya ia meri ke kita penghidup Allah Ta'ala. Nyalai lebuah kita nerima teka bempu, teka masuk penghidup tu, retinya kita berengkah ngasai ke sekedar dari pemanah, pemayak, penglantang, pengudus, pemuas hati, ti sebaka ngga penghidup Allah Ta'ala. Saint John dalam Injil ya nyematak benar madah ke penghidup meruan tu nda patut berengkah diasai ke kita dalam dunia tu. Lebuah kita berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala buat penghidup kita. Kita nda ibuah nganti dari empunya udah mati. Serta masuk ke serga baru ngasai ke penghidup tu. Tu meh penghidup dibelipat-lipat ikut Jesus. Buat John bagi 10 ayat 10. Tak kalau mikor putih eternal life. Kau dah dikenang kita minggu dulunya subuh. Laban penghidup Allah Ta'ala dah bisik buat kita. Nyak mekebuah mati pun kita. Penghidup tu tak tahu habis. Tanda kau dah tampung kita di surga. Tanda kita bergulai ngau Allah Ta'ala. Gulai ngau Tuhan Jesus. Jesus mengkak madah ke orang ti uliah ngasai ke penghidup meruan tu, ia orang ti nemu teka ngelalau lah talong. Serta mengkak ngelalau Jesus kena dikirum ke ya kalam dunia tu. Gentran jaku ngelalau lah talong, tu nang penemu tindang suah dikena buat penyanggup lama. Lalu bala pengajar pengharap rajudah selalu ngenak jaku tu. Lalu tai tiko sidak ianya enti mensia dekat ngasai ke penghidup ti benar, sidak mesti nemu teko ngelala lah talong. Nyalai nama reti jaku nemu teko ngelala lah talong tu. Ia ti kesatu, tu bersangkut paut ngok kita ti ngelala lah talong dalam runding, dalam sagam kita. Kita nemu siapa lah talong, lo ni gaya lah talong ti benar. Lalu siti ada penemu ke ditemu kita, hari di depadah Tuhan Jesus, ianya Allah Ta'ala nang siku ajak. Lalu Allah Ta'ala tu penuh oleh pengerindu ke kita. Lebuh kita yang lalu Allah Ta'ala kita berengkah boleh ngasai ke penghidup ya. Tang ketambah tu megak, jalai nemu tekong lalu, ukai muti berjaku kutai di dalam runding kita ajak. Taya megak berjakuk ke gaya kawal kita, ngau Allah Ta'ala tidak kelala kita.
Lebih kita yang lalu lah talo kita patut nego bisik kawal rapat.

Yo, dalam hidup kita, kita patut mengasai kalau telah tu benar, terbisi dalam hidup kita. Lo kita boleh mengasai kekuasaan yo dalam hidup kita mego. Yo mego nyadi orang tip ngabis hebsai bob hidup kita. Yo buah pengrindu hati ngeruniang kita. Rapat lagi erik kita tip kawul ngabini tokolaki kita. Lebuh tu nyadi, kita megak berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lalu bujung baca kita, Jesus megak nyebut pasal tugas kita ti nyadi murid ya. Lu pasal ya ti bersemiang ke kita. Jesus madah kepala murid udah diberi Allah Ta'ala ke ya. Laban Roh Kudus Allah Ta'ala tengokok hati kita tengok so kita nerima sanitiah ke Tuhan Jesus. Lalu ngenok kita serta hari pengawak ngeteladan kita Jesus Kristus megok tak boleh mulia ngepuji. Tugas kita menjadi amat mahar benar tang hari kita itu berkempit ke Tuhan Jesus kita boleh ngasai ke pengelantang ngepenglikun. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lu bersampi ngaku ngelah talau tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup kita keminggu tu. Hanya minggu tiap dah hari Tuhan Jesus pulai ke surga. Allah talau ti Raja Mulia. Nuan dah meninggi setengah mesai kerana tunggal Nuan Jesus Kristus ngau pemenang ti besai ngagai perintah Nuan di surga. Kami minta kasih Nuan awak kena nejuk ke kami bakal nak patu balu tangirum kro kudus Nuan awak kengriang ke kami setengah angkat ke kami ke tempatnya sudah gagai Kristus penglepas kami tiada hidup setengah perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talas sekuaja, detuk datang belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, metu jam, aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngop hidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

Ya peningan yang nak kita mendiang ke program Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke melati badi hari YFMI Bandi Kucing ya. Jadi dah lepas tu lagi peningan mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Griman Ujang Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFMI Bandi Kucing lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningan ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan pengelola program kami ya ke Bukai nangkan ke tuk lagi ba Y912. Dan sebelum kita mendiang ke program Tukar Semangat nangkan ke tuk lagi peningah ku mai kita berperinang dulu dengan lagu ke Dibai Sawah Band Seragawai YFM Segulai Sejalai.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD

Selamat hari gawai ngagai semua bala peninga. Hari gawai, hari besar kita. Hari kita merenung ke belakang, merik terima kasih ngagai Tuhan, laban pemanahnya ti amat besar, udah ngau kita, serta merekat penghidup kita. Sebedau kak kita ngemuan ngepun ketua aram kita bersampai bala peninga. Allah Ta'ala terik lala kami dalam nama Jesus, kami merik besar, terima kasih. Laban nuan udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Indah dia tu megak Tuhan dalam program tungkat semangat tu. Nuan terus ngau kami Tuhan, lalu berkat semua bala peninga. Berkat kami, lalu berkat tiap ikut bala kami. Dalam nama Jesus kami dah sampai. Amen. Sekali lah dah kita nyebut selamat gawai ngagai semua bala kita. Lalu awak ke dalam gawai tawan tu kita begawai ngau pengelantang ngau pemayak itu dah diberi oleh Tuhan laban berkat ya tu dah ngau kita yang ngelamak tu lalu kita dekat beri terbesar terima kasih ngagai ya lalu lebuh maya kita nyingkang kemua megak yang ngagai tawan baru singkang tik penuh ngau pengadang ngadang utai tik besar agi utai tik manah agi serta berberkat agi kita begulai ngau Allah Ta'ala. Amen. So anak nak begulai ngau Allah Ta'ala. Ya, bak gawai tu tadi aku nyebut kita dekat merik terima kasih ngagai Tuhan. Nama kebuah Labam bak Mazmur 118 ayat 1 madah berik terima kasih ngagai Tuhan pengerinduk yang meruan belamaya. Si lebuah kita merhati ke leka Yakub pengerinduk emruan belamaya lebuah kita maliak ke belakang ngagai tawon ti ke udah bala peninga amat-amat manah amat pengerinduk Allah Ta'ala ngau kita nak ya ti nadai pengerinduk Tuhan nama penyadi penghidup kita ya lalu penghidup kita nyak mah ti nadai ngasai ke pemayak pengelantang tanpa manah Tuhan ti udah ngau kita kita amat berterima kasih ya kita amat berterima kasih ngagai ya. Lalu nama kebahagiaan kita yang beri terima kasih ngagai Tuhan bak Mazmur 67 ayat ke-6 madah tanah mansuat ke utai ti diketau Allah Ta'ala kami udah merekat ke kami si perhati keleka Yakub di tok bala peninga bak barias ke-6 madah ngagai kita tanah kita mansuat ke utai ti diketau kita. Reti leka Yakub utai ker ketau reti Yakub nyak bala peninga indah bala kita ke bekerja di negeri nama terketau kita gaji kita tiap bulan semuanya utai ketau kita ini ya. Lalu kita ke merik besai terima kasih ngagai Allah Ta'ala ke pengelikun semua utainya. Ba ayat ke 7 madah awak ke bangsa di sebarang endul ngemesai kaya isi awak ke tiap ikut orang megak ya tiap ikut orang bukai megak amat mengemesai ke nama Allah Ta'ala laban yang nang patut dikemesai laban ya udah amat-amat manah ngagai kita. Lalu Isaiah bab ke-12 megak madah ayat ke-4 beri terima kasih ngagai Tuhan ku ya dia madah nama kebuah laban ayat ke-5 ketika utai ti besai udah dikerja ya. Now, lebuah kita maliak ke belakang, utai ti besai tu dah dikerja ya bak penghidup nua nak pihak bala peninga ya nanti nadai utai ti besai diasai ke kita ya kita amat-amat merik besai terima kasih ngagai ya laban utai ti badas nyatanya di break ya dipadah ke ya di ayan ke ya ngagai penghidup kita indah bak 1 Tesalonika megak ngingat ke kita bab ke-5 ayat ke-18 jemput bunyi itu break terima kasih dalam semua utai labannya utai ti dek-deka Allah Ta'ala hari kita dalam nama Jesus Kristus. Wow, isi kita utai ke terima kasih tu utai ke di kedekat Tuhan. Tu utai ke di kedekat Tuhan hari tiap ikut kita. Nama arti jakutnya kita menghargai utai ti udah diberi ya ngagai penghidup kita. Nya arti ya bak gawai bak kita. Kita beri thanksgiving ngagai Tuhan. Kita beri terima kasih ngagai ya. Amen. Bakat ni agi kita beri terima kasih. Indah lebuah maya kita bergumpuruk. Ya begumpuruk semiang hari minggu maya gawai cun-cun gak gawai tawan tu ianya hari minggu nyuak ke piring kita yang ngagai ya piring tik badas dan nyuak ke kita yang ngagai Tuhan. Amen. So cara dunia lain lagi ke cara dunia tu dah cara dunia ianya ngena arak ngena tua ya ngenyuak ke piring tu mirip piringnya tang cara kita itu nemu Tuhan nak pihak. Amen. Nak pihak ya bak Mazmur 96
ayat ketujuh hingga ke-8 nyebut, puji mah Tuhan semua manusia di dunia tu, puji mah mulia engkau kuasaya, puji mah nama Tuhan ti bermulia, baik mah pir yang lalu datai ngagai rumah sebiang. Si perhati kelaka Yakub di tok bala peninga, isi kita muji nama Latala, kita muji labannya besai kuasa, mulia ya ti ngau kita. Amen. Lalu nama tarik, kita maik pir yang lalu datai ngagai rumah sebiangnya, pir yang pemerik kita, ya debrik kita ngagai Allah Taala, tanda kita merik nama, terima kasih ngagai ya, baik pir yang ti badas, pir yang ti babau renguat ngagai Tuhan, nama arti Yakub babau renguat, artinya ari ati kita ti tulus, ati ikhlas, di debrik kita ngagai Tuhan, amen. So, kedua bala peninga serah ke diri empu nyadi pir yang ti iduap bah nama erti Yakub tu dah ya erti Yakub serah ke diri empu ertinya awak kemanya gawai tu kita merik kesaksian ti mana ya ulah ti mana peniau ti mana lalunya ti ngemulia ke nama Allah Taala bak Rom 12 ayat 1 ngagi 2 nyebut tu bala peninga leka Yakub munyi tu nya alai menyadi oleh pengasih Allah Taala aku minta kita nyerah ke tubuh kita nyadi pir yang ti hidup ti kudus ti dikerinuk kalah tala nyak mah jalai kita nyembah ya, amen. Tuk mah jalai kita nyembah ya, ngena nama tadi, ngena penghidup kita, ngena tubuh kita, bekeni ke kita nyayan, bekeni ke tubuh kita nyari ke pirang ti hidup, lebah kita nyayan ke ulah kita, perangai kita, ngagai orang bukai lebih lagi, maya muslim gawai tu, na ya, ya, maya macam utai ulah nyadi, tangbak kita ti ngelala Tuhan, awak ke kita terus nyari ke penampak, awak ke kita terus nyari ke garam, ya, penampak, awak ke nyak terang, bak dul di petang, ya garam dikesemak ke garam, awak ke kita ngemanias ke lawak, artinya ngemanias kendulnya, okey ngamah kendulnya, okey ngemasian kendulnya, tang ngemanah kaya, amen. Anang nitiah ke cara dunia, tang awak ke kita nitiah ke cara Allah Taala, ni cara kita ngubah cara kita, ngubah i penghidup kita, ngubah rundiang kita, amen. Ngambil ke kita nemu peneka ya si lebuh maya kita ngubah penghidup kita, kita nemu peneka Allah Taala. Nama peneka ya lebuh maya gawai tu peneka ya, ianya awak ke kita ngemai nama manah Allah Taala. Amen. Ukai ngamah ke nama ya tang meri nama manah ngagai Allah Taala. Ingat bala peninga tiap ikut kita itu dikesemak ke bakal surat, surat bakeni ke dekat dibaca orang ya. Aku sampai awak ke kita mana ke surat ti mana isi ya ti mana ya ke ditulis oleh Roh Kudus bak penghidup tiap ikut kita tu utai ti badas tu utai ti menyana tu utai ti ngerinduk kati Allah Taala. Serah ke diri empu nyari pir yang ti hidup, pir yang ti datai hari penghidup ti udah diubah tu utai ti dekreka Allah Taala. Awak ke pir yang tu datai hari hati kita ati ti tulian, ati ti kudus. Amin. So nama agi bala peninga ketiga, kerja pengawak badas. Ya, kerja pengawak badas. Artinya, ngerja pengawak ti badas ngagai orang. Bak Efesus 2 ayat ke-10 nyebut, laban kita digagah Allah Taala di tempat ya dalam Jesus Kristus. Ngamik ke kita ngerja pengawak ti mana? Ti udah disedia kalah tala ke kita nyadi jalai penghidup. Bala peninga tu utai ti patut dikerja kita lebuh maya musim gawai tu au. Ianya kita ngerja utai ti mana? Ngerja utai ti badas. Ya, indah ngagai kaban belayan ti lama nak ngau kita bertemu, nak lama nak ngau kita bergulai, dia tu kita ngayan ke pemadas, lalu nak inah berkongsi ngau sidak ya, amen. Berkongsi ke penghidup ngau sidak ya, berkongsi ke berkat ngau sidak ya, lalu tu utai kedekat Allah Taala, amen. So kerja pengawak ti badas tu nama lagi pengawak ti badas buat kita ya, nah lebih kita berkongsi ke ya penglepas ti ditemu kita di dalam Jesus Kristus. Amen. Penglepas ianya madah ngagai sidak ya pasal Jesus mah
menjadi ke juru selamat penghidup kita. Awak ke penghidup nuan, bala peninga maya gawai tu terus ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa kita, ngagai kaban kita, ngagai bakiah kita itu lama ngau kita bertemu. Amen. So puyan ke empat atau kesebut kuritok bala peninga pandang ke kita itu inyak surat tik badas bakal ke disebut ku tadi reti le ke Yakob tu kita bisik pesan tik badas tik dikenatai tik depandang tik depadah ke ngagai orang kita ngagai orang bukai kita bisik pesan tik cukup yang mana. Amen. Ulah nuan mandang ke sapa tik ya ke dikarap ke nuan. Bak 2 Korin 3:3 nyebut ya, 2 Korin 3 ayat ketiga nyebut kita empu ngayan kediri nang amat surat Kristus ti udah disedia ke kami ukai ditulis ngena ait dawat ta ngena Roh Kudus Allah Taala ti hidup ukai ditulis ba papak batu tang ba ati mensia. So nama arti tu bala peninga arti leka Yakob tu penghidup kita itu ya ti udah diubah ya ti udah di kemetul ke Tuhan ni kelama nadagi ya ti baru dah datai lalu ya ke baru tu ti ngemai message ngemai pesan Allah Taala ngagai orang ti medak nengah nama nengah perangai kita nengah ulah kita nengah cara kita gemai penghidup kita ya penghidup ti likun penghidup ti yang amat-amat nemu ngelindung darimpu arit nak ngamah ke darimpu arit ngagai utai ti tau ngamah ke kita ya bak nuan bisik message ti debaik ngagai dunia tu anang madam kaya au anang ngelalai ke pemerik tu dah bisik bak nuan padah ke message kena ruang ngau peluang tu tu mah musim nuan madah nyebut berjakuk ke pasal message penghidup di dalam Jesus Kristus. Ingat leka Yakob tu bila meninggal. Nuan ianya duta Tuhan. Awak ke kita terus jadi duta ya ngau efektif ba gawai tahun 2026 tu. Au lalu kena ku nyimpul ke tu sekali dak ku nyebut selamat gawai ngagai semua bala kita. Lalu awak ke gawai tu nombor satu kita merik besai terima kasih ngagai Allah Taala ke utai tu dah dikerja ya bak tahun ti ki udah berkat ti berlimpah. Lalu pihak megak lebuh kita nyingkang ngagai tahun ti baru ya ngagai tahun ti baru kita nyingkang ngau penuh pengadang. Kita nyingkang ngau penuh namanya yakin Tuhan ngau kita, Tuhan nang ngau kita, lalu lebuh yang ngau kita lebih hari pemenang, lalu lebuh kita nempuh tahun tik baru tu, kita berjalan dalam pemenang Allah Taala, pemenang Jesus Kristus, berberkat mah tiap ikut bala kita itu ngelempai mangai ke penghidup kita, ba Jesus Kristus Tuhan kita, lalu awak ke gawai tu, ianya gawai merik berkat ngagai tiap ikut kita. Terima kasih Tuhan berkat tiap ikut kita. Sebab aku nyurut ke dalam pu, aku dekat ngemai kita dalam sampi. Ya. Tuhan terima kasih ke pemanah nuan ti udah ngau kami lalu terus ngau kami sampai aku awak ke nuan berkat tiap ikut bala peninga lalu awak ke semua leka Yakob ti dedinga leka Yakob ajal bak musim gawai tu awak ke kami terus jadi ke penampak ngau garam nuan awak ke kami terus jadi piring yang terbaru nguat Tuhan Jesus berkat tiap ikut semua bala peninga awak ke berkat nuan dicurah ke nuan ngau berlimpah ngagai tiap ikut bala. Terima kasih Tuhan dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amen. Amen. Bye-bye. Selamat hari gawai.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ayo kita nih.
1: Pasti di hati.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur kepada anda mendengarkan geng Sambat Adio kita ni, Limbang FM, pasti di hati. Kita bertemu kembali untuk edisi hari ini, hari Ahad, di hujung minggu kita bersama 17 Mei 2026 Masihi. Bersamaan dengan 29 Zulkaidah 1447 Hijrah, bertemankan nefas yang lah ke jam 12.30 hari ini nanti. Diharapkan anda mendengarkan 5 FM pada waktu ini terus berada dalam keadaan yang sehat sejahtera, dalam keadaan yang ceria gembira, tak kira apa yang anda lakukan di pagi hari ini. Untuk pandangan kita bersama sekarang 9.25 minit pagi, dan untuk info yang pertama yang saya kongsikan kepada anda adalah berkenaan dengan ramalan cuaca terbahagian Limbang. Ini adalah bagi memudahkan anda merancang dan juga melancarkan lagi rencana anda untuk hari ini. Jadi untuk pagi ini, hujan diramalkan di beberapa tempat. Petang nanti, ribut petir diramalkan di beberapa tempat, dan pada sebelah malam, hujan diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sebab kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini, yang mana ini merupakan berita baik jugalah sebenarnya. Dari pagi sehinggalah ke sebelah malam nanti, tak ada hujan diramalkan di laut perairan, dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itulah ramalannya untuk bahagian Limbang untuk hari ini, yang berkuat kuas selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini sehinggalah ke jam 9 malam nanti. Yang telah pun saya kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baik, kita nak berhibur lagi. Selepas ini banyak lagi info Ifan nak kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal, terus layan Limbang FM, pasti di hati.

bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Dan mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adio kita di 5 FM pasti di hati 9.38 pagi pada waktu ini. Di mana juga anda berada yang tengah memadu berhati-hati di jalan raya, Eva doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang bercuti, selamat istirahat kepada anda, dan yang bekerja, selamat menjalankan tugasan anda tak kira di mana juga keberadaan anda untuk hari ini. Baik, untuk info yang selesai pada kongsikan kepada anda, yang mana program ini sedang berlangsung sebenarnya, program Jualan Rahmah Madani yang mana berlangsung hari ini di Happy Mart bermula jam 9 pagi sehingga stok habis. Jadi antara barangan yang boleh anda dapatkan seperti gula kasar 1 kilogram, minyak paket 1 kilogram, juga ada beras Bukit Mas 10 kilogram, ada juga telur ayam, ada daging, mi segera, serbuk minuman pun ada juga, makanan dalam tin, tepung, serbuk pencuci, juga ada biskut dan sebenarnya banyak lagi barangan yang boleh anda dapatkan menerusi Jualan Rahmah Madani di Happy Mart Limpang. Jadi untuk makluman kita bersama juga, anda disarankan untuk membawa beg sendiri kerana untuk program Jualan Rahmah Madani, beg plastik tidak disediakan sebagai usaha menyokong kelestarian alam sekitar dan mengawal kos operasi untuk program Jualan Rahmah Madani. Itu makluman kepada anda, dan kepada anda juga yang nak membeli barangan keperluan, inilah mungkin ada barangan yang dah nak habis ataupun dah habis kan. Jadi jangan lepaskan peluang untuk membeli barangan di Jualan Rahmah Madani yang pastinya harganya lebih berpatutan dan lebih menjimatkan sebenarnya. Baik, kita nak berhibur lagi. Kita dengarkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Seterusnya dengarkan lagu daripada Amir Masti, Nur Cinta. Hanya di 5 FM, Adio Kita Ni Pasti Di Hati.

0: Bos, kami nak jumpa kita. Kami orang menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor tu. Percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat, palat mek penin, badara mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik tegik tak tak? Ha, nyak segar cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah.
0: Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan, ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, palak penin, badara nangit, bah.
1: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya, minim syarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, si sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya, kami simuk call kita lagi. Ya, lepas faham. Ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benar ke bos daripada kita tu?
1: Ai, benar lah.
0: Macam dia tak daripada kita ni. Eh, bos, bos, bos. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, mudah gila kami tu dengar nak daripada sidak, bos. Aduh, aduh, aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
0: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah Mbak Ati Manas lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
0: Aulah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas kita dengar kata-kata sidak lain bah. Yalah tu jadi macam tu jadi. Sorry bos lah, sorry bos lah. Kasih kita jumpa sekul. Minta tiada.
1: Yang kali mungkin kita

0: This is your radio. Lima FM pasti di hati.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Audio kita ni pasti di hati. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Mendamit 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi di mana jua anda berada, apa jua cara anda mendengarkan 5FM, diharapkan semuanya terus terhibur dan juga mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk hari ini. Baik, tepat jam 10 pagi nanti anda kena ikuti berita dunia 10 pagi dan seterusnya pertemuan kita setiap hari Ahad di jam yang kedua 10 sehingga ke jam 11 pagi. Kita akan bersama dengan rakan penyampai dari Mira FM dan juga Bindulu FM menerusi segmen ataupun rancangan Halu. Dan nanti di jam yang kedua juga, anda berpeluang ke udara bersama dengan kami dengan menghubungi Eva di talian 0852-11246 untuk berkongsi salam dan juga ucapan anda nanti. Dan seterusnya nanti, kita akan terus bersama nanti di jam yang ketiga dengan hiburan dan juga perkongsian info-info kepada anda juga. Baik, kita dengarkan lagu Utusan Rindu, nyanyian Tajos juga Afiq Syazwan, dan nanti kita berjumpa, kita bertemu menerusi Halu bersama dengan Miru FM dan juga Bintulu FM. Terus layan geng Sambat Adio kita ni.

Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang memelihara kami, tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: aku. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Gabungan tiga stesen, Mira FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
2: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Halo. Halo.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
3: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawab.

0: nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Halo, halo, halo.
2: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Halo. Halo.
4: Ya, halo. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Terima kasih untuk kita orang yang mendengarkan Radio Mir FM ketika itu. Dan juga mungkin yang mendengarkan kita melalui aplikasi RTM Click. Terima kasih kerana memilih Radio RTM sebagai teman hiburan hujung minggu kita orang pagi tu. Baik, kembali di jam yang kedua untuk hari ini dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang pukul 10.11 minit pagi dan kita bersiaran untuk hari ini Halu edisi 17 Mei 2026. Hari ini hari Ahad. Semestinya Halu akan bersiaran setiap hari Ahad di jam yang kedua pukul 10 pagi setelah kita mendengar berita dunia. Baik, kita akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita. Dan sebelum itu, kita telah pun bersiaran secara langsung live di Facebook kita, Mir FM. Jadi anda boleh hantarkan kiriman ucapan kita orang jua di Sia dan boleh hubungi kon nanti kalau di Mir FM di 0854236334. Okay, dan jom kita menyapa rakan penyampai kita di Bintulu dan juga di Limbang. Kalau di Limbang masih main lagu nampaknya. Okay, baik, kita menyapa rakan kita dulu, Syah di Bintulu. Apa khabar Syah?
5: Hello.
4: Hi.
5: Hi. Tia.
4: Ya, buat pertama kali rasanya Syah kita bersiaran bersama untuk Halu. Aisyah berbaju hitam Syah kalau kita nampak live ketika tu di Facebook Miri FM. Nampaknya rakan kita masih lagi menghiburkan orang Limbang.
5: Okay. Limbang masih.
4: Masih pasang lagu. Baik. Apapun di Limbang kita ada DJ Eva. Apapun, hai, jom kita layan dulu lah telefon kita pagi Tok Syah. Oleh kerana dah berkelip-kelip ya.
5: Berkelip-kelip banyak lah.
4: Jom.
5: Jom.
4: Halo.
6: Halo.
4: Ya, yeah, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
4: Ya, yeah, siapa di talian?
6: Teka.
4: Anissa.
6: Betul.
4: Baik Anissa, apa khabar?
6: Alhamdulillah baik je.
4: Telefon dari sini Anissa?
6: Dari Tukau, sekarang tu dekat Tukau.
4: Dari Tukau, okay. Kita sedang test line Eva. Eva pula, Anissa. Baik Anissa, apa ada breakfast lagi tu selama pagi?
6: Boleh tanya ke TV?
4: Silakan, tanyalah.
6: Dengar-dengar DJ nak itu kan, nak apa? Macam nak berhentikan kerja dekat ATM Miri.
4: Oh. Soalan. Pagi-pagi kita ditanya soalan macam ni Syah. Oh,
5: soalan cukup masa.
4: Mungkin ada. Kita mungkin beralih jawatan kita kan. Kita mesti tahu. Tapi apapun dengarkan kita di Radio ATM sentiasalah. Okey Anissa. Siapapun kalaupun saya si ada dekat situ, ramai lagi DJ yang akan menggantikan, kita pun membuat pusingan jadual kita.
6: Yalah, tapi kan DJ kita kan paling best kalau bertugas hari Minggu.
4: Kena puji saya Syah. Saya si ada hadiah lah Anissa untuk pagi tu. Tapi saya akan hadiahkan lagu lah kelak. Saya akan hadiahkan lagu je lah. Baik Anissa, apa sarapan pagi tu? Mungkin ada ngikut larian pagi tu tadi?
6: Tiada.
4: Tiada. Rugi lah kita si pergi. Sebab DJ Fast tadi berlari.

0: Yang nombor satu tadi.
1: Wow, wow. Nombor satu pas lah.
0: Nombor satu naik podiumnya tadi.
2: Berteniahlah teman DJ Pas. Teniahlah teman DJ Pas.
0: Baik, Anissa. Simok boleh cakap dengan DJ Syah dekat pintu dulu.
2: Boleh je.
0: Kita kan Syah tanyanya sesuatu. Tadinya nanya
1: Anissa.
0: Saya.
1: Anissa di sini tak? Di Tubau?
0: Tukau.
1: Ah, Tukau. Oh, di Tukau. Di Tukau. Apa yang menarik di Tukau ya?
2: Yang menarik di Tukau ni ada Pantai Tombok yang di Tukau. Sangat meriah sikitlah di Pantai Tombok. Sebab Pantai Tombok ni dia dulu waktu tu tak berkufila lah dekat Pantai Tombok ni. Selepas tu ada cikgu dari Semenanjung Malaysia. Ada anjing kan, ada anjing tu. Anjing tu tak dipelihara. Jadi cikgu tu membuatkan nama anjing tu Tompok. Jadi sampai sekarang ni nama dia tu Pantai Tompok. Jadi kufila sampai sekarang ni macam ada dekat Singapura, macam di apa,
0: Melaka.
2: Ya, semua ada hadir dekat Pantai Tompok.
0: Baik.
1: So anjing yang macam ni lagi masih ada lagi ke ataupun macam ni?
2: Macam dah meninggal lah. Sebabnya dah tua kan. Jadinya hembus nafas terakhir. Jadi tidak ya, macam bersuka cita lah. Tidak mula macam bagi bunga lah. Kami pun ada juga waktu pemakaman anjingnya, kami panggil lah macam bunga. Macam lah. Sebabnya berhormatan kepada Tompok lah. Jadi yalah, jadi kufila lah dekat apa Pantai Tompok sekarang.
0: Pantai Tompok
2: sekarang.
0: Baik.
2: Boleh je cari di Facebook Abang Lan, Pantai Tompok boleh sahaja. Dan nama apa tu cikgu tu, Cikgu Sahrul. Tu kalau nak cari.
1: Cikgu Sahrul lah.
0: Baik. Ya. Baik, baik, baik Anissa. Baik Anissa. Boleh menyapa DJ Eva di Limbang. Hello Eva.
3: Hello Tia. Hello Syah dan
0: kita
3: juga
0: bertiga.
3: Anissa.
0: Anissa. Kita bertiga bersiaran.
3: Kita berempat dan nampak. Eva sebenarnya tertarik tadi betapa fokusnya Syah mendengar cerita Anissa.
0: Saya pun macam lari sikit tadi. Sampai ke Melaka pula cerita. Nampak ni. Sebab kita sedang mengatur line. Apa Nisa?
2: Assalamualaikum DJ Eva.
3: Oh, waalaikumsalam. Betul. Apa khabar Nisa?
2: Alhamdulillah, walafiat. Sihat-sihat saja.
3: Okey, Nisa dari Tukau kan?
2: Betul.
3: Mesti kenal dengan N. Kan?
0: N dan Anissa ya sama.
3: Apa N yang Nur Anissa kah?
0: Kan kita dah tukar namanya last week.
1: Oh, dah tukar Eva kepada N lah.
0: Oh, benar-benar. Oh. Because last week ya, yang bersiaran adalah Zana dan N. DJ N di Limbang. Jadi kita si maunya
3: kami,
0: sama.
3: Kami juga ketinggalan zaman. Apa kita kan cerita tak, Tia?
1: Oh.
3: Okay.
0: Sebab
3: N
0: kita panggil
3: nama.
0: N, kita si pasti N di pendengar ke penyampai.
3: Oh, dah tukar nama. Okay.
2: Salah,
3: kita
2: dah
3: marah.
2: Jadi, macam ni nak kenal sama
3: diri
2: sendiri. Satu badan, macam ni nak kenal.
3: Patutlah suara macam sama kan? Kan Syah?
0: Sekurang-kurangnya, Anissa, suara kita ya dah dikenali.
3: Betul.
2: Macam ni lah. Sebab dia orang nak panggil Dama, jadi kan sama Dama. Diimbang kan N juga, jadi disuka pun N juga. Jadi
3: kebetulan pula N yang tugas Dama. Kan Tia.
0: N dan N, jadi double N.
3: Betul.
1: Double N.
3: Jadi pagi ni N,
2: kita bergorak ni.
3: Jadi kita nak jadi N dah tanyakan dengan Tia tadi kan, dah dengar tanyakan dengan Syah. Mungkin juga ada soalan untuk Eva pagi ni.
2: Okey, persoalan ni. Wah, tanya sama Anissa je. Apa persoalan?
3: Cuaca Efa, di Tukau kita tanya waktu soalan ni Nisa. Dia tak apa, mula-mula kan kita selalu sebut nama N satu perkataan, satu huruf kan. Sekarang dah panjang sikit macam susah sikit nak sebut.
0: 5 huruf. 3 suku kata.
3: Anissa.
1: Anissa.
3: Okey, Anissa, keadaan cuaca di Tukau. Sekarang.
2: Okey, keadaan di keadaan cuaca di Tukau berkuat-kuasa di pukul 9 pagi agak cerah.
0: Wakil Met.
1: Wakil Met.
0: Wakil Met.
1: Kami terkejut sikit lagi. Ada ya.
0: Rasa Wakil Met.
2: Jadi lamaran cuaca dah.
0: Okay. Pak Anissa, salam.
3: Teruskan salam dengan Anissa.
2: Belum lagi kongsikan.
3: Belum jawab lagi. Okey, teruskan Anissa, teruskan.
2: Okey. Belum alam cuaca di bahagian Tukau panas sampai jam 6 petang dan hujan tak ada di Tukau. Semalam tak ada hujan dan kemarin malam ada hujan di beberapa tempat lah. dan dan itu sajalah ramalan cuaca untuk
3: Semoga tepatlah ramalan cuaca.
0: Okay. Terima kasih Anissa.
3: Teruskan dengan salamnya mungkin.
2: Baiklah, salam ni buat yang pendengar Miri FM sama Limang FM, sama di Bintulu FM, dalam kenal semua. Nama saya Anita, saya berada di Tukau. Okey, saya ingin menyampaikan salam buat ahli keluarga saya, macam abang saya yang berada di mana pun. Okey, saya mulakan lah. Buat makcik saya di Brunei Darussalam, semoga sehat-sehat selalu. Dan tak lupa juga buat abang saya di Terengganu, semoga sehat-sehat selalu. Tak lupa juga buat makcik saya di Lebuan, abang saya dekat Lebuan, semoga sehat-sehat selalu. Tak lupa juga buat cik bertiga, semoga sehat-sehat selalu selama bertugas. Ada pemudahkan urusan.
3: Amin.
2: Dilancarkan sekinya. Minta lagu cik.
3: Lagu apa Anissa?
2: Lagu Jangan Paksa Rindu.
0: Dari kumpulan 17. Baik. Ya,
2: sebab Anissa tujukan buat seseorang, tapi Anissa tidak boleh bagi tahu
3: namanya, dirahsiakanlah. Biarlah rahsia.
1: Biarlah rahsia.
0: Baik Anissa, terima kasih.
2: Okey, itu saja je.
0: Baik, terima kasih. Okey, bye bye. Itu dia pemanggil pertama kita untuk hari ini. Baik. Kita ke Limbang.
3: Ya, dah telefon dah berkelip ni sebenarnya, Tia.
0: Okey, jom kita layan.
3: Jadi kita terus jawab
1: layan.
0: Jom.
3: Hello, selamat pagi.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Hai Nat, apa khabar Nat?
1: Waalaikumsalam.
4: Nasib baca dapat call.
3: Nasib tembus kan?
4: Nasib tembus. Mengamuk tu.
3: Jangan.
0: Masih lagi ada masa.
3: Masih ada masa lagi.
4: Hampir.
3: InsyaAllah. Nai,
0: ada kota cukup kota.
4: Kalau waktu cakap tadi, 20 minit kali kita ada.
3: Sejam saja. Nai.
4: Sudah aku waktu dah jam dalam telefon.
3: Nai. Sekarang ada di mana ni, Nai?
4: Di rumah hanya.
3: Di rumah ada ke mana-mana hari ni?
4: Kakakku nganya tu pengilan lah.
3: Nda ikut Nat?
4: Tidak, malas.
3: Malas. Pandai cuma malas.
4: Apa ni? Sakit batis.
3: Okey. Moga cepat sembuh Nat. Jadi pagi ni Nat tunjukkan salam buat siapa ni Nat?
4: Salam ni buat kakak angkatku, itu karukannya Habibu. I miss you
3: tu katanya.
4: Buat my boyfriend di Milito. Ucapan
3: Iwit.
4: Gak lupa rasa terlimbang. Anak buah kami kawin. Buat wafasa suami dan suami, anak-anak yang berada di Bintulu. Tato masalah kami ngah sarum nak berada di Bintulu, dah lupa pergi Limbang minggu Kemudahkan perkahwinan anak buah kami.
3: Iya. Yeah.
4: Dengan orang Semenanjung.
3: Wow. Orang
4: Semenanjung. Buat
3: siapa lagi nak sebutkan Facebook. Namanya nak.
4: Saya kenalan di Facebook. Nak ucapan salam sayang selalu. Moga persahabatan kita akan kekal lagi selama-lamanya.
3: Mudah-mudahan.
4: Amin. Buat saudara-saudara kami yang berada di Bintulu, Miri dan Limbang dan Lawas dan sekitar Sarawak lah. Ucapan kami jemputlah ke perkahwinan anak buah kami. Tak ramai-ramai. Okay. Berduyun-duyun.
0: Termasuk kami ke Nat?
4: Boleh juga lah.
0: Boleh lah. Boleh ha? Bila tadi nak?
4: Boleh. Pakai belon
0: bila tadi nak?
3: Bila tarikhnya nak?
0: Bila tarikhnya nak?
4: 20.
0: Saya nak cek jadual kita.
3: Macam
0: 23 Jun. Mei.
4: Tan, Mei.
0: Oh. Mei. Oh, saya kejar.
4: Saya tahu DJ to. Apa jadi MC. Neto ada
0: Eva boleh. Eva boleh.
3: Kita sibuk program NRM Fak Tutu dia.
0: Oh betul. Minggu depan.
4: Pak DJ Eva, lupa lah tangan. Sekeluarga.
3: InsyaAllah.
4: Di kampung saya.
3: InsyaAllah. Okey. Siapa lagi nak?
4: Para Facebookku. Ucapan salam sayang selalu buat sahabatku.
3: Seronok yang terima ucapan
4: ni. Berkekalan selama-lamanya.
3: Amin.
4: Sebagai ke anak cucu kan. Buat kepannya. Buat ketika di DJ ucapan sama petugas.
3: Iya.
4: Mun pergi mun balik ke lah ibu padang belakang lah pandang depan aja
3: depan je
4: baik ada orang apa ada orang kejar bahaya.
3: Terima kasih nasihat Nina.
4: Buat
3: siapa lagi nak siapa lagi ketinggalan lagu apa nak
4: lagu Marilah dangdut capek. Kalau boleh lagu haridang lah.
3: Haridang. Sempena panas cuaca ke ni?
4: Kalau saya lagu haridang, lagu Bebi Acak Bebi Sima. Lagu Ibu Sima je lah.
3: Okey, kalau tak sempat nanti di jam ketiga nak ya?
4: Lagu Ibu Sima je lah.
3: Okey, baik. Terima kasih nak.
4: Siapa pura-pura bujang.
3: Pura-pura bujang.
4: Tunjukkan buat siapa-siapa yang lelaki-lelaki yang mengaku bujang, yang tak kahwin mengaku bujang, awas.
3: Awas.
0: Amaran. Itu dia amaran dari.
4: Apa? Dibagi penumbuk.
3: Okey, Nat. Okey.
4: Batu jas.
3: Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Okey, itu dia Nat dari Limbang. Dan seterusnya kita ke Bintulu kan? Kita nak serah dengan Syah.
0: Baik. Tapi kita berkelip-kelip. Kita mau.
1: Tanya ada.
3: Berkelip. Silakan.
0: Kita terima.
1: Jawab.
0: Ya?
1: Jawab. Okay, silakan. Boleh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Yes, apa pagi?
5: Tak pagi.
0: Yes, apa di talian?
5: Kawan DJ Fah.
0: Kawan DJ Fah. Mungkin DJ Syah tahulah. DJ kawan DJ Fas katanya.
1: Kawan DJ Fas.
0: Jadi kita berteka-teki lah.
1: Berteka-teki.
0: Oh, Anik.
5: Betul.
0: Okay.
1: Anik.
0: Nasib baiklah sel-sel otak saya aktif pagi tu. Anik, telefon dari sini Anik.
5: Dari Johor.
0: Apa sarapan pagi kalau di Johor, Anik?
5: Anik ni masih guling-guling di katil.
3: Masih guling-guling, belum sarapan.
1: Anik dah mandi kah, Anik?
5: Belum.
1: Belum.
5: Masih bau-bau.
1: Masih bau-bau.
0: Masih baik pakai telefon je, Anik. Hanya suara yang didengari.
5: Kalau nanti berjumpa nanti, baunya.
0: Baik, Anik. Apa aktiviti untuk hari tu, Anik?
5: Kalau aktiviti Anik nak jalan-jalan pergi ke Selangor, kalau jadilah. Jalan-jalan pergi Selangor saja. Nak apa? Nak jogging macam nak makan angin dekat Selangor.
3: Jadi jogging tengah hari ke?
5: Seolah tengah hari jam 2 petang ke lah. Anik pergi Selangor. Sebab bosan juga Anik kan kat rumah seorang-seorang. Jadi Anik jalan lah pergi Selangor.
0: Oh, okey, baik. Jarak dari Johor ke Selangor lebih kurang 4 jam. Datang untuk jogging sahaja.
5: Jumpa-jumpa Milo.
0: Oh, jumpa Milo. Oh, semua pemanggil kita pagi tu ada seseorang. Seseorang di hati. Baik.
5: Tapi tapi rahsialah, rahsia jangan sampai dijepas tahu.
3: Kita kena bagi tahu Fas ni.
0: Kena DJ Fas ni
3: call Fas sekarang.
0: Ni apa hal kena DJ Fas ni boleh tahu?
5: Bersialah, nanti kalau Anik bagi tahu nanti dia cakap curang sama Anissa lah. Padahal Anik ada perasaan sama Anissa. Sebab kalau dia kan macam Anissa kan call dekat konti lepas tu mesti ni tuju untuk Anik ni lagu Jangan Paksa Rindu kan. Tadi kan dia ada minta kan lagu Jangan Paksa Rindu. Nanti lepas tu nanti dia pasal apa tujukan untuk Anik ni. Itulah Anik masuk ke dekat.
0: Okey, faham. Saya sudah cuba untuk memahami cerita Anik. Baik, begitulah ceritanya. Okeylah.
5: Minta lagu DJ.
0: Okey. Jangan apa, paksa sayang.
5: Jangan paksa. Cinta. Aku sedia aku sebelum hujan.
0: Sedia aku sebelum hujan.
3: Tadi jangan paksa rindu. Sekarang sedia aku sebelum.
0: Apa tadi? Apa tadi? Sebelum hujan.
5: Salam kenal lah DJ berdua.
3: Salam apa?
5: Salam kenal.
3: Salam kenal. Eva dengar lain tadi tahu. Betul.
5: Baru dia Anik post time call DJ bertiga. Salam kenal DJ bertiga. Apa khabar?
3: Khabar baik.
1: Sehat.
0: Kalau okey Anik. Kalau kami terpaksa teka siapa Anik tadi. So sekarang Anik teka siapa DJ Dibin dulu.
5: DJ Dibin dulu. Anik teka DJ Syah kan.
1: Ya betul.
0: Kalau di Limbang.
5: Kalau di Limbang, Sao Anik, DJ Eva kan?
3: Iya, walaupun dekat template DJ N tu, Tia.
5: Anik ni tengah tengok-tengok, nyorok-nyorok, tengok. Jadi Anik tahulah DJ sampai yang bertugas hari ni.
0: Baik.
1: Faham.
0: Saya pun telah menukarkan nama N kepada nama Eva. Terima kasih.
5: Kalau di bilik ini mesti dikit dia kan bertugas.
0: Ya, terima kasih Ani.
3: Tepat sekali.
5: Pening tadi memikir Gigi siapa yang bertugas untuk hari ini. Anik terdengar suara tu. Anik tengok dekat ATM klik kan. Jadi nampaklah.
0: Terima kasih Anik. Walaupun masih berada di atas katil ya Anik.
5: Okeylah, salam untuk DJ Pas lah. Dan tak lupa juga buat DJ bertiga nanti balik dengan kiri kanan kalau keluar simpang tu lah. Tak lupa juga buat DJ yang bertugas untuk hari ini. Selamat bertugas DJ.
3: Terima kasih Anik.
5: Dilancarkan rezekinya DJ.
3: Amin. Terima kasih Anik.
0: Anik, apa lagu tadi Anik?
5: Lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Sedia Aku ditujukan, Sebelum Hujan.
5: Ditujukan untuk DJ Pas lah.
0: Oh, baik. Itu saja Nik.
5: Tak ada yang lain. DJ bertiga tak ada. DJ Pas je.
3: DJ Pas je. Okeylah, kita pergi je.
0: Sedia kami selepas.
5: DJ bertiga yang bertugas. DJ bertiga yang bertugas. Tapi DJ Pas tu tengah jogging. Tapi dia juga yang kena.
0: Baik Anik, terima kasih Anik.
5: Anik tujukan semualah untuk lagu ni. Semoga DJ happy-happy di Konti.
0: Kami happy melayan semua pendengar hari ini. Terima kasih Anik. Okay, selamat hujung minggu. Itu dia pemanggil kita yang kedua kalau di Miri. Baik, kita ke Bintulu bersama dengan Syah.
1: Okey, mendekat di Bintulu tu telefon kami orang memang siapat lah. Siapa nak dihubungi. So melalui daripada Facebook je kami orang dapat berhubung. So dari Andrew AB katanya dari Tatau. Hello buat Jimbly, Fabian, mak bapak katanya, adik-beradik semoga sehat selalu dan ceria. Selalu minta lagu katanya Stay True buat DJ di Limbang FM, Miri FM dan Bintulu FM katanya salam sejahtera. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, hello katanya pada selamat pagi DJ 3 Station katanya. Selamat berkonti di FM katanya. Selamat hari Ahad, cuaca kat Miri pagi tu tempat kami di Vista Perdana situ agak mendung. Mendung eh? Di Miri sekini tu. Dia.
0: Iyalah tadi. Jadi saya turun kejap mentari pagi yang menyinari lah. Tapi mungkin keadaan ialah cuaca tu memang lain tempat lain lah pun pergerakan awannya.
1: Sebabnya marah di Vista Perdana. Minta diputarkan lagu padanya Zaitun Samion Menaruh Harapan buat hiburan sendiri dan juga kawan-kawan Facebook, WhatsApp dan buat 3 Station juga katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan.
0: Baik. Itu dia daripada pendengar kita. Tadi kita dah main lagu ke? Macam belum.
3: Belum.
0: Kan?
1: Belum.
0: Kita langsung belum mainkan lagu.
1: Baik, tapi kita... hari tapi hari tu nak kami rasa kami seorang je. Ya. Dikepit oleh dua wanita.
0: Jadi jomlah kita sebagai Syah aja laki kumbang dalam segmen kita tu. Jadi lagu pilihan dari Syah.
1: Okey, baiklah. Sebab memandangkan dua orang wanita dekat situ. Kita ada lagu daripada Aisyah dengan Janji Manismu. Okey.

0: Ya, itulah dia Ifa. Ala Aisyah
1: janji manis dia. Memang layanlah lagu pilihan Syah pagi tu.
2: Mungkin ada janji manis Syah ya tadi. Ditabuhnya dengan siapa? Baik. Syah, mungkin ada ucapan dan salam untuk dibacakan?
0: Okey, baiklah. Untuk di Bintulu, kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita, iaitu Di Asan katanya. Selamat pagi DJ katanya. Yang bertugas pada pukul 10 pagi, layan 3 stesen, Biri FM, Limbang dan Bintulu FM, Merusi 97 katanya. Dari flat Sungai Plan. Selamat pagi semua katanya, dan selamat menjalankan tugas dan juga santai di hujung minggu sambil alayan katanya. Ngasuh hati endak pedis dari katanya. Hello RTM Miri FM, Limbang FM dan Bintulu. Pagi ni cuaca cerah, kami di ladang tu katanya. Mohon putarkan bayangan lagu Bayangan Gurauan Mega katanya. Untuk selamat menyambut hari gawai kepada kawan-kawan serta keluarga yang berada di Seratok. Tidak lupa juga buat rakan-rakan yang dikenali. Semoga ceria selalu katanya. Kita dah sedia. Dua dulu. Ifa dengan Tia.
2: Baik. Okay. Saya ingin bacakan kiriman ucapan dari Miri yang tadi di Bintulu kita bersama Syah. Baik, seterusnya kita ada Hamdan Barak. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk DJ bertiga katanya, dan DJ seorang sia katanya. Si tahu nonis satulah. Menada pasang lagu Helikopter Turun ke Padang pagi-pagi tok DJ katanya. Mantap. Lagu Helikopter Turun ke Padang.
0: Helikopter Turun ke Padang.
2: Tak. Pasti juga. Yalah, lama saya mengatik. Saya salah baca ke apa? Baik. Seterusnya kita ada Dublin K. Bajar. Selamat pagi dan selamat bertugas. DJ bertiga. Ceria-ceria selalu katanya. Mendong cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Dan seterusnya kita ada Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan. Assalamualaikum DJ bertiga. Mir FM, Limang FM, Bintulu FM katanya. Hadir pagi tok dalam halu. Dan terima kasih juga untuk Abang JJ Gemas. Selamat pagi je katanya. Ringkas dan comel lah. Baik, talian kita berkelip-kelip. Jom kita terima dulu. Jom. Halo.
3: Halo.
4: Hello.
3: Ya, yeah, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum DJ bertiga.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: DJ Kak Sofia.
4: DJ Syah. DJ DJ Safa Tatia. DJ Eva.
3: Yeah.
4: Apa khabar?
3: Sihat.
0: Baik, sihat.
4: Selamat Hari Guru.
2: Selamat Hari Guru.
0: Selamat Hari Guru.
2: Guru untuk diri sendiri.
4: Guru-guru yang yang sedang bertugas. Saya ingat jasa guru-guru. Tanpa guru siapa kita? Tanpa ibu siapa sempat kita bermanja, mengadu. Selamat Hari Guru. Cikgu Bujang, Cikgu Kartini, Cikgu Nelly, Cikgu Billy, Cikgu Philip. Semua-semua cikgu lah, mana saja yang ada bergelar cikgu, guru mengaji, guru Haji Muhyai, sama berjaya. Selama saya kenang jasa dia, ada guru tu suka mengambil kesempatan. Dia suka dengan anak murid tu. Dia gerek-gerek anak murid. Ada gerek tak boleh. Macam ni saya jadi anak murid. Anak murid ada harga diri. Tak boleh tentu kan?
2: Betul.
4: Kita sebagai guru mengajar tak mana boleh gerek-gerek anak murid. Kita hadaga diri. Kalau nak berkenalan tu, sendiri. Dia cikgu, saya anak murid, tak boleh macam tu.
2: Pasal kan? Tunggu anak murid habis belajar lah.
4: Boleh kan? Kan kita kalau kita berkawan kan, kita fikirlah dulu, berfikir-fikir dulu. Kalau suka tu, kita tu sudah tu berumah tangga, nak bukan nak ada darah orang, bukan senang kan? Kalau nak minang nak darah orang tu, bukan senang kan? Kena tu, dia kalau si ribu-ribu, berbelas ribu, jangan minang nak darah orang.
2: Betul.
4: Kalau berkenalan tu memanglah setakat kawan tu tak apalah sahabat buat DJ yang bertugas. Selamat menjalankan tugas.
2: Ya, terima kasih.
0: DJ
4: Eva, DJ Shah. Tanpa cikgu, tanpa ibu bapa, siapa lah kita kan? Jaminin kita.
0: Betul
4: kan DJ Shah kan? DJ Eva. Buat DJ yang segera bertugas, selama menjaga tugas, segala urusan dipermudahkan. Buat Majlis Syaina, keluarga Habibah, selamat pergi haji, menunaikan padu haji, segala urusan dipermudahkan. Serta keluarga, Kak Sadah, serta keluarga, Kak Anas, serta keluarga Buah Basar yang ada di Belimbang, usul resmi pada di Merudi. Saya minta lagu yang diputarkan di JM tu, boleh-bolehlah lagu lagu Mawar Putih untuk Mama, boleh? Satu cerita ini ada yang dimilih pun boleh dua cerita. Aku rindu padanya. Sebelum berkawan ya, berfikir-fikirlah dulu DJ Tia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat adik saya Pujul Lawan, anak buah saya sister juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bye.
2: Itu dia Kak Safia. Mungkin
1: dengar tu Tia.
2: Dia menelepon dari atas motor kan?
1: Kan. Mungkin Eva pun menjangkakan macam tu.
2: Saya pun menjangkakan ataupun mungkin berhenti di tepi jalan raya untuk menghubungi kita dan dia sertakan sekali.
0: Ataupunnya tengah call di tepi pantai.
1: Mungkin
2: banyak jangkaan.
0: Ya kan? Mungkin.
2: Yang penting ada nasihat yang terakhir untuk saya.
1: Yeah.
2: Baik. Kita ke Limbang mungkin.
1: Baik, kita nak cuba dapatkan pemanggil kita seterusnya dulu Tia ya. Ya, dan juga Syah. Jadi kita cuba dapatkan dahulu. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Jas ke ni?
5: Ya.
1: Ya, apa khabar Jas? Ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Cuaca di Sepitang Jas?
5: Cerah.
1: Dia memang tanya sepatah, jawab sepatah. Sehat hari ini, Jas? Jas, sehat hari ini.
5: Ada Bijisah, kata.
1: Ada apa? Bijisah? Ada di pintu lho, betul?
5: Bijisah.
1: Teruskan.
5: Apa khabar kita? Yeah. Apa perkenalan?
0: Sebab kenalan juga, Jas.
5: Sudah sarapan ke tadi? Hello.
1: Syah, sudah sarapan kita tadi.
0: Ya, ya, ya. Dah sarapan, dah sarapan.
5: Sudah sarapan. Sarapan apa tu?
0: Sudah sarapan.
1: Sarapan apa, Syah?
0: Sarapan dengan nasi lemak. Nasi lemak dengan cucur pisang.
5: Sebenarnya. Kegemaran aku tu.
1: Memang sengaja, Syah, ni. Memang mengundang.
2: Kita dengar ajak lah.
5: Benar, eh. Ngamco pagi-pagi makan selamat.
1: Okey, Jas, sudah sarapan tadi, Jas?
5: Sudah, eh.
1: Bah, sarapan apa? Kongsilah.
5: Melo susu dengan biskut.
1: Biskut,
5: Roti.
1: Cicah
2: dengan Milo.
5: Jadi, apa sudah sarapan, Kak?
1: Sudah, Alhamdulillah.
2: Sudah, dia bersama dengan isteri pagi tadi.
5: Sampai apa tadi?
1: Sempat je minum minuman coklat dengan jajan lah, sedikit jajan lah.
5: Sedapnya.
1: Wow. Ikhlas kata tu, Jess.
5: Sedapnya.
2: Saya dengar tadinya madah DJ Fast. Iyalah, saya madah DJ Fast dengan isteri. DJ Fah. Oh, rupanya DJ Fah. Maafkan saya. Maafkan saya.
5: Rindulah buat DJ Fah.
1: Ya, yeah, memang semua orang hari ini memang rindu DJ Fah.
5: Memang tercari-cari dia.
1: Bila lagi apa Fah bertugas dia?
5: Lama menunggu.
2: Kalau bulan ini
5: ada yang bertugas.
2: Bulan ni tak ada jadual DJ Fas.
5: Semua
2: jadual hujung minggu diambil oleh saya.
5: Kalau nak pun ganti.
1: Boleh juga Jas.
5: Boleh melawak.
1: Okey Jas.
2: Sedang bercuti.
1: Jas, kita dah sebenarnya dah kesuntukan masa sebenarnya.
5: Ya.
1: Jadi okay, teruskan dengan salamnya Jas.
5: Salaman ni saya tunjukkan buat DJ yang bertugas lah 3 stesen. Buat DJ Pasco, buat DJ Izwan, DJ Rio. Buat pedian-pedian lah di mana saya berada, selamat hari Minggu, selamat bersantai. Buat kawan-kawan yang mengenal diri saya, selamat hari Minggu. Buat guru lah, selamat hari guru.
1: Selamat hari guru.
5: Betul.
1: Ada lagi Jas?
5: Ada lagi? Aha. Boleh minta putarkan lagu kan nanti?
1: Lagu apa tu Jas?
5: Lagu Aku Cantik.
1: Aku Cantik.
5: Kalau tidak aku hentam.
0: Aku Cantik.
1: Lain-lain di request semua ni Jas.
5: Digita.
1: Syah.
0: Ya.
5: Sudah lagi ke Sepitang jalan-jalan. Pernah sudah ke Sepitang kah?
1: Pernah Jas, Syah.
0: Tidak pernah.
1: Belum lagi pernah menjejakkan.
0: Belum pernah lagi.
5: Kalau masa datang ya. Jalan ke Sepitang.
0: InsyaAllah.
5: DJ Pas sudah pernah pergi Sepitang
1: yeah,
5: tu.
1: Ya, betul.
5: Sudah saya jumpa dia.
1: Dia
5: datang Sepitang, jadi kami jumpa lah. DJ Sar datang Sepitang. Aipa, bila lagi datang Sepitang?
1: InsyaAllah. Belum lagi ada kesempatan ni, Jas.
5: Musim buah nanti datang Sepitang.
1: Benar. Bila musim buah, Jas?
5: Tahun ni ada buah lagi ni Sepitang.
1: Bila?
5: Tak tahulah. 8 atau 9.
1: Okey. InsyaAllah. Kita akan menyerbu nanti. Okey, terima kasih Jas.
5: Batu sialah.
1: Okey, baik. Terima kasih Jas.
5: Okey, terima kasih DJ Sah.
1: Okey.
5: Okey.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu Syah dari Sepitang. Dia menyeru tu Syah datang ke Sepitang.
0: InsyaAllah.
1: Okey.
2: Dan kalau di Miri taliannya masih berkelip.
1: Silakan dia.
2: Tapi dah berhenti. Tapi dah berhenti.
1: Boleh pergi lah.
2: Okey, kita pun di minit-minit yang terakhir. Apapun. Telefon kita berkelip. Dan ini pemanggil kita yang terakhir. Hello.
6: Hello.
2: Ya, selamat pagi.
6: Pagi.
2: Ya, selamat di talian.
6: Dari Bintulu.
1: Dari Bintulu.
2: Siapa di talian?
6: Bujang Rumunzing.
2: Bujang?
6: Rumunzing.
0: Bujang Rumunzing.
2: Mungkin Syah kenal.
6: Lama aku dah di telefon ke DJ-DJ semua.
0: Selamat pagi, Bujang.
2: Ada breakfast tadi? Udah breakfast?
6: Sedang lepak-lepak dekat Pasar Bintulu tu.
2: Apa yang menarik dekat Pasar Bintulu?
6: Okey, sekarang aku belum jalan tempat apa-apa lah. Beli beli kereta,
2: Kalau di Pasar Bintulu, kalau di Tamu ya, terkenal dengan belacan Bintulu lah.
6: Aku belum pergi sia aku. Nanti jalan ke Medan tu.
2: Baik. Sebab kita pun menghampiri menghampiri apa?
1: Penutup
2: segmen kita untuk penutup. Jadi, teruskan dengan salamnya Cik Bujang.
6: Okey, Bujang. Okey, DJ. Salam-salam tu aku tuju pada orang selamat hari gawai. Pada bolehkah aku mbak cukuiban kan?
2: Cakup.
0: Boleh.
6: Okey, selamat hari gawai. Kita keng lala mua jai mati ngai tak ke William tau ke Liam. Aku muri selamat gawai. Kita ke kawan belayan keng lala aku lah. Lalu Siti DJ aku minta lagu lah.
1: Lagu apa tu?
6: Lagu gawai dari Andrew Sengalai. Asal lagu gawai dari Andrew Sengalai aja lah.
2: Kita cari ya.
6: Okay, okay. Itu aja.
2: Baik. Terima kasih, Bujang.
0: Terima kasih, Bujang.
6: Okay.
2: Ya, itu dia pendengar dari Bintulu. Yang si dapat menghubungi Bintulu, boleh juga menghubungi konti kita di Miri dan Limbang. Kalau yang masih nak menelpon, telefonlah minggu depan. Kita bersiaran seperti biasa halu setiap hari Ahad jam 10 pagi. Jadi sebagai penutupnya mungkin minggu tok saya ada lagu dari Limbang. Dan kita akan sentuhkan masa. Terima kasih untuk semua pendengar kita hari tu. Terima kasih juga untuk tim MCR. Terima kasih Eva. Betul. Terima kasih Syah.
1: Terima kasih juga Tia dan Syah.
2: Ya, kita akan bersiaran. Betul, kita akan bersiaran lagi untuk minggu depan. Mungkin kita bersama lagi ataupun mungkin bersama dengan rakan penyampai kita yang lain kan.
1: Betul.
2: Okey, apapun, selamat berhujung minggu untuk semua rakan pendengar di Limbang, di Miri dan di Bintulu, dan terus kekal bersama kami di Radio RTM. Sekian saja. Bye-bye Syah, bye-bye Eva.
0: Bye-bye Tia, bye-bye Eva.
7: Halo.
8: Gabungan 3 stesen Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
7: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
9: Halo.

0: hiburan berinformasi di frekuensi pilihan terhebat di tempat Anda.
1: Lawas 101.1 MHz menarik 94.5 MHz.
2: Pastinya pilihan Anda. Selamat pagi,
3: Lima. Pasti hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9.

Lihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Lagu-lagu terbaru di Limbang FM.

0: FM pasti di hati.
1: Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adio, kita ni pasti di hati. Sekarang 11.13 minit pagi, kita sudah pun berada di jam yang ketiga, di jam yang terakhir untuk pertemuan kita di hujung minggu ini, edisi Ahad 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi untuk di jam yang ketiga ni, banyak lagi info Evan nak kongsikan bersama dengan anda. Juga antaranya yang Evan nak kongsikan juga adalah program yang akan berlangsung bermula 22 sehingga 23 Mei 2026. Jadi tidak lama lagi, tinggal beberapa hari lagi sebenarnya, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 hari sahaja lagi di Limbang akan berlangsungnya program Northern Region Music Festival untuk tahun 2026. Jadi untuk anda semua, tak kira di mana jua keberadaan anda, jangan lupa untuk datang sama-sama kita meriahkan NRMF untuk tahun 2026 di Lot 777 Limbang. Jadi selama 3 hari itu nanti, pelbagai pengisian menarik akan dilaksanakan untuk memeriahkan lagi program NRMF untuk tahun 2026. Dan Evan nak war-warkan juga antara artis-artis yang sama-sama akan memeriahkan juga

Jadi untuk hari yang pertama, pastinya pelbagai pengisian menarik, ada pameran, ada juga gerai jualan di lot 777 Limbang. Dan untuk malam kebudayaan, iaitu pada 22 Mei 2026, hari yang pertama, artis jemputan malam kebudayaan akan adanya Roy Kapila, juga ada Melissa Francis, ada juga Ahil Alex. Dan untuk kumpulan kebudayaan akan adanya etnik Tagal, etnik Lun Bawang, Kedayan Melayu Iban, Buddhist Association dan juga etnik Bisaya. Dan juga untuk artis jemputan malam

konsert hari Sabtu malamnya 23 Mei 2026. Jadi artis jemputan untuk malam konsert akan ada Azee Mustafa, ada Alex Wan, ada Bob Sentuhan, dan kumpulan kebudayaan pada malam konsert nanti akan adanya Gambus Sadama Lawas, Rutun Tari Kreasi dan juga Rining Peter Paris. Ha, jadi ini antara penghibur yang sama-sama akan memeriahkan Northern Region Music Festival bermula hari Khamis sebenarnya 21 sehingga 24 Mei 2026. Jangan lupa di lot 777 Limbang bermula jam 8 pagi sehingga ke jam 11 malam. Jadi itu makluman kepada anda. Jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita meriahkan program Northern Region Music Festival untuk edisi ke-6 tahun 2026. Baik, kita nak berhibur lagi. Terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM tak kira di mana jua anda berada. Terus bersama kami.

0: Tanya dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan luar negara?
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami, best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kita kena siasat dulu, tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, penasih syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik kaki. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: ascultare Pasti di Hati.
1: Baik, belum dengarkan geng Sambat Adio kita ni Pasti di Hati bertemu dengan Eva. Sehinggalah ke jam 12.30 hari ini nanti. Kita ada masa lebih kurang setengah jam saja lagi sebelum kita akhiri pertemuan kita untuk hujung minggu ini. Dan tanpa memasa lagi, Eva nak kongsikan kepada anda jadual kempen derma darah bulanan bagi daerah lawas, yang mana tarikh yang akan datang akan diadakan pada 23 Mei 2026 bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 setengah hari, yang bertempat di Pasar Tamu Lawas. Dan jika itu adalah untuk anda yang berada di daerah lawas, dan jadual yang Eva kongsikan ini tertakluk kepada sebarang pindaan terkini, dan mohon tiba 30 minit awal sebelum waktu tamat. Dan untuk keterangan lanjut, anda boleh hubungi talian 085-283-7811 sambungan 213. Dan seterusnya, pada kongsikan juga jadual kempen derma darah bagi bulan Mei di daerah Limbang, yang mana tarikh akan datang akan diadakan pada 23 Mei 2026 bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi, yang bertempat di lot 777 Limbang, sempena dengan program NRMF untuk tahun 2026. Dan tarikh akan datang akan diadakan pada 24 Mei pada 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi, yang bertempat di pejabat MRC Limbang. Dan untuk keterangan lanjut, anda boleh hubungi talian 085-214-263 sambungan 222. Jadi itu adalah jadual kempen derma darah bagi bulan Mei di daerah Limbang. Dan tadi telah saya kongsikan kepada anda bagi daerah lawas. Baik, selepas ini saya akan kongsikan kepada anda info solat bagi anda yang berada di zon khas, dan juga bagi anda yang berada di zon satu. Jadi terus kekal, terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, Pasti di Hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu. Dan ingatlah bahawasanya aku telah melebihkan, yakni nenek moyang kamu, yang taat dahulu atas orang-orang yang ada pada zamannya.

Dan peliharalah diri kamu dari azab sengsara hari akhirat yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun dari balasan azab dan tidak diterima syafaat daripadanya dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan.

Dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu.

0: فرعون وأنتم تنظرون.
1: Dan kenangkanlah ketika kami belahkan Laut Merah untuk kamu lalui kerana melarikan diri dari angkara Fir'aun. Maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama-sama tenteranya. Sedang kamu semua menyaksikannya.
0: Wa'il.

Dan kenangkanlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa untuk memberi Taurat kepadanya sesudah ia bersiap selama 40 malam. Kemudian setelah ia pergi, kamu menyembah patung anak lembu dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri.

0: لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Kemudian sesudah itu kami memaafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur.
0: Sadaqallahu al-Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
3: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal, tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti. Tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri.
4: Sumber

Ya, dok boleh dicu dari hati ni. Dok mau papuk baru kena keluarkan. Dengar tau papuk lemah bang apuk boleh dicu tau aja sini kena dicu minggu. Puluk tuduk dicu bulan 5, 2026. Dia dapat kaki anak keluarkan dengan raya apa penenan tahu among nak letak bangga tini dulu ke sihat mawang niat ya apa penak anun mau lukruan tahu udung minggu ini merapatkan anak bangga tini dulu ke sihat ya di bangga rehat tahu amun ada coy ini tahu pada dengan ku bangga program halo ya apa matalu jadi kudanginan aktiviti ataupun anun luka mangun sinan tau ya kongsi nana dengan tau kianak ya. Jadi tajun pukul 1 napa tau ya kan dengar berita utama 1 rata National FM Kuala Lumpur. Pangina jam luka 2 tau neju segmen hello ya apa matalu. Jadi pukul 2 napa tau ya kan dengar berita Bang Bawang pengaberita naning ramai pulit ejo. Jadi tajun pukul 2:30 atau pada dengar program Dalan Meligan kenak ya. Jadi tajun ngitak apa boleh dah cotan apa berita ringkas rata National FM Kuala Lumpur. Ini kenak luka dengar ratu program tau maco sini. Jadi suka bermala aduk mempapu. Doa cu minggu kuan namung tau ya apa penenan kenak bangga karab ini ya.

Jadi, mau kena lu kan dengar Rina ngukap apa tahu jam lepun pun ini. Kena tahu pad-pad. Ruan ku ngeramai dengan Nani Tejun. Nani Rata Balan Barokah dengan Nani ngubur Tuhan.

Inika nak luka ninga ranani lupun pun ngubur Tuhan rata balan barok kedi mo kenak luka ninga ngubur Tuhan ngajak ku macing nakini among ta masih sehat masih cergas kenak ya mia kan cu ka kamantau alo ka ina tebupunina kelerungan na bang karabini na eunad bang lawe muli ainan luka ba rumuli met rumah anan aku antau lo ko na rehat kian muka na rematina nakini na da rehat pian na kuman majo dodo akan na ulai akan ku antau kian nak ya ya apa pena inan tau bang karabini di bang istirahat tau mun ada joy ni radio tau kian nak petajung ramai na tau dengan tuturan nani di kodanginan aktiviti ataupun na bala mereka li ku antau kian nak miak kapan-pan ngacing tabi tau ataupun inan nani lukinan tau gergan mia kongsi nana kurang ide bang koleksi kai kai mia ka kongsi nana kuhan na kian nak kalau kan dengar tak ya dan nak lupan tak kian nak lu kan dengar siapa ajo sini perlu tuduh inalem inalem perlu lima perlu enam ajo bulan lima ayena ngaraya aco guru ya dengan tema guru bitara nadi negara ya terima kasih kuan namung guru-guru tahu ado ia guru rata tadika mancing nan sekolah menengah ataupun pensyara selagi ko tetenan guru pensyara tahniah kuan muyu ado selamat hari guru ngacuku bukti ataupun jasa guru.

memang cukup raya ya. Nggak cukup guru lo ke madak ne tahu kerap tahu sekolah macam tahu mangun kucel mulun lo keinan kerja ya abang kerap ini kenak ya. Terima kasih guru-guru ya. Jadi mo kenak kerap na tahu ninggal ranan nani tajo na kenak tahu pad padai tan ku niar nan report tinudo ajo ya. Tinudo ajo tahu kenak abang maya info lagi laku ratu pis metrologi ngagalak ya. Tinudu ajo tau ina apakah. Kemudian bang kapi tidi miri. Ya mo among bepat beken tinudu ajo rini pot do ya. Tekering. Ini apa pulih dajo ini tinudu ajo rini pot mudan. Malalam bang tutudak suinan. Penginudna Kuching, Serian, Semarahan. Sri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Kapit Miri Idi Limbang Otolak Bin Tulu Mokluk Namudan ya. Idi napa decam kenak tinudu aco tau rini pota mudan bangga tutudak siinan Otolak Betong Idi Mukah Luk Namudan ya. Abang bepat bekan rini pota mudan napa decam. Dan bang apa nanap tau hari ni pot meribut kadita aja macing aja pun 5 meter di bui mabarui rata barat barat laut kenawar 20 macing 30 kilometer sejam. Ini kena kerepotin ada aja tau kuan aja sini kena ya bulu tuduk aja bulan 5 2026.

ini kanak lo kaya ni kan ramai tungik. Ah, ramai tungik itu kanak ya. Siapa bang Limbang? Udung minggu. Minggu baru kanak ya. Angimun rata 22. Mencinga 20 talu aja bulan 5 ini. Sekuat baru kanak lo kaya ni kan tau pamung bang program Northern Region Music Festival kanak ya. Mula program, mula lo ke ngeramai, mia karun ngatur bang program ini napa. Jadi merapatkan aklo ke ninger, atau ngalap peluang, karabini pad-pad, mia ratnan program-program lo karun ngatur kenak ya.

Eddie Morgan nak lu dengar ya apa kata dengan raya Joe Guru Kianak ya. Siapa meyak galak? Pengarah pendidikan bawang Omar Mahli. Guru Bang Sarawak bahkan sekadar ngecing ilah bang kelas. Selepas ni dia pernah mengunku pencetus harapan. Pembimbing kehidupan ini pernah ejen perubahan sosial bang mudut kerepa atun anak-anak ya. Inan arang guru luka perlu maya apa nalan kukut dah bang tutudak jam di pernah maya dalan kayu balak. Ini makai alud ataupun kereta four wheel drive. Inan ngeletap amanah mendidik mia keron ngedalan dengan penuh dedikasi. Guru bang kawasan bandar ngapuk mula tutun perkembangan teknologi di pernah isu landscape pendidikan luk misuk dengan mesaget. Among na lakinan ngeletap anak sekolah inan keupayaan bersaing ataupun pekili bang tetak global kianak ya. Ini kianak lu keninger tutun ataupun cabaran guru bang mada anak-anak tau lu ke sekolah ya. Dan kuan anak sekolah. Ini kerap tahu ngeraga jasa guru-guru kurang na guru luk madak ne tahu kurang apa tahu miak ngalap keputusan luk cemerlang ya. Jadi na ma kerap ataupun kelas luk kerap binan guru madak perlu tutu inan tahu merefokus ya. Ngewakil among anak-anak sekolah, terima kasih among guru-guru. Ya doa ya guru luk baru, guru veteran. Ataupun guru luk pengena pencen. Terima kasih kuan muyo among ya. Tuhan ngeperuan kuan among guru-guru tau ya. Adi mau kena luka ni ada kurang luka gina laku ina bang program tau hello ya apa mata lu kai pian kali ya apa inan tau anun luka mangun dan sinan tau kena ya mia kongsi nanda lema bah Limbang FM ataupun kena mia kongsi aktiviti tau lema bah ngenau dawar amik nanda studio 0852 jaja 246 kena ya.

ID Nani Tau Tau Cina Kena Kan Nani Rata Nova Susanti Kerap Pakai Cuti. Aku kan luka masih cuti. Doa cuti luka Ned Bang Lawe Muli Rat Cuti Dodo Lawe Melio Bang Lawe Tau.

Ini mau kena lu dengar ya pembangunan bakat ide modal insan brand penekanan semangunku pemacu utama kemajuan Sarawak ya nak ya. Ia selawe dengan inspirasi Sarawak mangunku bawang luk maju dengan uli luk medita kerap na telaka 2030 ya nak ya. Menteri Pendidikan Inovasi di Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagawi in malah tua bawang ini ianya nan rakyat khasnya bupun luka mangut ke anak ya. Bupun ini perlu ruangnya nina dengan kemahiran relevan di miaka perkili dengan do pendidikan di penak latihan teknikal di vocational TVET. Anak ini mangunku laluan penting. Abang ngeruat lun kerja luka mahir. Edi ngukka beruang kuan keusahawanan. Edi penak kerjaya profesional. Ina malayna kerab ngukka berasmi dan kuman malam ngeraya gawai bepat miri ke 20 lukinatur bang miri ina decem. Ia pernah namalah berita komited bang ranat akses pendidikan berkualiti ini pernah pencapaian digital inan ngunang teking sosioekonomi kenak ya.

Di mau ke anak lu ke dengar ya, kurang banyak galak kuina pun bang udung minggu baru ke anak tahu apa mung pakatu dengan program Northern Region Music Festival. Lu kami akan ngatur dari lot duduk bapata limbang ke anak ya. Di udung minggu ini pernah, udung bulan lah sebetulnya. Udung minggu baru tahu near program Music Festival. Di udung bulan tahu ngeraya ajo gawai ke anak ya. Ajo gawai namio baru. Jadi ni merapat ke anak luka ni ngar. Luka ngalah peluang cuti udung bulan. Cuti apa kata ajo gawai. Ngatur lawe tahu muka. Luka pian mulik mayak kapal. Kelerongan pengembali tiket muka ya. Dan aku ingin tak kuantau luka ngalap cuti, cuti mutu cuti muka kianak ya, nah yang mutu last minute. Dan kena ini tak kianak bang tahu sibuk dengan tina tahu ngeraya cuti ini. Tapi tuan boleh petaju ngekalai ayu berjimat cermat bang berbelanja kianak ya. Megalah ahli parlimen Sri Aman Dato' Sri Doris Sofia Brody. Ngacuku ragau mau luk nata tu bang kerap ini di penak konflik Asia Barat mereka kesan kuan kikit kos sara ulun rakyat ya. Dengan ini tau perlu rancang perbelanjaan inan ngado nene ratnan pembaziran kanak ya masuso. Dan kita tahu pernah nak meringat pelih petaju ngeletup semangat kebersamaan di kepelbagaian budaya. Lalu tuna kerap musim acor raya irau pengenun raya nepenge namio baru tahu pad-pad dan raya acor gawai. Agan pernah ini aja perayaan kuan pupun iban ia mau kenak among pupu tahu pad-pad ngeraya nana ngaco kubang keluarga tahu manit-manit inan luka rata pupu iban inan rat pupu Bisaya inan terat pupu bekan kenak ya jadi ina ina keunikan tahu bang Sarawak tahu tipe ratan lama-lamun pupu ia mau mulun dengan doa udang ide ngehormat arang sebur ide lok bekan. Dan ini perlu rontong imat play Sarawak lutep mangunku aja penginut kuan bawang luk bakan ta ya.

ina ratnan pesta babulang selaba irau colun bawang apa namia karuan ngatu laki ni kena kangimun rata dua macing lima aco bulan tuduk dua macing lima aco bulan tuduk irau colun bawang karuan ngatu dai stadium mita kalawas kena ya. Kodang kalaina irau atun pengaina pesta babulang. Ya mok lak sini. Pesta babulang atun lima macing tuduk aja bulan enam. Jadi irau arwan ngatur bang bulan tuduk dua macing lima aja bulan tuduk kenak ya. Jadi naun tananda nan kalender tau. Boleh tau miak senang kenin nan lokap yang ngalap cuti. Kali tahu idan tahu nalan ya kali tahu cuti kadap sinah

Sal. Ada mau kena lu ke ninger? Apa pukul 1 ini napa? Nami yang nak tahu hari hata selapa pan-pan ninger berita utama rata National FM Kuala Lumpur. Di jam lu kedua napa? Tak apa-apa baru? Adik kanan kan ni lu ke kipat dengan ramai ni tahu bang jam lu pun ini atau pad-pad dengan Nixon dengan Nani ni dalam lu ke metu.

Ya, dah boleh dah jodoh di hati di hidup. Apa-apa baru kena luka ninggal dah tak apa-apa jam luka dua. Apa boleh dah jodoh tahu bang program Hello Ya Pematalu. Okey, kena luka ninggal ya apa penenan. Lu tapa sihat, lu tapa jergas kena ya. Agan penainan luka rasa kurang sihat, kurang perlu kuman ubat. Jadi lu penting ngirup mula apak kenak ya. Nggak cukup tinu doa jauh tau bang kerap ini memang melau. Ngirup mula apak kenak. Jadi bang apa tau tujuan yang kenak lu ke ningar tau pad-pad. Arun kong ramai dengan Nani. Rat Doni dengan Nani na. Melepu nalo ke melepu bang karbini kenak ya kan melepu pelapalau ataupun lo ke bakan-bakan ya mesti nak tahu lutap sehat lutap cergas kenak ya.

0: Malabou.
1: Inay ka ng luka ni nga rado ni Malapu, marapat halok Malapu, ya? Malapu, kudang plabalaw, mesti kuman medyo. Kuman na, kudang na, kuman na mabarat, kuman roti ka, kuman bread ka, nani ma, batak tau kosong kenak, ya? Inalok nga na tau Malapu na pa, ya? Okay, kanang luka ini nga lama ba Facebook tau Dublin Mala selamat tengah hari DJ ceria-ceria selalu. Panas cuaca bang di Batu 15 kucing serian. Oh, dai kucing. Dublin okay, terima kasih. Terima kasih ngaco kepada pada dengan radio tau ya. Merapat dai kucing. Melauk kebalan na tungi limbang penak melauk tungi ni ta lelep patau ni mapatau melauk ya mo maya ramalan cuaca ina na pemalam ataupun apa de jam tinudo acor ini pota mudan ya jadi matanda beletau sesuat ke aku kan nak tahu ke daya-daya anun bala anun bala matalu. Kaninan lo ko na da rehat ang to bor habang mag-choy ni. Dan kunang ina ta, kwantaw lo ka kerja. Sif malam, inan lo ka ngimun kerja abang karabini dodok kerja. Lo pang nabud sif inapakak. Do rehat, selamat peristirahat. Kwan mo yun ya. Jadi, mungkin nak luka dengar kurang luka ginalak ku muka ina jam luka dua ini atau masih pan-pan dengan ku bang program Hello, ya apa matalu? Kurang inan nani luka inan tau gergan ataupun inan tabi erat kianak tau miak ngacing nana lama bapuk tau ini kianak ya. Talian ta bang studio 0852-246 ataupun kianak miak komen ataupun ngacing tabi tau lama ba limbang FM FB kianak ya.

rat palapat ben na oyamu amo yamu yamu look ngeraya aco tinganak aco sini do aco tinganak. Kena kajo sini puluh tuduh ajo bulan lima lapas sebulan tanggal bulan lima. Kadang banalan dengan mesagat kianak ya. Kianak atau niar anu lupang inau tau bangla ke 2025-26. Inan ke iya na pangai nak tau ngadalan. Dan lo pengenang imun. Kodang na. Ngimun tau ngerawe ya. Dan tau ngimun na na. Pelemong luka pangai nak tau rancang kuan laki ni kenak miya karun ngedalan. Dengan dok kenak ya. Dan kena luka dengar ya, lapa ini premier tau Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nama lah. Suara Sarawak, petacu ruan dengar di penak ruan hormat. Kurang rakyat Bang Bawang ini lutap pesipu Bang Satu Perjuangan kenak ya. Semangat ke keempat pa di rurum luk dok perlu rontang ngeletup inan ngeletup kestabilan ini penak kemajuan Sarawak kianak ya. Ini ngerapu kerjasama arang tutudak parti komponen gabungan parti Sarawak GPS. Perbezaan terawe perlu ruan ngelesai dengan cara luk dok. Ini cara luk matang inan ngeletup kestabilan rapu keharmonian ataupun tinuduh luk do udang abang bawang ini kianak ya.

bangun ko kuyu tahu nak ini pukul 1:30 pulih dejo, pukul 1:30 pulih dejo. Kenak tahu pad-pad daruan ko ngeramai dengan sebelang nani baru bang balatau. Sendi luta dengan nani na iko satu nan kumawah.

Siapa pang istiharan Hari Raya Aidil Adha? Mia karwana ngaruat ataupun warna galak. Malam ini napa kianak ya, bang pukul 8 malam.

Berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Kaya nak pa na kaya tao nga ngarawe yan. Disbalik sa sebelang wajah look pakalay sirang tao. Inan look mate look anid bulan palua may hospital ngarima dara. Palay dami ka na jo ulunda mapat ko ng lunbakan kaya nak ya. Kwan na lundo ka nga chame talasemia ulun na baka na aja rutin anid adjo iya aja perjuangan lo ka makadang inan na ngalap rawatan sa rukad ulun kianak ya dengan kekuatan mental iri sokongan ratan tetak rumah lo na mila maputut kianak ya. Siapa bang minggu ini kena keluarkan dengar? Apa tana? Yang nak talu aja bulan 5 lok nak pelaba. Dunia memperingati hari talasemia sedunia dengan tema Hidden No More, Finding the Undiagnosed, Supporting the Unseen. Ini kena ya. Ang aku mula orang tahu kena ke tahun year baru tahu sehat atau mihak najo ke kaman tahu kurang lupa kalai ia mo ina orang tahu nak kali tahu ngecah lokmet ataupun pembawa talasemia. Mulun dengan lokmet ini dengan tahu nak kali nana muka aja susah kena ya. Perlu mula sokongan di penak kesedaran ratnan lun mula. Dan kuan tahu luk pakalai ataupun megai meredara sekuah ngenau ujian darah perlu mere jawapan kuan hal luk penting luk tutunah bang status talasemia kianak ya. Kurang tahu kali nana muka miyak tahu ngobat ataupun perubat inan ngabat nana ratnan amik serius kenak ya. Talasemia hidden no more ini kenak ya. Nalok ke runtau ngapung-ngapung nakini. Dona inan kerap tahu amik ngalah periksa. Lok tutu na cek ratnan lok me talasemia ini kenak. Kudang tahu bebas tahnya. Ya mau kudang tahu nakaripah inan atu na. Penal nama kodang nalok inan tamarapang kodang tau kalik muka miak tau ngubat na muka kenak ya.

Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupuraban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.

Ini mau kena keluk dengar pukul 2 ini napa tahu pad-pad dan mi akan dengar berita Bang Bawang. Pengberita tahu 40 jam lo ketalu napa dengan program nan dengar ramai. Di pukul 2:30 napa kena ke tamu ke pad-pad dengar program dalam melikan kanak ya.

Dopli de Choi di Tabi Malaysia Madani padpa dengan Kuros Linta Longa Cing Salim Berita lo kelap kai rat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama Pulit Choi ini. Kestabilan pentadbiran Sarawak lamu-lamut inisiatif pembangunan ruang ngedalan. Usahawan pituan pele makai teknologi digital media sosial inan ngeranat bisnes dah. Dua kes positif rabies lukma baru nekaripa bang bepat Kuching. Berita seterusnya. Pentadbiran Sarawak luk meraban edi stabil ngesanang perita bawang ngedalan lamu-lamut inisiatif pembangunan Kuantarak Luk Makadang. Ini ngerabu pendidikan tinggi percuma ngerana tenaga luk miakruan ngebaru transformasi digital rapu pembangunan hidrogen. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg namala tinudo fiskal Sarawak luk meraban ngesanang bawang ini ngimun dasar ratnan rakyat. Sarawak pena nekini meresiar kuan bepat luk mabaru mepat godang tenaga hidrogen aero angkasa kecerdasan buatan tenaga teknologi satelit rapu ekonomi digital. Akang ini nan nina bupun luk mangud ngapu perusahaan bangkerap luk paatun. Ia malayna kerap mengukap rasmi Pemung Agung Parti Demokratik Progresif 2026 Bang Sibu. Bapat kejuru rawatan nekini na meresir kuan matar bang hospital mo selubadna ia ruan ngeranat nan matar komuniti idi rawatan di rumah luk perlu kepakaran luk melun khusus. Tara Premier Sarawak Dato' Ahmad Profesor Dr. Sim Hui Hian namala sistem kesihatan idi pembangunan tenaga kerja perubatan bang bawang penak perlu ruan ngeraban. Ia inan ngapu tutun status masyarakat luk amik mengerat kerap na talak 2030. Isu demografi na tirawe miak mere tekanan luk raya palun sistem matar kesihatan khas na luk ngerapu lun luk met luk nama perwit matar komuniti idi penak rawatan kuantarak luk Makadang. Ia malayna nan media sepengah nesemut pemung meeting antara bangsa anak sekolah kejuru rawatan keempat 2026 dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Pembangunan luk metu-metu meresamal kuan rakyat perlu kekempat-pad arang agensi luk ngedalan, opis teknikal, penguyut bang bawang idi pena amung bupun luk berkepentingan. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi namala anid isu perlu ruan ngelesai pad-pad idi anid projek perlu ruan ngeletap nalan dengan do. Projek luk mepengam maya jadual iri susah timun luk miak ron ngelesai dengan mesaget metu-metu miak ngeletep meresamal kuan masyarakat. Ia malayna kerab meeting komiti pembangunan bepat iri komiti tindakan pembangunan bepat kapit Bang Kuching. Meeting Nepakaya meratan status semasa ratan terhadap projek pembangunan luk unad di luk miakron ngedalan bang bepat kapit. Gayam pernah meresiar kuan ma tindakan di mere nekap penyelesaian palun terhadap susah luk lipung luk miak ngekedat timun terhadap projek. Usahawan pituan pele melun berani mengalap samal ratan teknologi digital rapu platform media sosial inan ngeranat bisnes idi ngikit pulik tetek rumah. Ahli Parlimen Kota Semarahan Datuk Robia Wang namala ia ngedengan lun usahawan bang bawang ngeranat pasaran produk idi ngikit daya saing bang ekonomi semasa.
Mula lun usahawan berjaya nengimun bisnes secara isut kerap nata ide temubu bangunku pengusaha berjaya hasil usaha gigi ilah bisnes ini pena kebijaksanaan makai teknologi semasa. Yang malayna kerap mengukam rasmi program Gema Suara Gawai Semarahan 2026 dari Kota Semarahan. Dua kes positif rabies lukma baru nakaripa arang pung bang bepat kucing kuantara peluk aja macing peluk lima aja bulan lima. Mayagala Opis Perkhidmatan Veterina Sarawak, kes nakaripa ratnan 40 aja sampel luk inau periksa palun pung. Dua-dua kes ini ngarapu uko meliput dari lorong Upland 9 di Bau. Mayagala ina. Rabies miak meperwit lemaba tekapan ataupun kerab ukok ataupun using ngeramit. Dengan ini ukok luk keruan ngesak pelur wan nucuk ataupun run vaksin edina run nima nalan mokmo. Masyarakat penar run nasihat pele na ngekem atau munang nanpung luk meliput. Kurang ide kitab atau inak ngeramit petecu amek klinik atau hospital ngajeku tindakan luk mesagat miak menyelamat nyawa. Projek ngenak tari dalam dai munggu gernis PAO berjaya nepenga maya jadual luk litap. Maya gala Opis Kerja Raya JKR Sarawak projek ini dinalan paliang program agensi pembangunan bahagian betong atau BDDA. Timona bang tarak walu bulan nengimun rat liwa acu bulan puluk lak nalem edilitap mepengah walu acu bulan enam lak ini. Kerja-kerja ngenak tari dalan ini yena ulak inanina kemudahan dalan semut luk melundo amik kawasan ladang milik Luntebawang setempat bang kawasan Dun Bukit Saban. Dengan mepengah projek ini Luntebawang nekini ngerima akses luk melun selesa edi selamat bang kawasan bepat latik dah. Projek penak ngedengan inan ngawar pengangkutan hasil hasil latik atau hasil kebun amik pasaran edi nyokong kikit ekonomi komuniti bang bawang daya. Meratu talu pelu aja luluk ngerima bang Dun Tanjung Datuk ngerima dengan hari gawai daya edi dengan pendidikan institusi sebadak merita IPT. Dengan kinula 34,400 ringgit tinicul adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Luluk ngerima tipe ratnan 44 buruh anak sekolah luk ngerima dengan IPT, 24 ketua masyarakat edi ketua kaum, peluk talu luluk ngerima rat parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Cawangan Rapu 50 Bupun Asnaf nengerima dengan gawai. Inisiatif ini ialah komitmen luk petaju inan ngedengan rakyat khasnya bupun luk perlu rapu nyokong pembangunan pendidikan anak muda. Program jelajah aspirasi bebas dada miak mangunku medium luk abudo inan munang nan masyarakat khasnya bupun anak adik inan ngegalak ratan bahayana dada di gejala sosial. Tara Menteri Bawang Luar Negara Datuk Lukanisman Awang Sauni namala ia pernah meraih kesedaran ratnan perlu na ngekalai ulun luk sehat. Kekempat-pat arang agensi berita lun penguyut masyarakat di Luntebawang setempat perlu tutu inan ngeletap komuniti petaju bebas ratnan ancaman dada di gejala sosial khasna bang bawang daya. Yang melainnya bang program ini bang nia. Selabak ini penolong pengarah rawatan di pemulihan agensi anti dada kebangsaan Ahmad Fikri Arif Muhammad Fuad namala. Program ini ulak inan ngeranat akses komuniti palun perkhidmatan dengan edi penak sokongan. Ia pele masyarakat miak ngalap dengan ngekak ngubat edi sokongan dengan na halangan. Sekuat baru ngecing tajuk berita utama pulit ajo ini.
Kestabilan pentadbiran Sarawak dan melambut inisiatif pembangunan miak ruang ngedalan. Usahawan pituan pelemakai teknologi digital media sosial inan ngeranat bisnes da. Dua kes positif rabies luk mabaru nakari pabang bepat Kuching. Macam ini salin berita boleh da join ni berita ini sinusun Nur Akila Abrahim Drat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan ini 20 Dejo, Editabi Malaysia Madani.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan bermai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

0: Radio Tau, lutup memangyat.
1: Tahu ni mahal.
2: Awak kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda semua tu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 159.

ada boleh dia jodoh dari hati ni. Duk mepapu baru kena kau tahu. Papu jam lo kaki, jam lo ketalu. Apa boleh dia jodoh jauh sini kena. Jadi harapatku masih setia, masih cergas. Bangga jam apa tahu lo ketalu ini kena lo kaya dengar. Tahu pad-pad darun ku ngeramai. Dengan Nani Rata Andri Busaka Baku.

dia mau kenak lu ke ningar ya. Nani tajun nani lu ke kakipat. Ngaramai ni tahu kerap nak tahu ningar program. Dalam melikan kenak ya. Paku dengan nani na Tuhan ngeperuan puputau.

0: Amona, la mama, Predator.
1: Demokan nak lu kan dengar tajuan tapat pad dengan rumus kerja MA dan RY bang program dalam melikan.
2: Do beli dejo, do mo papu, do ninger idi mawang niat miak ngeruat ruat program dalam melikan sekua baru lama bapu tau bang ruat program kekipad apu pulih dejo radio tau ini. Ya apa penasunan kena kuna dengar, terima kasih mula ngajaku pad-pad ninger aja program luk miak ruan tawang dengan sekamuk bala Tuhan. Kena nak luk ninger kerap nata tau mare kerap dejo nekuan Pastor Yusia luka miak ngajing bala Tuhan kuan tau sekua baru bang minggu ini atun tapad paditan ku dengar rencanani luk pebala wipian ngekem kuan Tuhan rencanani rat Pastor Steve Palang. Topad padingar.

Do mapapu kwantau ngubur Tuhan tau miak dia mapapu bang program dalam meligan tau pian dengar bala Tuhan. Karena nata tau dengar bala Tuhan sebadak ku bala Tuhan sembayang tau atun sembayang tau Tuhan taman kai bang surga mawang niat ngubur Tuhan. Tuhan yang merena kai tua kara buluk pelabado tak kai pian sebadak kubala Tuhan. Oh Tuhan kai semayang pali Tuhan mare na kai ila memahami ratnan balamu Tuhan. Tuhan Yesus ngubur Tuhan ngajak kupadanganmu. Mawang niat kai ngubur Tuhan banga dan Tuhan Yesus kai semayang. Amin. Tau nir bahagian bala Tuhan luk nan tau sebadak ya ni ratnan kudang apa proses keselamatan. Proses keselamatan. Kudang tau ngerawe proses keselamatan ini sebulan kakaman dan lukruan luk pelebaikat. Jadi kudang apa tau miak ngelapulun. Yena kakaman atau lukruan tau pale tau ngelapulun. Ngelapulun atau mulun. Jadi ina lawa sebadak tau. Kakaman atau lukruan tau. Pale tau ngalap ulun. Atau pale tau miak mulun. Karab tau niar. Karab tau pian ngalap atau mudut sebulang anun mo luk pian tau. Na tau ungang. Atau musti kerja. Atau musti tau ngakam. Ini tetau miak ngalap atau nganau anun luk pian tau kudangina. Jadi kudang tau niar bang surat Tuhan kareb lamulun nepe bang sala na inan ulun pa ya mo hukuman. Hukuman. Kudang tau niar yana bang surat Tuhan tampar sala ina kaburi surat Tuhan bang rumba 46 ayat 20 talu. Bahwa tampar salah ina ate. Ilong na karab lamulun panga nabang salah atau nganaw salah memang nainan ulun pa. Inan iya memang wan ngukum. Jadi ngajak ku di pa dipun tau si bada kudang apa tau miak ngalap ulun ina. Palik tau miak selamat kudang burik dulun de. Yaitu ratnan proses memperoleh kehidupan kekal. Jadi kudang tau niar ratnan lawas badak tau ini ratnan kudang apakah kaman tau atau anun luk ruan tau pad tau lemulun luk masalah ini miak ngelapulun pa. Ngelapulun. Tau niar pun. Yaitu kudang apakah kaman alataman. Alataman nanganaw sebulang kakaman atau lukinaw na pahad lamulun miyak ngalapulun. Palitaw lamulun ngalapulun. Anon lukinaw alataman. Palitaw lamulun miyak ngalapulun. Kudang taw niyar lukinaw na yena iya mawa. Iya mawa kupudut na. Iya mawa na taw lamulun. Agato pa na taw masalah. Iya mawa na taw. Anon lukinaw Tuhan Allah pale lamulun miak ngalapulun ya mawa na tau kodang pangaginala bang Injil Yohanes bab 3 ayat 16 kaburi na awa ala ina pelabaraya idi nang ngacuk atau nang mare anak bulang na Yesus Tuhan ini bang tanah ini ide peluk manun nan Tuhan Yesus na yawan ngukumpa ya mo yang ngalapulun. Ina lukinaw Tuhan. Lukinaw Tuhan Allah. Ya nangajuk. Ya mawa dan nangajuk anak bulang na. Ratdai surga. Ya namareluk pelabah maraga. Pelabah terutama bang surga. Pelabah raya. Ijuk na. Atau berena. Dia memproses keselamatan lemulun. Dia nganau udang apa. Tuhan Yesus ina miak menyelamat lamulun. Ngulun lamulun. Kadang tau maca
abang adya Yohanes. Adya Yohanes bapat apat ayat iwa ya pabala kudang ini. Kudang ini lawe nah Allah nangagala awana kwantau. Yay na pang nangajuk anak na luk sebulang semuat bang tanah ini. Padrat nana ina tau miak ngalap ulun. Luk inaw Tuhan Allah kwan tau kwan lemulunuk bang tanah ini. Yay na ia mawa dan nangajuk anak bulang na Tuhan Yesus ini bang tanah ini. Di pala lamulun na umiyak kun ngukum pala ito umiyak ngalap ulun. Kudang ina. Inalukin o Tuhan Allah. Nakinitaw niyar sa tadyo na pa. Karab Tuhan Yesus ini bang tanah ini ijuk ala taman na anun kakaman na ataw anun lukin o Tuhan Yesus pala lamulun umiyak ngalap ulun. Anun kakaman Tuhan Yesus pala lamulun umiyak ngalap ulun. Pala ito lamulun lukin diya masala ini umiyak ngalap ulun. Atau keselamatan. Kudang tahu niar karab Tuhan Yesus ini bang tanah ini. Ia na kudang buri surat Tuhan di bang Matius 20 pasal 20 ayat 28. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karab Tuhan Yesus ini bang tanah ini agak tu pernah ia na Allah ia raja palun among-among raja. Naya wan ngasa ya mo ini bang tanah ini ya luk ngasa ya melayani keburina ini luk kinau Tuhan Yesus kedang tau niar luk kinau Tuhan Yesus pelayanan Tuhan Yesus menyelamat lamulun ngulun lamulun anun luk kinau na oh ya nama abah hukum salah lamulun ini luk kinau Tuhan Yesus ya nama abah hukuman dia salah among-among lamulun bang tanah ini. Kodang tau niar sebulang nani luk pabala kodang ini. Oh Bapa, ku datang padamu membawa pikulan dosa.

Karab Yesus ini bang tanah ini ijuk ala taman na. Iya nanganaw sebulang kakaman lukulaba mabarak. Iya na namabah hukuman salak lamulun. Iya pindara pinatelun kayu salib ngajak ko salak tau. Ina lukinaw Tuhan pelaba darana. Medara Tuhan Yesus menanggung dosa segenap umat manusia kaburi na bang burik dulun. Macing iya nate. Ia nama basalak hukum salak lamulun macing ia pinate pinate lun kayu salib kodang tau maca ina bang Roma 5 ayat 8 Roma 5 ayat 8 luk pabala kodang ini ia mo Allah pangananga gala awana kwantau ngajak ko Kristus nate kwantau karab tau paliang hukum salak. Anun kakaman Tuhan Yesus ini bang tanah ini pale menyelamat lamulun ngulun lamulun yena ia pelaba madara ya dia macing sinalip pinatelun kayo salib pale lamulun dia miak ngalap ulun ina lukinaw Tuhan Yesus pelaba darana dara Tuhan Yesus lun kayo salib ina yena inau mabalia inau pata aku tampak ya ta inau nalip ya rinuruk segarang na kubusu ini darah susah luk inau Tuhan Yesus nanggung lun kayu salib ngajak ku salak lamulun ini kakaman na pale kudang apa lamulun miak ngalap ulun ini kudang tau niar Tuhan Yesus namayar hukum salak lamulun kudang sebulang nani bukan.

Tiada noda dan celah. Ia namare bururna pindara dan nengaruat darakna. Ia nana maru salak lamulun. Pad lamulun inan pengampunan dan niak ngalapulun luk merukad. Kudengin na kakaman Tuhan Yesus ini bang tanah ini. Idia kudeng apa pale lamulun tau lamulun miak ngalapulun luk merukad. Jadi kudang tau niar proses atau kakaman Tuhan Yesus luk pelaba mabarat. Idia miak menyelamat lamulun pelaba mabarat na. Kudang tau niar idi ratnan daraknat kaburi surat Tuhan. Tau inau matu. Kudang tau niar bang Rum 45 ayat iwa ena. Ratnan darak Tuhan Yesus luk inu tanglun kayu salib na pa. Tau lamulun inu matu pa. Dibenarkan kudang buri dulun dimapad kudang bang ayat iwa ena. Idi nakini ngajak ku tau inau matu ratnan darak na kaburi na. Jadi ina kakaman Tuhan luk inau Tuhan Yesus pale menyelamat lamulun. Ngulun lamulun. Jadi kudang tau niar. Iya tak. Idi ya nangaga usa alahina. Padang tau majak bang ayat ta iwa na bagian B ta. Bagian B melunta tau puatin ratnan usa Allah ngajak ku iya. Tuhan Yesus na menanggung hukuman salah lun kayu salib nangaga usa alahina. Karab tau lemulun masalah pelaba usa Allah na tau. Jadi Tuhan Yesus inau nalip pa oi nugak usa Allah de pa nangagak usa Allah de usa Allah de na tau pa idi puna kodang tau niar ina kakaman Tuhan Yesus ini bang tanah ini pad miak ngulun lamulun pad miak ngulun lamulun dan kodang tau niar karab nata Tuhan Yesus inate atau karab na Tuhan Yesus sinalip tau bunuh Allah. Kudang tau majak bang Rum 45 ayat 10 eta. Tau ini bunuh Allah karab na Tuhan Yesus sinalip tau bunuh Allah. Dan kudang tau niarta idi karab na Tuhan Yesus ina sinalip pinate tau mangun ku bunuh Allah dan nainan harapan pa. Nainan rapat tau pa. Nainan harapan. Karab na ta Tuhan Yesus sinalip memang nainan harapan tau. Ngajak ko tau idi lamulun luk dahat luk masala pa kiyong Tuhan. Jadi tau niyer. Sa panga iya ina tu, sa panga Tuhan Yesus inate na mabasala tau pa anun luk mangun pa. Kaburi bang Rum 45 ayat 10 b tau ngalap do pa tau ngalap pa do Tuhan maredo kwan tau pa ini sa panga Tuhan Yesus ino ngapelun kayo salib tau miak ngalap do dan kudang tau nier bang ayat 10 dan ayat 10 janata bang Rum 45 na sa panga Tuhan Yesus inatelun kayo salib tau pana mangun kururum Allah. Tau mangun kururum Allah pa. Berarti Tuhan Yesus nanganau sebulang kakaman. Luk pelabama barat. Pad tau lamulun luk masalah atun mangun kubunuh Allah. Dipangat Tuhan Yesus sinalip pa. Tau mangun kururum Allah pa. Nah tau mangun kubunuh Allah pa. Jadi tau mangun kururum Allah tau pa. Sepangat Tuhan Yesus ina sinalip. Ina kakaman Tuhan Yesus ini bang tanah ini menyelamat lamulun ngulun lamulun. Jadi tau inau inan ulun pa ngajak ko Kristus. Tau in miak ngalap ulun ngajak ko Tuhan Yesus luki dia ini bang tanah ini nang mabah hukuman salah lamulun. Jadi kodang tau niar bang Efesus 4:2 ayat 8 pa. Tau diselamatkan ngajak ko patu Allah. Katu Allah namare anak bulang nenek bang tanah ini di na nate ko salak tau. Jadi ratnan katu Allah na
tau panga ino ngulun. Kudengin na proses kaselamatan lukin ino Tuhan Allah dan Tuhan Yesus kwan ulun lamulun. Taunier setaju na pa. Setaju na. Anun ditaw kakaman? Anun luk miyak ruan tau? Pali tau miyak ngalapulun. Pangatad na nier kakaman Allah taman ngulun lamulun. Kakaman Tuhan Yesus idinek bang tanak ni menyalamat atau ngulun na tau lamulun. Nakini tau nier. Anun kakaman tau? Anun luk miyak ruan tau? Pali tau ngalap ulun. Paletaw lamulun miyak semuat bang surga. Anun? Tau nier. Luk miyak ruan tau paletaw ngalap ulun kaburi surat Tuhan Yohanes 4:3 ayat 16 na ide peluk manu inan Tuhan Yesus na ayawin ngukum. Iyan mo iyang ngalap ulun. Berarti luk miyak ruan tau iyan ang manu tau. Percaya tau inan Tuhan. Manu tau inan Tuhan Yesus. Ipesus 4:2 ayat 8 madak ko dangin. Inata. Pale, anun luk miyak ruan tau, pale tau ngalapulun, nabakan manunan. Ratnan tau manunan Tuhan, mayak bala Tuhan, mayak ulun Tuhan, tau miyak ngalapulun luk marukan. Inan di tau luk miyak ruan tau. Anun luk miyak ruan tau, pale tau miyak ngalapulun ta. O kaburi surat Tuhan, Yohanes 6 ayat 37, Matius 40 ayat 28, ame matunan na kaburi na. Kaburi surat Tuhan. Tau harus manuna na dan ame tau me matun Tuhan. Kaburi surat Tuhan. Ia nawar na tau. Ame nagku muyuluk mabaluk mabarat. Uwi mengmiak ngato aror muyu. Atau menyelamat na muyu. Kaburi surat Tuhan. Tau harus ame matunan na. Ame matunan. Na. Ina luk miak ruan tau. Idi paletaw miak ngalapulun. Ano luk miak ruan tau paletaw miak ngalapulun ta? Dito bagian kakaman tau palitaw ngalapulun yen tau marebur ulun tau kwan Tuhan pangaginala bang Rum 4:6 ayat 13 madain kudangina tau harus mare burur tau kwan Tuhan mare ulun tau kwan Tuhan kudang sebulang naani tau dikel hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini luk miak ruan tau. Pali tau miak ngalapulun. Tau harus mare burur ulun tau. Mangunku kemuliaan Tuhan. Jadi mangunku lamulun luk manuinan Tuhan. Ngekem kuan Tuhan. Kudang nani tau di ini luk miyak ruan tau. Bakan tau manuna na mo, bakan tau may matun Tuhan mo, iya mo tau mare ulun tau buru tau kwan Tuhan. Ini luk miyak ruan tau pala tau miyak ngalap ulun luk marukan. Anun luk miyak ruan tau, ini untuk memperoleh keselamatan na ta. Iya na tau ngalap Yesus menjadi juru selamat kita. Yohanes pasal 1 ayat 12 madain na ta. Harus tau ini manuin ang Tuhan, ngalap na mangun kulo ng ulun tao. Mangun kulo ng ulun tao. Nakinitaw ni Arta, anong luk miyak ruan tao? Inilukdukan Tuhan ruan tao. Palitaw miyak ngalap ulun tao, madyain na bang badak ratnan ukum. Badak ratnan ukum. Adyok Tuhan na tao, palitaw miyak ngalap ulun luk merukad. Ya na bang badak ratnan ukum 40 ayat 10 aja dan 10 taluh. Wi maca na na kudang ini. Ayat badak ratnan ukum 40 ayat 12. Ayat 12 macing ayat 10 taluh. Ini luk miak ruan tau. Pali tau ngalap ulun. Edi nakini pana. Ningar. Oh Israel. Anun ke luk pian Tuhan. Allah muyu. Ruan muyu. Do muyu matot inan Tuhan. Idi maya among balana. Idi mawana na. Idi maya na na dengan among niat muyu. Idi among trawe muyu. Idi do muyu nginita among ukum na. Idi among balana.
lukpang bida ko na muyo at so sini mangon ko lukdo kwan muyo. Ah, ini lukpian Tuhan kwan ruan tau paletaw nga lapulun luk marukad. Ini bala Tuhan Allah ini ni Musa palelun Israel idi maya acuk Tuhan. Anun lukpian Tuhan kwanda luk ruanda paleda miyak nga lapulun. Yan na, do mo yung matuhati ng Tuhan, kaburin na. Di do mo yung maya ukum ataw bala Tuhan. Idi mawana na. Ah, ini lukmiyak ruan tau. Idi matuhati ng Tuhan, maya among bala Tuhan, mawain ng Tuhan. Idi mawana na dengan among niat mo yung kaburin na. Dengan among trawe mo yung. Idi do mo yung nginita ukum na. Idi among balana lukpang bilak Tuhan kwantaw. Ini lukmiak kwantaw. Maya kudang apa hukum Tuhan. Jadi taman tinan kinanak kinanak. Anun lukmiak kwantaw? Tau harus ngakam kwan ulun luk merukadinata. Luk kwantaw salabak tau mulun nginet ajeng Tuhan Yesus luk sakadwa kwa. Tau harus ngakam kuan ulun luk merukadina. Tau ni milangakam, nakap belanja bang tanah ini. Dan mula lu nakali, luk sematuna luk miak ruan tau tutu, yan na ngakam tau, ini pala tau ngalak ulun luk merukad. Anun kakaman tau lun manu? Matua tau mek tebupun, matua tau sembayang, matua tau mayak bala Tuhan. Ngakam tau pad-pad dengan Tuhan. Ina luk miak ruan tau, ini tamina, nginiat ajeng Tuhan paleto miak ngalap ulun. Kudang tau niar bang surat Tuhan. Tau harus mengutamakan Tuhan. Kaburi surat Tuhan. Nakap atun. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Lukwan tau tama. Yena ngakam nakap ulun luk merukad bang surga. Ngacaku bang tanah ini segaga mo tau mulun. Ya mo tau harus sedia tamina ulun luk merukad kwan masa kekekalan ina tau temina ngala ulun luk merukad ini di pun tau metua bang anu tau idi ngakam idi temina palea tau karab Tuhan Yesus majing sakadua kwa palea tau ngala ulun luk merukad kudang ina luk miak ruan tau jadi kudang tau ngarawe pa maya uni surat Tuhan tau harus metua bang anu bang bayak tau nan Tuhan. Di tau harus mawai nan Tuhan. Kudang apa tau mawai nan Tuhan? Maya hukum Tuhan. Kudang tau mawai nan Tuhan? Maya hukum Tuhan. Maya bala Tuhan. Maya pinian ala taman kali rungan tau miak ngalap ulun luk merukad. Ina luk miak ruan tau. Kudang nani tau deh. Tau harus mawai nan Tuhan. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku.

0: Jati 81 Lam Genau.
1: Selamat pagi, salam sejahtera, salam kehidupan Jati Timur Sri dan bersama untuk pertemuan dalam saya berada pertemuan untuk edisi ada minggu pertuhung ada bulan 5 tahun 2026 bersama DJ Bro Zam yang akan mengenai nemuyun ngemulutan di tesa pukul 6 so pada kila no bersama dalam pertemuan untuk kerancangan suara terlalu pendapat puncak prestasi dalam jam yang mulu-mulu nemulu mea pertemuan segmen lagu asal seperti biasa aku akan nyilau siaran ulangan untuk kali ini. Ya, umbo dalam pukul 8 jadi akan berada di Stogol untuk ngongau libreto tanda libreto RTM Kuching. Pokoknya jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk jam yang kedua. Pertemuan dalam rancangan asik bersama Bro Zam sampai pukul 6 pukul 5 sore padau. Pukul 5 jadi akan kalap ngongau, jadi akan kalap ngongau ataupun jadi akan bersama dalam pertemuan jati Berito Nasional dan Poso Berito Radio RTM Kuala Lumpur. Pukul 5 lalu sampai pukul 6 sepadau jadi akan bersama ataupun jadi akan kalap ngongau, ataupun jadi akan bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan seleksi untuk minggu sampai pukul 6 sepadau. Jadi namanya Mau Slid. Ya, tu pertemuan jadi untuk ada hari ada minggu poturu ngada bulan 5 tahun 2026 ada minggu bersama DJ Bro Zam. Terima kasih, salam damai, salam sejahtera, salam rindu jati timur Slid. Yo ke apa moja sehari tiap malam kongon. Semoga Slid no dalam keadaan yang sihat-sihat saja, dalam keadaan yang muncul-muncul saja dalam siapa hari. Jadi agano tiba mion yang bersiaran juga FM Sinang Suam Papuan Siam Megaras. Teruskan bersama yang boleh jadi ini kalap bersama nyugut frekuensi sinan 04.9 MHz ataupun nyugut live Facebook 5 FM mia ini nyugut live RTM klik mana sejati mopi RTM klik download RTM klik untuk mengongau siaran ini pidumbo saja siaran ini ataupun pidumbo saja dalam seluruh Malaysia mia ini dari bawah negara. Okey, aku akan terus ngibit mun berindang ataupun terus bersama dalam pertemuan itu untuk jam lemuloh. Rancangan suara terlalu berapat puncak prestasi untuk siaran ulangan segmen lagu asal. Radio Jati sudah tentu no lam kenal.
2: Berindah maya berkongsi keterangan. Suara terlalu berapat puncak prestasi. Hidup jadi sudah penuh. I'm down.

0: Ilagaw limo, at aunom, araw minggu. Pukul talo sa iba daw, sa pukul apat sa iba daw. Bersama program Suara Talo Perapat, Puncak Prestasi.
1: Suara 34, Puncak Prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34, Puncak Prestasi.
2: Salam damai, salam sejahtera, salam Radio Jati Timur Selid yang bersama untuk pertemuan Jati Lam Adau ET. Pertemuan dalam rancangan Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi. Untuk Demuyun yang agus sejak bersama nyugut siaran ini, terima kasih Demuyun sebab milik siaran ini. Jadi kawan Demuyun jadi pengenang Demuyun Lam sebab Hasno. Jok kira pidumus jat siaran ini malap kongon. Hasno yang bersama nyugut frekuensi sinan 0.4 MHz yang 4.5 MHz. Mesinan kosong sinan poin sinan megahertz meanin job kelumuan timo miun yang bersama nyugut RTM Klik serta yang bersama nyugut Facebook Limbang FM. Pertemuan Jati Adau Ite Jemaah Muslim dalam segmen lagu asal untuk rancangan Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi. Aku akan ngibit bersama Demuyun ancangan ataupun bersama Demuyun ngurungau antara popo lagu asal yang sudah pun senidioku sawan sebuah sejam itu je mau selid yang ambo yang mulu-mulu yang akan aku nyilau. You know, berkaitan dengan lagu asal Tagunggu yang ambo akan bersama Demuyun setogos sejak lagi. You know,

Tembo manting gambus yuno Matali bin Sawal nampa dumbak yuno sapung anak lingga. Lalu buah lagu yang akan bersama demiun yuno lagu Labuan, laju-laju perahu laju, me lagu Indung Anak. Jadi tahu sejak bersama untuk pertemuan jeti untuk dalam segmen lagu asal dalam rancangan suara lalu pendapat puncak prestasi. Jadi jeti sudah tentu nolang menaung.

0: setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Bila kau limo, ada unom, ada minggu. Pukul talu sepadau, selalu pukul apat sepadau. Bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi.
2: Okey, jemaah Oslid, aku sejak bersama mea gambus tada kampung Lubuk Lasas Darat mea yang manting gambus yono Matali Bin Sawal nampak dumbak sapung anak lingga yang bo antara lagu-lagu ino kumai ino lagu Labuan laju-laju perahu laju mea lagu Indung Anak. Jadi akan narus lagi pertemuan jadi dalam segmen lagu asal dalam pertemuan jadi untuk rancangan Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi dalam Adawite yang bo yang setarusnya aku akan ngibit muyun ngerungau lagu Parabayu Seriganyawa yang bo ite awono gandang tad kampung Belimbing Limbang jelama yang bergandang depala lagu Pengari, Starosno, Kalup Anak Sansang, Yusak Anak Panca, Pangkat Anak Panai, Bungsu Anak Itom, Yapek Anak Puncak, Mea Tunggok Anak Panca. Terus bersama dalam pertemuan untuk rancangan Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi, segmen Lagu Asal.

0: setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Bila kau limo, atau unom, atau minggu, pukul talu serepadau, selalu pukul apat serepadau, bersama program Suara Talu Berapat, Puncak Prestasi.
2: Ya, Rosli, dagu saja muyun ngurungau, gandang para bayu seriga nyawa, tad kampung belimbing-limbang, yang bergandang, you know, nepala laku pengari anak lumba, Kalup anak Sansang, Yusak anak Panca, Pangkat anak Panai, Bungsu anak Itom, Yapik anak Puncak, Mea Ani Tunggok anak Panca. Ngaran gandang rumai lagu Prabayu Seriga Nyawa. Yang setarus no jemaah Roslid, pertemuan dalam rancangan Suara Teluk Dapat Puncak Prestasi, segmen Lagu Asal Jati Adawite, yang bo aku akan ngibit mengerongau gambus penyatong. Yang bo gambus penyatong itu anotad kampung Alung Logon. Jelama yang ngayam yono tiong anak langoy mea kawan-kawan no. Tarus saja bersama dalam pertemuan jati untuk jam yang mulu-mulu untuk rancangan Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi bersama dalam segmen lagu asal Gano, dalam Radio Jati sudah tantu no, dalam Gano.

0: setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Bila kau limau, atau unom, atau minggu, pukul talu serepadau, selalu pukul apat serepadau, bersama program Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi.
2: Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi bersama Limuyun. Nyugu frekuensi sinar 4.9 MHz, 4.5 MHz, sinar 9.9 MHz. Mea ani kalap alang ngongau nyugu RTM klik. Mea ani Limbang FM Facebook yang bersiaran secara live lam masa ite jamang Auslid. Yang bawa pertemuan lam rancangan sebuai sejam ite. Ngibit Limuyun berindang ataupun ngurungau rancangan ataupun gandang-gandang meani lagu-lagu tradisional masyarakat jati Bisaya. Okey, yang saya takut saja mahu Slid, aku akan ngibit Limuyun ngurungau tagunggu bapantun yang mbo te arono lagu yang tenak ngaran lagu Labuan. Yang mbo lagu Labuan ite arono tad kampung Lubuk Lasas Darat. Yang mbo manting kampus, you know, Matali bin Sawal. Miani nampak dumbak, you know, sapung anak lingga. Adang ngalui-ngalui siaran, terus bersama dalam pertemuan untuk rancangan Suara Telu Pendapat Puncak Prestasi segmen lagu asal yang malap alang ngongau setiap adau minggu. Terus bersama Radio Jati Sudah Tantuno. Lam kenal.

0: setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Larau limau atau nom atau minggu. Pukul talu saya padau, selalu pukul apat saya padau. Bersama program Suara Talu Perapat Puncak Prestasi.
2: Oh, ya mostly di rumai Tagunggu ataupun Gambus atau Kampung Lubuk Lasas yang manti Gambus yo no Matalibin Sawal yang nampak dombak yo no Sapung Anak Lingga me lagu no lagu Labuan. Untuk bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan Suara Talu Perapat Puncak Prestasi segmen lagu asal. Sekirano aku kesilapan timo pi ngaran-ngaran, timo pi gendang-gendang yang nayam kustogo tiko mai muin buli telepon timo pi RTM tio untuk ngano ngelurus ngaran-ngaran me ani gendang-gendang ino ko mai ataupun muin buli WhatsApp tarus timo pi nombor telepon Brozam untuk jati ngelurus barang-barang tiko mai. Jadi no meja mausid antara pertemuan jati untuk ada teh dalam rancangan Suara Talu Perapat Puncak Prestasi pertemuan lam adau minggu. Jadi akan bersama lagi dalam rancangan ini setiap adau minggu, lam minggu agu lagi setiap adau minggu lah. Jadi akan bersama dalam segmen lagu asal dalam rancangan Suara Talu Perapat Puncak Prestasi. Jadi timu peminat-peminat lagu asal dan kelemuan bersama DJ lam yang bilang adau minggu. Untuk jam yang muluh dari pukul talu sampai pukul 4 sore padau. Jadi jemaah muslim pukul 4 jadi akan kelap kongau lalu berito talu berito ATM Kuching. Jadi sunyo pino aku akan ngibit minum berenang dulu bersama me sebuah lagu tad Rosie Sok, lagu yang tenang ngaran sadu genau nutup pertemuan dalam rancangan Suara Talu Perapat Puncak Prestasi segmen lagu asal.

Okay, mostly no may suara siaran ulangan suara terlalu dapat puncak prestasi. Okay, pengurus Jaya Jati Berindang bersama main lagu Tiklano. Aku akan terus ngibit-ngibit bersama dalam pertemuan ataupun berito terlalu berito RTM Kuching.

Pukul 4 serba daw. Mujur serba daw. Mea salam sejahtera. Bersama Haji Zamri naik lambat lu berita tak lupa berita RTM Kuching. Bersama mea berita yang bulu-bulu. Masyarakat aro nentak untuk ngalrigot ngenjaga kesehatan tenggalan sejajar mea transformasi sistem kesehatan negara tad cara sikir timo healthcare. Kabinet Menteri Kesihatan Awam bahagian alai membagi perintah tempatan Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti maka kesejahteraan kesihatan lain ka enggano ngangkit aspek fizikal iu ani nyangkaum kesihatan mental serta sosial masyarakat. Lalu nambah pendekatan health in all policies perlu tangus balan rigot mun ngintong isu kesihatan ngangkit selid sektor mea lapisan masyarakat. Seluruh dino nyugut program jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat bagian Sibau yang nato laku pis Menteri Kesihatan Malaysia KKM aruno platform yang muncul untuk memanah budaya amalan iau sihat. Dato' Michael Tiang Ming Ti, manino lam acara muka rasmi program mino lam Sibau. Teks tuntut surat beliau benacak laku konsuler Kevin Lau Korji. Kebolehan Pagun Sarawak ngilau atlet taekwondo yang outstanding kalap Sabayon menagu lagi ekosistem sukan ino secara konsisten. Nyugut kajut member Komiti Penasihat Lembaga Kesatuan Taekwondo Asia ATU Dato' Sri Lau Kueng Chai ala bagian Lampau-Pau Kejohanan serta sukungan Tan Sri bagian kenanak sebagai alan untuk begium bakat agu untuk alan-alang. Selugut maino pendedahan yang berterusan timo atlet atlet agu aruno perlu untuk mengubah disiplin serta pengalaman dalam ngalap bagian nyugut popo pertandingan dalam peringkat yang lebih kayo. Beliau makanino lama sami kot nak sukungan serta nyara bendera timo atlet Kelab Taekwondo Bumi Kenyalang Sibu, Lam Sibau.

Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Mereka boleh penakutlah risiko untuk kalap penyakit jantung kita kemai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marah timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setakus untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan detail lah.

0: Si bersama Brozam.
1: Mampan maya ngawal denggi auno tindakan yang paling mencoy lah yang malap lapon seperti meluangkan masa maupun minit tiap untuk minggu begium maya ngada akas-akas tempat pilih sembunyi bisa lom maya dia bawa lai sentiasa masih ke sana lai maya adang ngada sampah di tentu-tentu lah
0: bilik ite tat radio jati.

Jadi apa maksudnya kerja berindang bersama saya sebuah lagu Tata Julmi Afiq Sazwan, lagu yang tenangnya akan Utusan Rindu. Bersama malam pertemuan jadi untuk rancangan asik bersama Bro Zam jam yang kedua. Itu jadi maksudnya sudah pun tak lupa di mau minit jadi bersama. Terima kasih di mau minit yang agus jadi bersiaran dalam frekuensi sinang 4.5 MHz 4.5 MHz. Ini di mau minit yang berbuat bersiaran secara live New Good Facebook 5 FM. Halo, hai, muncul serba daumnya Anin Jop Kuman, timo miun yang bersama nyugut RTM, klik pidumu saja dalam seluruh Malaysia ataupun dari bawah negara. Bandar Limbang masa itu rasam sapau, cukup-cukup sapau, rasam nyo mau selid. Jadi timo miun yang bawa driving, muncul-muncul driving, semoga miun selamat sabar, timo pi destinasi miun lama seriba daute ataupun suruh pada tiklano, yang umbuh slow-slow saja. Dan kelemuan, masang lampung tukar miun, kena tali pinggang keledar, ada perabut-perabut, ada laju-laju kan boleh slow-slow saja. Jangan kau midu alam menuju lam panawan mena dah itu ya. Slow-slow. Pertandingan Kumang lain kan gak no nalang lawak jamang lebagan, tapi jadi alam yang perlu lam nalang warisan kebudayaan masyarakat Iban ataupun Dayak lam timur generasi Wabagu. Menteri Kerja Gayo Datuk Sri Alexander Nantalinggi maka program na itu memanau tahun jawab untuk nantu identiti budaya masyarakat Dayak terus terpelihara meani unjep tatak ataupun unjep poso ya. Program itu ya ni kalap ngomo industri dia pembuatan pakaian tradisional sebab semakin suang generasi Wabagu yang sangat kenal untuk nalang pakaian tradisional itu kemai. Member Parlimen Kapilino bertuntut dalam acara pengerami makai malam mantar gawai Dayak peringkat daerah Song 2026 dalam Song dalam acara ini Joyce Elisa Janton tenak sebagai Kumang Gawai Dayak Daerah Song 2026. Seterusnya perkongsian jati yang berkaitan potensi telaga air berpotensi jadi pengeluar sikui yang gaya ulam Sarawak. Tapi Menteri dalam Upis Gaya Premier Dato' Dr. Duraman Junaidi Mara mea keluasan tanah dalam kawasan ini dalam berkabun harus kena puang peluang untuk penakut ataupun nambah tanaman ataupun tremon ini. Selugut meno perintah akan nyukung dalam usaha penakut standard ketahanan mea pemasaran sikui yang sini laut tada telaga air. Dato' Dr. Duraman bertuntut dalam media pengajak acara penyerahan input tanam-nanom peruntukan fasilitasi tanam-nanom AFF dalam telaga air Kuching. Dalam berkabun dalam kawasan ini, ini sedang bermuncul untuk mengadaptasi teknologi ataupun untuk nganak teknologi pertanian modern dalam usaha merevolusikan sektor tanam-nanom. Sesuang 104 ngulun pekabun dalam kawasan Pantai Damai nerima bantuan tanam-nanom dalam acara ini. Ini antara berita untuk kita berkongsi bersama. Seterusnya, yang boleh jemaah uslid dalam Minggu Agu, sekinan nativiti gayo yang akan langgari dalam Limbang. Sudah tentu no aku yang sudah pandai ataupun aku yang agus saja pandai ataupun yang beliau pandai ankah aktiviti ataupun ankah program yang akan langgari. Yang boleh jemaah uslid dalam ngemolot ada daw limo itu. Daw limo minggu agu dalam dopodo sabun dopo dapat kena bulan akan langgari no Northern Region Music Festival NRMF. Yang boleh jemaah uslid akan langgari dalam lot turu Limbang. Ngemolot ada pukul balu dondom sampai pukul 11 tong kira no yang bo pos banca aktiviti yang akan langgari dalam Northern Region Music Festival itu menani akan berindang, menani akan ngintong persembahan-persembahan yang asal dan turu etnik antara no etnik Tagal, etnik Lun Bawang, etnik Kedayan, etnik Melayu, etnik Iban, etnik Kina, meani etnik Bisaya antara etnik-etnik yang aku dalam kawasan Limbang. Sementara ini menakan berindang bersama ataupun akan langgerindang bersama penyanyi-penyanyi jemputan jati lam seriba ataupun lam sebelah montong no lam montong kebudayaan yang bo lam montong kebudayaan akan naro popongulun artis yang akan bersama demuyun artis-artis lam montong kebudayaan antara no aku bagi dulu dombo no artis-artis kebudayaan yang bo
Turu Etnik namanya akan bersama Muyun. Jadi akan bersama artis Ahil Alex Tada Bonai Darussalam sebelum masyarakat Bisaya ni. Jadi akan ngintong persembahan Tad Melissa Francis setarus no Roy Kapila. Yang ombo lam untung yang kedua, you know, untung konsert Muyun akan berindang bersama Bob Sentuhan. Bob Sentuhan mungkin tim Muyun yang sudah pun pernah manapi Kuala Lumpur sino lam Bukit Bintang. Muyun akan sentiasa kita iso untuk yang basking ataupun basker lam Bukit Bintang KL. Jadi ini aku sebelum penyanyi Iban, you know, Alex Wan yang sebelum penyanyi yang sedang meningkat naik lah masa itu, yang sedang terdanga ataupun sedang popular lah masa itu. Ini sebelum artis dalam zaman 90-an yang kakak lagi terdanga lah masa itu, you know, Aziz Mustafa. Lah muntong konsert, you know, lah muntong. Dopo dong ada bulan apa tahun 2000 dong pod onom. Ino antara artis-artis gayo yang akan ngerinang jemaah konsolid lam Northern Region Music Festival kali ke onom lam lot turu. Dopo miso sabo dopo dapat ngada bulan do bulan lima oite 2026. Okay, aku akan terus ngibit memberindang bersama mea lagu-lagu tad artis-artis ite yang akan bersama Demiun Stogos ja lagi mea ni akan ngerendang Demiun lam ngano lam Northern Region Music Festival jumpa lagi tawus bersiaran Nyugulimbang FM itu jadi sudah tentu no lam ngano.

Okey, kita sebuah lagu ada Melissa Perancis antara artis yang akan bersama jati dalam Northern Region Music Festival. Itu kilat jemaah Osir dan Kelman untuk mikot sama-sama ngeramai aktiviti Northern Region Music Festival. Aku do montong, montong do limo me montong adau onom. Jadi, sebuah lagu ada Bob Sentuhan. Ini artis yang akan bersama dalam pertemuan untuk Northern Region Music Festival. Jadi, tanggung bersama pengurus jabal lagu Teklano. Mereka akan kelab pengawal berita. Dan kelemahan pukul 5 sampai pukul 6. Jadi akan bersama lagi dalam jam yang kuturi. Untuk pertemuan rancangan seleksi untuk minggu.

0: 31 Lam Genau.
1: Oke, okay, Dede Jati, tangguh bersama Maya, Broza.

0: Okay, untuk penelitian sengai lah. Aku popo tandu sebelum ino kesuat hepatitis. Tapi biasa no suang jelma anjep kendap deh kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun aku talu benca hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilom. Yang keempat, dol apa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima, matopak dia melalui timur warna kuning. Maya kulit inan jati pun negara kuning-kuning warna. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu jati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah antara tandu-tandu apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Seleksi untuk minggu.

0: Okey, sebuah lagu Tergambus Pengkelamadang Cerita Cinta bersama Jati Lam Pertamuan untuk rancangan seleksi untuk Minggu Lam Seri Badau Tujuh Muslim. Aku akan terus kibit memperindang bersama lagu-lagu yang akan bersama di Muyun Sepadau Iti. Sudah tentu no, aku kibit memperindang bersama lagu-lagu yang akan ngerindang di Muyun Lam Pantas Northern Region Music Festival. Jati aku Alex Wan. Sekali lagi Jati akan ngongau lagu Tad Melissa Perancis. Sekali lagi akan ngongau lagu Tad Azzy. Sekali lagi Jati akan ngongau lagu Tad Bob Sentuhan. Radio Jati sudah tentu no. Lam kenau.
1: Sembahan seterusnya, lagu dalam bahasa Iban, hasil ciptaan komposer Clement Man dan CR Sangit, bakal disampaikan oleh Suara Lagu Irama Malaysia kanak-kanak 2015 di Sarawak.

gagal lagi teh dan katino gagal sebuaino. Ino cuma seinan toladan untuk kalah kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

Okey, sebuah lagu Tad Bob Sentuhan Fit Maman Teachers Pet, lagu yang bersama aja Tilam Seri Balau Timah Usir ataupun Suapa Dauti, siaran Perkhidmatan BCR Radio Malaysia Limbang FM. Jadi, ini antara artis-artis yang akan ngerindang demuyun seawad ataupun dalam masa program Northern Region Music Festival yang akan kemulu lama adau limo saboi adau minggu biwa gu jemang uslid ya dopo do saboi dopo dapat ngada bulan. Jadi aku lagi sebuah lagu untuk nutup pertemuan Jatilam so pada itu, tapi lika artis-artis yang ngenang Jatilam NRMF lah. Itu aku nak lagu penutup Jati untuk pertemuan dalam siaran Perkhidmatan BCR di Malaysia Limbang FM edisi Pontuku ngada bulan 5 tahun 2026 adau minggu itu bersama DJ. Jadi terima kasih Timo Mion yang bersama DJ tada mulupul pertemuan Jati Lam sekali pada aku main. Jadi jemaah usid Jati kan pertemuan kudu sabno. Jauh aku Zamri naik jemit moncoy sobat adau Timo Mion slid memoncoy tiba bersama lagi Lam lain pertemuan.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isik berindah kita.
2: Penggerak pagi
1: Y 9 12,
2: ngelah tengah hari,
1: rentak ngale hari,
2: sadar lemai,
1: pemerindang malam,
2: timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya, laban udah milih kami jadi kawan kita ning tiang hari.
1: YFM, segulai sejalai.
3: No.

maklumat ngagai bala pendengar kita di selatan menua ya. Kemudian ke kami. Lebih lagi kita ke benua menjalai ke pengawak. Jam ke dia tu kita di sebelah palam-palam penjual ke barang. Bala pulis, bala keriti, pihak megak, pihak bala sedadu kita ya. Akan jaga pengelikun. Pihak megak ngagai kita ke nguluk-nguluk pengerami. Bukai semina. Kucing aja sa menua bukai megak ya. Kucing bapa dan mereka. Pengrami megak di atur dia berserimai dengan pengrami muzik kucing KMF 2026 ianya edisi ketiga. Lupiak megak di SMS megak ya. Pengrami megak di atur buat gereja ya. Palan-palan ke bukai megak ya. Jadi peringat mayu lah. Udah lagu dari Wat Rock. Tengah sitik lagu gawai kita dekat Ninga ke Perancang Penghidup. Lalau penghidup aku ya.

0: aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpenjingan Datang Baru serta bergulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya minggu tiudah hari Tuhan Jesus pulai ke surga tak Ascension Day tak minggu Easter ketujuh. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Lalu tu taut pedak kita berbuat penyanggup baru lambar 157. 157. Nyalai datuk ketika maca gentran Injil tu. Udah Jesus temu nyebut Yakub ya, ia nengkadah ke langit lalu bersampi. Kuya, apai timpuh udah datai. Beri mulia kanak nuan, awak kanak tau beri mulia ke nuan. Laban nuan udah beri ia kuasa di atas semua mensia. Ngambil kia tak beri penghidup timruan, ngagai semua sidak kena diberi nuan ngagai ia. Lalu tu penghidup timruan. Mensia nemu nuan siku aja Allah Ta'ala ti benar. Lalu nemu Jesus Kristus ti diasuh nuan. Aku dah ngayan kemuliaan nuan di dunia. Aku dah nemu ke pengawak ti diasuh nuan kerja aku. Apai beri aku mulia di mua nuan dia tu. Mulia ku dah diberi nuan ngagai aku apin penumbuh dunia keliau. Aku dah ngasuh nuan dia temu semua orang tidak beri nuan ngagai aku di dunia tu. Sidak ngik nuan, lalu nuan beri sidak ngagai aku. Sidak dah ngasai kejakut nuan, lalu dia tu sidak nemu semua tai tidak beri nuan ngagai aku nang datai ari nuan magang. Aku beri sidak jakut pesan tidak beri nuan ngagai aku. Lalu sidak nyambut dia. Sidak nemu aku amat datai rinuan. Sidak mengharap ku aku ndang diasuh nuan. Aku bersampi ke sidak. Aku ukai bersampi ke dunia, tam bersampi ke sidak tidak beri nuan ngagai aku. Laban sidaknya ndang ngit nuan. Semua utai tidak kemisi aku ngit nuan magang. Tu semua utai tidak kemisi nuan ngit aku. Lalu mulia aku dekat diayan ke nengah sidak. Dia tu aku datai ngagai nuan. Aku nadai agi di dunia tu tang sidak mengkang dalam dunia tu. Apa itu kudus itu sidak ngenak kuasa nama nuan. Nama tidak beri nuan ngagai aku. Awak sidak nyari siku baketua ti siku ajak. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi, buat Tuhan Jesus, kayu regangnya meh tuju ngeujung penghidup ya berdunia tu. Buat ya regang tu meh pengawak temai mulia ke penghidup ya. Lalu tu meh jalaya boleh mulia ke belama-lama ya. Nyalai lebuah yang madah buat John 12 ayat 23. Timpuah udah datai nur anak mensia dekat di kemusai ke. Utai tika Jesus itu ianya pemati ya buat kayu regang. Buat kayu regang Jesus dekat nerima mulia ya. Buat sejarah dunia teka sejarah kita mensia. Kita mengek suah ninga pasal orang tiba berita tiba boleh penampak. Toko mulia dalam pemati sidak. Dalam pemati sidak, menjalai sidak ti mati, sidak mandang ke sidak empu ti benar. Lalu dunia muji sidak. Kita dengar berita pasal Abraham Lincoln, John of Arc, ngemayuh pemesai bukai ti terbilang. Kita medok lebuh Tuhan Jesus ngapus kesebut ia datas kayu regang, datai ketuai sedadu rerompan buat puan kayu regang ngelak.

Kalau mulia Jesus labannya nyebut bunyi tu, kuyo, iaitu nang benar anak Allah Ta'ala. He is truly the Son of God. Matthew bagi 27 ayat 54. Nyalai regang tu megak mulia Jesus, laban datas ke regang, ia nemu ke pengawak tu dah disuruh Allah Ta'ala dikerja ia dalam dunia tu. Nyalai apa yang hapus kesebut ia datas ke regang, Jesus ngau panjang tinggal madah ngagai lapai, pengawak keberi nuan di kerja aku udah tembu. Pengawak tu diberi nuan di kerja aku udah tembu. It is finished. Nanti semua Jesus muti datai ngajar, tandok mati bakai regang, pengawak ia agi mekang benar. Kebuah pihak, laban Jesus datai ke dalam dunia, awak kemandang agai manusia, Allah Ta'ala rindu ke sidok, serta mandang ke dalam pengawak ngau penghidup ia. Nanti semua Jesus ngetu apa yang datai bakai regang, tu nunjuk ke kita, manusia pengrindu Allah Ta'ala bisi sekat. Lebuh yang mansang sampai kemati bakai regang, ia nunjuk ke kita manusia pengrindu Allah Ta'ala ndang dada sekat mimit. Sampai ke Allah Ta'ala sedia meri dari impu, awak kemati dekai regang ketegal kita manusia. Jesus nembuk ke pengawak ia dalam ia timai pengrindu Allah Ta'ala ngakai kita manusia. Nyalai bakai regang, Jesus megok mai mulia ke Allah Ta'ala. Arya tingasi ke Allah Ta'ala 100% serta menggok mandang ke pengrindu dalam penghidup ia 100%. Jesus menggok bersampi ngasuh Allah Ta'ala meri mulia ke ia, lalu meri mulia ke Allah Ta'ala. Utai tika Jesus dituk menyadi, ianya pemati ia bakai regang, ukai pengujung ia tibulih mulia. Laban udah kayu regang, Jesus megak diangkat ke hidup baru hari mati. Nyalai pengangkat Jesus hari mati megak jalai Allah Ta'ala mai mulia ke Tuhan Jesus. Mensia tiap berdosa ngeregang Jesus, laban sedap gede ke ya. Tang Allah Ta'ala ngangkat ke Jesus hari mati, laban Allah Ta'ala nerima setuju ke pengawak ya. Bawa ayat kita kena baca ke minggu tu, Jesus megak berjakup pasal penghidup meruan. Tidakkah diberi Jesus ke semua orang tiarap ke yang, serta tidak diberi Allah Ta'ala soyang. Nyalai nama reti penghidup meruan tu, takalan jakup reputih eternal life. Bob-bob kudus kita, penghidup meruan tu diasai ke kita, lebuh kita yang lalau Allah Ta'ala. Serta megak ngelala Jesus Kristus tidak dikirum kalah talah. Jakub meruan teka eternal dalam Jakub Ragrika ianya Ionis. Ionis. Lalu dalam Grika, reti Jakub tu, ukai mutik berjakub ke pasal penglamak penghidup tu, tang lebih lagi berjakub ke gaya teka kualiti penghidupnya. Menjadi lebuh kita berjakuk ke penghidup meruan tu, kita mesti boleh berjakuk ke tu ngau betul, lebuh kita berjakuk ke penghidup Allah Ta'ala. Nyalai kebenar, penghidup meruan tiko Jesus itu, ianya penghidup Allah Ta'ala mpu. Lalu lebuh Jesus meri kita penghidup tu, retinya ia meri ke kita penghidup Allah Ta'ala. Nyalai lebuh kita nerima teka bempu, teka masuk penghidup tu, retinya kita berengkah ngasai ke sekedar dari pemanah, pemayak, penglantang, pengudus, pemuas hati, ti sebaka ngga penghidup Allah Ta'ala. St. John dalam Injil ya, nyemetak benar madah ke penghidup meruan tu, nda patut berengkah diasai ke kita dalam dunia tu. Lebuah kita berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala buat penghidup kita. Kita yang dah ibuah nganti dari impunya udah mati, serta masuk ke serga baru ngasai ke penghidup tu. Tu meh penghidup di berlipat-lipat ikut Jesus. Buat John bagi 10 ayat 10.
atau kalau mikor putih Eternal Life. Kau dah kenang kita minggu dulunya subuh. Laban penghidup Allah Ta'ala dah bisik bagi kita, nyak nak kebuah mati pun kita, penghidup tu tak tahu habis. Tanda kau dah tampung kita di surga, tanda kita bergulai dengan Allah Ta'ala, bergulai dengan Tuhan Yesus. Jesus mengkak madah ke orang ti uliah ngasai ke penghidup beruantu, ia orang ti nemu tako ngelala Allah Ta'ala. Serta mengkak ngelala Jesus kena dikirum ke ia kalam dunia tu. Gentran jaku ngelala Allah Ta'ala, tu nang penemu tindang suah dikena buat penyanggup lama. Lalu bala pengajar pengharap rajudah selalu ngenak jaku tu. Lalu tai tiko sidak ia nanti mensia dekat ngasai ke penghidup ti benar, sidak mesti nemu tako ngelala Allah Ta'ala. Nyalai nama reti jaku nemu tako ngelala Allah Ta'ala tu. Ia ti kesatu, tu bersangkut paut ngok kita ti ngelala Allah Ta'ala dalam runding, dalam sagam kita. Kita nemu siapa Allah Ta'ala, lo ni gaya Allah Ta'ala ti benar. Lalu Siti ada penemu ke ditemu kita hari di depadah Tuhan Yesus, ianya Allah Ta'ala nang siku ajak. Lalu Allah Ta'ala tu penuh oleh pengerindu ke kita. Lebuh kita ngelala Allah Ta'ala, kita berengkah boleh ngasai ke penghidup ya. Tang ketambah tu megak, jalai nemu tukang ngelala, ukai muti berjaku kutai di dalam runding kita ajak. Taya megap berjakuk ke gaya kawal kita ngau Allah Ta'ala tidak kelala kita. Lebuh kita yang lala Allah Ta'ala, kita patut megap bisik kawal rapat ngoyo dalam penghidup kita. Kita patut boleh ngasai ke Allah Ta'ala tu benar serta bisik dalam penghidup kita. Lo kita boleh ngasai ke kuasa ya dalam penghidup kita megap. Ia megap nyadi orang tip ngabis yang besar buat penghidup kita. Ia buah pengerindu hati ngerundiang kita. Rapat lagi ada kita di berkawal dengan bini atau lelaki kita. Lebuh tu nyadi, kita megak berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lalu bojong baca kita, Jesus megak nyebut pasal tugas kita di nyadi murid ya. Lalu pasal ya di bersemiang ke kita. Jesus madah kepala murid udah diberi Allah Ta'ala ke ya. Laban Roh Kudus Allah Ta'ala tengok kok hati kita tengok so kita nerima sanitiah ke Tuhan Jesus. Lalu ngenok kita serta hari pengawak dengan teladan kita, Jesus Kristus megak tak boleh mulia dengan puji. Tugas kita menjadi amat mahar benar. Tang hari kita itu berkempit dengan Tuhan Jesus, kita boleh ngasai ke pengelantang dengan pengelikun. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lu bersampi ngaku aku ngelah talau tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup kita keminggu tu. Hanya minggu tiu dah hari Tuhan Jesus pulai ke surga. Allah Ta'ala ti Raja Mulia, nuan dah ngeninggi setengah mesai kena tunggal nuan Jesus Kristus, ngau pemenang ti besai, ngagai perintah nuan di surga. Kami minta kasih nuan, awak kena nejuk ke kami bakal nak patu balu, tangirum kura kudus nuan, awak kengering ke kami, setengah angkat ke kami ke tempatnya, sudah gagai Kristus melepas kami. Tidak hidup setengah perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah suku ajak, dia tu datang belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, maitu jam, aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11.
2: Pesan itu sama bayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, pendengar mayu jam kita 30 minit lepas pukul 6 lemai lah tai bawa dua raku macam sekedar pesan ke bisik dianjuang kita ngagai email email kami tau ke ngagai WhatsApp kami ya. Nanti ke terubah tau pesan pemati data ri ancak anak nuduang marah ke menyadi ya ke bernama Nsuna Garit ianya nabau anak nuduang udah nadai kena hari 12 hari bulan 5 2006 nyari pesan pemati tau ke dituju ke ngakai kabar melayan bak sekayu aik majau aik mujuang aik paku aik baliah aik batarajang pasal kapit ngau semua kabar melayan ke ngelala niang Nsuna Garit ianya nabau anak nuduang niang dekat dintu bala maiwa barumah satu Malaysia kapit lalu dekat dintu dua malam ianya kena hari 2 ngau hari 3 19 hari bulan 5 2026 ngau 20 hari bulan 5 2026 lalu dekat dianjuang pagi hari 4 21 hari bulan 5 2026 bak pendam Methodist Jalai Pelajau Kapit. Semua kita dekat nemu ngau silik agi berkaul ngau pesan tau tanya kita ngagai ancak ngena lumur 013-76-04458 013-76-04458 lalu siti agi lumur tanya kita kanau ngena lumur 011-25-06-69-00 011-25-06-69-00 Nando pesan tau jadi pesan datai ri ancak anak nuduang marah ke menyarik ya ke bernama Nsuna Garit ianya nabau anak nuduang udah nadai kena hari 2 12 hari bulan 5 2006 pesan pemati tau dituju ke ngagai kabar melayan bak sekayu aik majau aik mujuang aik paku aik bali aik macarajang pasal kapit ngau semua kabar melayan ke ngelala niang Nsuna Garit ianya nabau anak nuduang niang dekat diintu bala maiwa bak rumah satu Malaysia kapit. Niang dekat diintu dua malam. Ianya kena hari 2 ngau hari 3. 19 hari bulan 5 2006. Ngau 20 hari bulan 5 2006. Lalu dekat dianjuang pagi hari 4. 21 hari bulan 5 2006. Bak pendam Methodist Jalai Pelajau Kapit. Semua dekat nemu ngau silik kita tahu telefon bak ngena lumul 013-76-04458 ianya ancak tahu ke 011-25-06-69-00 ianya anau. Jadi pesan ke sekali tu ke bisik diterima kami dari bala peningat kita ianya pesan merekat regang datai risita anak bili marah ke pengawak semaya merekat ke regang niang Albert Sony anak teniang adika diatur kena 23 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 pukul 9 pagi. Pesan dituju ke ngakai kawan melayan. Kelebih lagi ngakai sila di segerempuang ngau sungai Tandua, sekayu batu lintang undup, san deman, san kemantan, pakit, sutuang, siga, langa, langau, kucing, bintulu, miri, serta semua kawan belayan kena uliah di rintai ke nama ditau ke ngelanya Albert Sony anak tening dipinta latai ngagai rumah sida empu bak ke dipegai tuai rumah bala buntu kampung sungai Tandua Batu Lintai Undup bala kawan belayan ke jauh dipinta latai tumu kagai sebelah pengawak berengkah nanti kita akan mengau siliak kagai berkawal ngau pesan tau kita tau bertanya ngagai sita anak bili bak lumur 019-65-42-02 jadi aku lagi nando pesan tu pesan mereka ke regang data dari sita anak bili marah ke pengawak semayang mereka ke regang yang Albert Sony anak tenin dekat diatur kena 23/5/2006 ianya hari 6 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaman belayan ke lebih agik ngagai sida di segerempuang ngau sungai Tandua sekayu batu lintai undup san demam san kemantan sa, pakit sutuang siga langa, langau kucing bintulu miri serta semua kawan melayan kena uliah dirintai nama Dituk Magang kengelan yang Albert Sony anak tenin dipinta datai ngagai rumah sida empu ke dipegai tuan rumah bala buntuk kampung sungai Tandua Batu Lintai Undup bala kawan melayan kejauh dipinta datai tumu kagai sebedau pengawak berengkah. Nanti kita akan nemu ngosi liat. Kita tahu apa tanya ngagai sita anak bili. Bak lumur 019-65-42-02. Lalu ke sekali tu peningat maywa. Pesan ke bisik diterima kami. Maka ianya pesan madah ke kawan tu tak ke berantau datari Frankie anak Jipun Dewi anak Jipun Jem Langgang anak Jipun hari rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seraman madah ke pengawak kawan tu tak ke semayang merekat regang datari Frankie anak Jipun dekat dia tu kena 30/5/2006 hari 6 kena jalai semayang berumah Simon anak Celariang Radau Undup Seniaman pesan dicucu ke ngakai semua kamar melayan berumah Gunung Sama rumah Simon Pilit Kawang rumah Jackson Jen Sungai Putuang rumah Bayil Sebangkwe, Rumah Sunti Sebujuak, Rumah Siti Paku Ulu Undup, Rumah Wis Anak Juyang Paku Ilai Undup, Rumah Maria Senggalau Undup, Kandis Engkelili, Genting San Undup, Sungai Tengah Undup, Lubuk Jo Undup, Pedalai Tekaluang Niah Miri, Entulang Miri, Pakit, ABC Bayai ABC Sungai Rebuah Munggu Ruan Ijua Entabal Tinting Kah Sungai Apuang Kucing serta semua kawan belayan ke ngelalan yang Jipun anak Ungka itu tadi ya jadi ya semua dipinta datai ngagai rumah Simon anak Celariang rana unduk laban dekat semayang tau ke merkat keregang nian jipuang
5: anak uka tau ka pai Frankie kena hari 6:30 hari 5:20 2026 pengwaktu bermalam sampai ke Bala Jawah tau data itu mu. Okey, jadi aku agi nando pesan tu baru pesan mereka ke gawai antu tau ke berantu data dari Frankie anak Jipun, David anak Jipun, James Langgang anak Jipun, hari rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seliaman. Mereka pengawak gawai antu ngau semayang berkat ke regang data dari Frankie anak Jipun dekat datul kena 30 hari bulan 5 2006 hari 6 kena jalan semayang. Bar rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seliaman. Pesan dicucu ke ngagai semua ke pembelayan ba gunung rumah gunung Samek, rumah Simon Pilit Kawung, rumah Jackson Jen Sungai Putuang, rumah Bal rumah Bail Sebangkui, rumah Sunti Sebujua, rumah Siti Paku Lu Undup, rumah Wis anak Juyang Paku Ile Undup, rumah Maria Senggalau Undup, Kanis Engkelili Gentian San Undup, Sungai Tenggak Undup, Lubuk Jo Undup, Pedalai Tekaluang Niah Miri Entulang Miri Pakit ABC Bayai ABC Sungai Rebuah Mungguk Ruan Ijua Entebal Tingtiang Tingtingkah Sungai Apuang Kucing serta semua kawan pelayan kengelalan yang Jipun anak ungkak tu tadi ya. Jadi ya semua kita dipinta datang ke rumah Simon anak Celariang Radau Undup Laban dekat Sungayang tak ke merekat kergang ni yang Jipun anak ungkak. Tau ke apa Frankie kena hari 6:30 hari 5 2006 pengawak tau bermalam sampai ke Bala Jawah tau datai tumu kaki. Jadi peringat mayu lah lagi aku dekat Nampuang macam sekedar lagi pesan ke bisik diterima kami kita ninga ke lagu terdulu. Lagu ke dibai Eric Abang Ayas.

Ya, lagu ke di by Eric Abang nyari kita ya. Nyari ke terus ke maca sekedar pesan ke bisik diterima kami. Jadi ke sekali itu pesan ngetah sulit datai dari Luna Rita anak Intan tau ke Inai Amy. Mana ke ngetah sulit yang Inai ya ke bernama Lansi anak Bekil. Yang Lansi anak Bekil bak rumah Yal. Ya, bak rumah Linus anak Intan. Taman Perumahan Riveria Lumur 119 Luruang 2 J2 Kota Semarahan malam 22/5/2026 Nguan Ulit lalu 23/5/2025 pukul 9 pagi ngeta sulit yang Lansi anak Bekil atau pesan dituju ke ngagai kabam layan ba mapai tada miri kucing menyan baliah batarajang suang lundo serta kabam layan kebukai kengelania Lansi anak Bekil tau ke Ina Luna tau ke Ina Amy penerang ke selilih tau bertanya ngagai Luna Rita anak Intan ngena lumur 019-8835-1062 tau ke Linus anak Intan ngena 019-8844-632 tau ke ngagai Alex Sujang anak Intan ngena lumur 013-78-72-810. Jadi aku lagi nandu pesan tu baru. Ini pesan ngetas ulit. Data dari Luna Rita anak Intan tau ke Inai Amy. Mana ke ngetas ulit ni yang Inai ya ke bernama Lansi anak Bekil. Abah rumah Linus anak Intan. Taman Perumahan Riviera Lumur 119 Luruang 2 J2 Kota Semarahan malam 22/5/2026 Nguan Ulit lalu 23/5/2025 pukul 9 pagi ngata sulit ni yang Lansi anak Bekil atau pesan dituju ke ngagai kabang belayan hari mapai tada miri kucing menyan baliah Batarajang Suang Lundau serta kabar melayan kebukai kengelanian Lansi anak Bekil tau ke Ina Luna Ina Amy dekat bertanya ngosili agik kita tau bertanya ngagai bala anak ni yang tempu ngagai Luna anak Luna Rita anak Intan ngenak lumur 019-88-35-162 019-88-35-162 tak ke ngagai Linus anak Intan ngena lumur 019-88-44-632 019-88-44-632 tak ke ngagai Alex Sujang anak Intan ngena lumur 013-78-72-810 yang tadi pesan ngertas sulit ke bisik diterima kami. Lalu kita nguyang ngagai pesan gawai antu tau ke ngintur gang. Pesan tu datari tuan rumah Philip anak Umar. Mada ke pengawak semayang ngau ngintur gang Inaya ke bernama jenis anak Penin. Ngau abak ya ke bernama Umar anak Jimbun. Ke dekat di intu kena 29 hari bulan 5 2026 hari 5. Dua hebat rumah Philip Kerpuak Ulu Ningga. Regan dianjung 30 hari bulan 5, 2026 hari 6 pagi. Ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kamar belayan. Bak Kerpuak Ilik, Lingga, Bantin, Banting, Langgir, Menuang, Semuluang, Seduku, Seriaman, Isu Pantau, Kucing. Pihak mega pernah kalau melayan Bintulu Miri
Pernah ke Siliak tau bertanya ngagai Philip anak Umar. Ianya anak ni yang tau ngenak lumur 013-766-8572 013-766-8572 tau ke ngagai Marilyn anak Philip ucau 011-2683-8583 011-2683-8583 Tau ke bertanya dengan penin anak Philip 013-823-9457 013-823-9457 Jadi aku lagi nandu pesan untuk baru. Ianya pesan gawai antu tau ke ngintu regang. Pesan tu datai hari tuan rumah Philip anak Umar. Mada ke pengawak semayang ngintu regang inaya kebernama Jenis anak Penin. Ngau abak ya kebernama Umar anak Jimbun. Kedekat diintu kena 329 hari bulan 5, 2026 hari 5. Baru rumah Philip Kerpuak Ulu Lingga. Regan Anjuang 30 hari 5, 2026 hari 6. Jadi kawan belayan ada minta datai. Ingat kawan belayan hari Kerpuak Ilik, Lingga, Banting, Langgir, Menuang, Semulung, Seduku, Seliaman, Isu Pantuk, Kucing, Piak Megak, Bintulu, Ngomiri. Penerang ke Siliak tahu bertanya dengan Philip anak Umar mengenak lumur 013-766-8572 tahu ke dengan Marilyn anak Philip ucuk 011-2683-8583 tahu ke dengan Penin anak Philip 013-823-9457 jadi nyak tadi sekedar hari pesan ke sempat dibaca aku peningan jadi pesan ke bukai ya pergilah pengelola program kami bawa pengelola pagi dekat macam sekedar pesan ke bisik dianjung bala peningan kita jadi pukul 7 tu lagi kita dekat ninga ke misa atau ke Misa Kudus hari Minggu. Ya, jadi ngakai kita ke Katolik, ngarap ke kita di TC Radio, kelebagi kita ke nadai ke gereja bakal kelemah itu. Jadi, tuk meh peluang dur kita bersampi, ya. Jadi, sebenarnya kita ninga ke lagu hari Diana Nini. Semina petar ajak demam.

0: Dalam nama Bapa, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan, Engkau kita.
1: Lalu Engkau Roh Nuan.
0: Hari Minggu Paskah ke-7, 17 hari bulan 5 tahun 2026. Aku Father Jack Nayak, CMF Ari Miri Diocese, Nguluka Gawai Misa Lemai Tu. Meniadi aram kita ngaku dosa kita, ngana nyediakan diri ngintu misteria kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala, ti pemandu berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku,
0: laban aku udah balap berdosa.
1: Dalam pikir aku, ngau dalam jaku aku.
0: Dalam utai ti udah digagak aku,
1: ngau dalam utai ti patut digagak.
0: Teng ditinggalkan aku,
1: salah aku, salah aku,
0: ulia penyala aku ti balak kudu.
1: Nia kebuah aku minta Maria ti berberkat meruan bungas.
0: Semua malaikat ngau orang santai,
1: lalu kita menyadi aku,
0: bersembayang ke aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awaka Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasihaka kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasihaka kami.
1: Tuhan kasihaka kami.
0: Kristus kasihaka kami.
1: Kristus kasihaka kami.
0: Tuhan kasihaka kami.
1: Tuhan kasihaka kami.
0: Muliaka Allah Ta'ala baendu ti pemadu tinggi,
1: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas.
0: Kami muji nuan, kami ngemesai ke nuan,
1: kami nyembah nuan,
0: kami ngemuliakan nuan,
1: kami meri terima kasih ngagai nuan,
0: ketegal mulia nuan ti besai.
1: Tuhan Allah Ta'ala Raja Syurga,
0: O Allah Ta'ala apa ti pemadu berkuasa.
1: Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal,
0: Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala,
1: anak apai
0: nuan nanggung dosa dunia,
1: kasih ke kami
0: nuan nanggung dosa dunia,
1: terima semayang kami
0: nuan duduk bersedia kanan apai,
1: kasih ke kami
0: laban nuan ajar siku ti kudus,
1: nuan ajar ti Tuhan,
0: nuan ajar ti pemandu tinggi,
1: Yesus Kristus,
0: Ngau Roh Kudus,
1: dalam mulia Allah Ta'ala
0: apai.
1: Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita, dalam nimet kami minta Engkau ati ansuruk, O Tuhan. Ngambihkah kami ti arapkah penggelapa semua manusia, besi Engkau nuan dalam mulia nuan. Dekat ngasih bakati disemayah ia datai ke pengunjung dunia, ia meruan besi begulai Engkau kami ti hidup, lalu merintah Engkau nuan bersama Engkau Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Jatuh kita ninga liturgi jaku Allah Ta'ala.
2: Baca ketaruba, baca ari kerja Rasul bagi 1 ayat 12 ngagai 14. Udah Jesus dibai niki ke serga, sidak Rasul lalu pulai ngagai Jerusalem ari Bukit Kana, kira 1 kilometer ari negerinya. Lebuah sidak udah tamak ngagai negerinya, sidak lalu niki ke sadau ti alai sidak diau. Sidaknya Peter, John, James, ngau Andrew, Philips ngau Thomas, Bartholomew ngau Matthew, James anak Alpius, Simon kebujang berani ngau Judas anak James. Semua sidak seruran besampi, sama ngau sidak ke induk, nyengkawum Maria inai Jesus, ngau sidak menyadi lelaki Jesus. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara, aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
1: Aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
2: Tuhan meh penampak ngau pengelepas aku, aku nak takut. Tuhan nyadi kakuta nyawa aku, nyalai aku nak takut.
1: Aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
2: Aku udah minta Siti Utai ari Tuhan. Utai tidi giga aku. Ianya aku minta diri diau dalam rumah Tuhan seumur hidup. Ngami kaku liah belemati ke pemadas Tuhan. Lalu bertanya ngagaya dalam rumah semayang ia.
1: Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
2: Dinga kaku Tuhan lebuhku ngangau kenuan. Kasih kaku lalu saut mehaku. Lebuh nuan nyebut datai kitu lalu sembah aku.
1: Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
3: Baca kedua. Baca ari surat Santai Peter ti Keterubah bagi 4 ayat 13 ngagai 16. Tang awak ke kita rami gaga ati. Laban kita sama ngau nat ke pemerinsa Kristus. Ngami ke kita tau mega manjuang gaga ati serta lantang lebuh mulia ya dipandang ke. Nanti kita diklese ke orang ketega nama Kristus, kita boleh berkat. Laban roh mulia ngau roh Allah Ta'ala bisik ngau kita. Tang enti kita kena perinsa. Awak ke kita ukai di perinsa ketega kita udah munuh orang. Taukah udah ngencuri? Taukah udah ngereja penyalah? Taukah udah tuyuk ngacau orang? Tang enti kita kena perinsa ketega kitanya orang Kristen. Anang malu kenya. Tang beri puji ngagai Allah Ta'ala laban kita nyandang nama Kristus. Jako Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Ta'ala.

ku Tuhan, aku nak ninggal ke kita baka anak patu. Aku deka datai ngagai kita, lalu hati kita deka penuh ngau pengaga.

0: Baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuan.
0: Baca hari Injil Kudus Nitiaka Saint John, bagi 17 ayat 1 ngagai 11.
1: Muliakan Nuan, oh Tuhan.
0: Jesus engkedah ke langit lalu bejaku, apai maya udah datai, muliakan anak Nuan. Ngambika anak ngemuliakan Nuan, laban Nuan udah meri ia kuasa atas semua manusia. Ngambika ia uliak meri penghidup timeruan belama ia, ngagai semua orang ke udah diberi Nuan ngagai ia. Tu penghidup timeruan belama ia, ngambika sida ngelalah Nuan, Allah telah tibendar, engau Jesus Kristus ke dikirumkan Nuan. Aku udah ngemuliakan Nuan di dunia tu, laban aku udah nembuka penggawati diasuh Nuan gerejaku. Ni alai dia tu, apai muliakan aku di dunia Nuan empu, ngena muliati dikemesi aku di muat Nuan, sebedau dunia digagah. Aku udah madahkah nama Nuan, ngagai orang ke udah diberi Nuan, ngagai aku adi dunia tu. Sida endang enggi Nuan, lalu Nuan udah meri sida ngagai aku. Lalu sida udah ngasihka jakut Nuan. Jatu sida namu, semua utai ti udah diberi Nuan ngagai aku, endang adi Nuan megang. Laban, jakut ti diberi Nuan ngagai aku, udah diberi aku ngagai sida. Lalu sida udah nerima jakutnya, lalu namu engau bendar aku amat datai adik Nuan. Lalu sida udah adapkan Nuan udah ngirum ke aku. Aku bersempika sida, aku ukai bersempika dunia, tang ke sida ke udah diberi Nuan ngagai aku, laban sida endang enggi Nuan. Semua utai aku endang enggi Nuan megang. Lalu semua utai Nuan endang anggi aku megang, lalu aku udah dimuliakan dalam sida. Lalu dia tu aku nadai agi di dunia, teng sida agi mengkang di dunia, lalu aku mupuah ngagai Nuan. Injil Tuhan.
1: Pujikan Nuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Bala menia di dalam Jesus Kristus, saat itu kita ngerami hari Minggu Pasca ketujuh. Jaku babaca hari Minggu tu nulung kitai kena meratika bahkan ni kitai uliahnya di murid Kristus nitiaka peneka Tuhan. Baca Injil sari tu diambil dari John ke-17. Alai endur Jesus bersamping ngagai Allah Ta'ala apai sebedau sebedau napi pemerinsa engau pemerai tegal nyelamat ke manusia. Engau bajaku muliakah anak Nuan, Jesus deka serta sangkup ngereja peneka apai engau nenggah pemerinsa serta pemarai di kayu regang kena nebus dosa manusia. Engau pemintah tu, Jesus madahka iahnya, ia bersedia deka gemarukah diri serta ngesan regang jai. But Jesus jalai ke mulia ianya ningga kayu regang. Enti tu ianya amat ba Jesus nama age ba semua murid ia. Enti kita nerima pengamat engau pemendar tu baru me jaku Peter ba baca kedua bise retika dalam ba kitai tang tajapia lantang me kita enti kita sama ngasai ke pemerinsa Kristus tang awak kita rami gagah hati laban kita sama natka pemerinsa Kristus ngambika kita tahu mega manjung gagah hati serta lantang lebuah mulia ia dipandangka. Jesus ukai minta mulia ke ia aja laban semua utai ti dikerja ulia ia ba dunia tu ianya tegal peneka apai ia. Ku ia babaca Injil, aku udah ngemuliakan Nuan di dunia tu, laban aku udah pembuka penggawati diasuh Nuan kerja aku. Jaku Jesus mari lalau penghidup ngambika giga mulia ukai kena gemuaska peneka diri empu dan ketegal mulia engau peneka apai. Peter ngingatka kitai babacah kedua enti kita kena perintah ketegal kita nia orang Kristian anang malu ke nia tang beri puji ngagai Allah Taala laban kita nyandang nama Kristus. Basampi iman besaitu ia mega besampi ke bala murid ia. Tajapun ba pengunjung sebedau ninggal ke dunia tu, Jesus bagi berundik ke pasal murid ia. Nama pendiau engau perengai murid Kristus. Nama ke magi murid Kristus nilai ari orang bukai ba dunia tu. Sida ngelala Allah Taala apai engau Jesus, sida enggi Tuhan, sida dikarap ulia apai engau Jesus, sida nerima serta taluah ke Tuhan, sida nama

0: uliak meda penian rakup tiba baca ke satu hari pasal gereja rasul alai sepenggudah ba rasul pulai ke Jerusalem sida niki ke belia atas endur sida diau lalu semua sida selalu bergempuru bersembayang bebala mayu begulai engau sida ti indo engau mariah ti indai Jesus serta engau sida meniadi ia babiliah tu mai roh kudus nurun atas sida baka daun api maya hari pentikos lalu gemenuhka sida engau kuasa kena niadi saksi Kristus awak kabaka bala rasul nganti penetai roh kudus piak mega kita nerahka ati ngagai roh kudus ngambi ulia gemenuhka kita engau kuasa serta berkat ia engau nia baru kita ulian ni adi murid Kristus nitika peneka Tuhan. Ngaku pengarap, aku arap ka Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa,
1: pengagak surga engau dunia,
0: lalu arap ka Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita, dikandung ari Roh Kudus, diadaka Maria darah bungas, merinsa ramau Pontius Pilatus, diregam parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga, ia angkat baru ari pemarai, ia niki ke surga, lalu dudua pasepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saum orang santai, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti maruan belama. Amin. Semayang peminta, kita bergempuru bersembahyang nganti penetai Roh Kudus, begulai engau sida murid Jesus, lalu megak engau Maria indai Jesus, kita datai ngagai Allah Ta'ala apai, nengga anak ia, keseluruhan bersembahyang ke kita, nembiah ia di dunia tu.
2: Awak kenembiak kudus Allah Ta'ala, ngenalam ke pengarap sida nengah jalai ti besmiang ke diri. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke semua bangsa nemu semina siko aja Allah Ta'ala kebenar. Ngau Jesus Kristus, keudah dikirum kaya. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke semua orang Kristen ke diperinsak ketega pengarap. Dekat medak pengawak ti merinsak kesidaknya sitik nimit ngau berkat. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke kitai besawup gawak serta besmiang ke penyerakup semua orang kenitih ke Kristus. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke Allah Ta'ala anak, merik penghidup ti meruan ngagai sidak ke udah parai, udah diserah ngagai ya. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apai nuan gemuliakan anak nuan, lalu kami dimuliakan dalam ia. Lebo kami ke di dunia tu, bersembayang ngagai nuan, sambut sembayang kami, laban kami endang enggit nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Liturgi Ukaristia. Beberkat meh nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima roti ti disuah kami ngagai nuan, buah ari tanda engau pengawa jari mansia. Ia dekan ya di roti penghidup ke kami.
1: Beberkat meh Allah Ta'ala keselama ya.
0: Beberkat meh nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima wain ti disuah kami ngagai nuan, buah ari pun anggur engau penggawa jadi mansia. Ia dekannya di air irup semenggat kami.
1: Beberkat meh Allah Ta'ala keselama ya.
0: Bersembayang bala menyadi ngabika piring aku engau enggi kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan, kepuji ngau mulia nama ya, ke pemanah kami, ngau ke pemanah gereja kudus.

0: Ya. Sembayang atas pemari. Terima, O Tuhan, sembayang adira banuan tita luah engkau piring ngenselan. Awak kenengga penggawa penaluak sembayang tu, kami tahu nyengkang ngagai penghidup mulia di syurga. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan engkau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah ke hati kita.
1: Kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Adam kita mari terima kasih ngagai Tuhan Allah telah kita.
1: Nya sigi ngana serta patut.
0: Endang betul ama serta patut. Sigi penggawa engkau penyelamat kami. Ba genap maya muji nuan o Tuhan. Tang ba maya tu kelebih agi muji nuan engkau lebih agi bahasa mulia. Lebuah Kristus Paskah kami udah nyati ngenselan. Nengga Jesus sidak anak penempak angkat ngagai penghidup meruan. Lalu bilia besai perintah syurga ditukang besai ngagai raban tita luah. Laban pemarai Jesus nyati ke bayar kena nebus kami ari pemati. Lalu dalam pengangkat ia semua penghidup udah diangkatka. Nya alai gagah hati dalam pengaga Paskah genap menua semua raban mensia manjung gagah dalam muji nuan. Lalu indah sida kuasa surga begulai engau sida malaikat bala begempung belagu mulia nuan belama-lama.

0: Nuan endang amat kudus, O Tuhan, pun semua pengkudus. Nya alai gaka kudus pemaritu kami bersembayang. Turun ke roh Nuan baka ambun pagi atas sida ngambi katau nyadih ke kami. Tubuh engau darah kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudih lalu hari penekah ia empu. Ia tama ke dalam pemerintah engau pemarai ia. Yang kau roti, lalu mari terima kasih yang mecahkan ia. Lalu nyua neagagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita lalu empah ia. Laban tu tubuh aku tidakkah diserah ke tegal kita. Bakah nia megama yang makai malam udah tembuh. Yang kau mangkuk calis. Lalu sekali dah mari terima kasih ya nyua yang gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita lalu hidup hari ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekati baru serta meruan, tidakkah dipansut ke tegal kita. Ngau bala mayu ke pengampun dosa. Gagah tu kena ngingatka aku. Misteria pengarap. Maya kami makai roti tu, lalu ngiru ari calis tu. Kami merita ka pemarai Nuan, O Tuhan, nyentu akan Nuan datai baru. Nia alai dikena kami ngintu penggawa mulaika penginggat, pemarai engau pengangkat ia. Kami niwa gagai Nuan, Tuhan, roti penghidup engau calis penyelamat, mari terima kasih ya laban Nuan, udah ngumbai kami arwah, bertunggah muah engau Nuan, lalu melah Nuan. Engau ati ensyuruk kami bersembayang. Ngambihkah kami tinggabi bagi bat tubuh engau darah Kristus tak bergumpung niat di siti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja Nuan ngelekai di serta dunia. Lalu baik ia ngagai pementas di penuh. Begulai engau pop kami Leo ke-14 engau bishop kami Richard engau semua bala klerji. Ingat kemegah bala meniadi kami ti udah tinduah bala lak andal ke pengangkat. Engau semua sidah ti udah parai dalam pengasih Nuan, sambut sidah ke dalam penampang mua Nuan. Kami bersembahyang, kasih mereka semua kami, ngambika begulai engau Maria darah bungas ti berberkat, indai Allah Ta'ala, engau Joseph ti berberkat laki ia, engau bala rasul ti berberkat, engau semua orang santai ti udah ngelantaka ti Nuan sepemanjai rebak, awaka kami arwah sama engau bempu pesaka penghidup meruang. Lalu tahu muji serta ngemuliakan Nuan berseruangkah anak Nuan Jesus Kristus. Nenggah ia lalu engau ia serta dalam ia. O Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa dalam penyarakup Roh Kudus semua mulia engau bahasa enggi Nuan tatai keselama-lama ia.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan. Adipada penggelapa selalu di tempat uli ajar petara kita ikempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua peniaya. Tuhan, kami bersembahyang Engkau mana kemendakan pemaik seumur penghidup kami. Kami kau oleh ditolong pengasih Tuhan, kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusa. Sekumpang kami nganti penggandal berberkati, diberberkat Engkau penetai penggelapas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa Engkau mulia, enang ngagi Nuan, dia tu datai ke selama ia.
0: Tuhan Jesus Kristus, Nuan udah nyebut ngagai bala rasul, pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami, tang pada pengharap gereja Nuan, lalu engkau mana, kemendar ke ia, pemaik engkau penirakup, nitia ke penekat Nuan, ti hidup lalu merintah ke selama-lama ia.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuan.
0: Aram kita mari tanda pemaik ngagai diri sama diri.

0: Pukul 7.30 lemai. Selamat lemai. Datuk kami naba ke berita hari YFM. Ketubah tu batang berita. Pekit Kumang Matabat Pasaka Asal Dayak. Selangau nuju transformation dengan bermacam projek strategik. Laga air bisik potensial jadi pengeluar besar Semangka Sarawak. Jadi tu isik berita. Pekit Kumang ukai seminak mandang ke pemajak gamal raban penyelita aja dan megak jadi pelasal berguna mantai ke pesaka asal komuniti Dayak ngagai nembiak rebak baru. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alizana Nantalinggi madah program kebangsa tu bempu pangkuk pengawak dalam nentu ke identiti budaya komuniti Dayak terus dijaga serta nak lenyau tajak jeman berubah. Program tu megak oleh mantu industri mit ngagai ngagak pakaian asal laban majak mayuah raban nembiak temegi hati mandang kepakaian asal. Kapan pelimen kapit nyak mansut ke jakut tu bak pengrami mantal pengrami makai malam gawai Dayak 2026 renggat pelilih suang di suang. Bak pengrami nyak Joyce Elisa Jantum diciri nyari kumang gawai Dayak pelilih suang 2026. Maiwa bengkah projek pemansan besar di Atuk Benung serta dekat di Pejalai ke Bakanang Menua Selangau. Kaban Kaunsel Negeri Aduan Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang pada antara projeknya nyengkau mengagak komplek Lumbak Ngomain Selangau ke berungkus 11.5 juta ringgit ngawangagak kuartus pengerja pengawak perintah serta Sarawak ke bungkus 48 juta ringgit. Belak dipejalai ke ianya projek ngangkat ke pemanah klinik pengerai tepus ti bungkus 7 juta ringgit ngau klinik skuau bungkus 3 juta ringgit. Bak sektor pelajar, pengawak ngaga upis pelajar pelilih Selangau ke bungkus 3 juta ringgit ngau sekolah menengah kebangsaan SMK Selangau kebungkus 81 juta ringgit mereka nyari projek berguna dalam menegap ke pemansang pelajar bersitaknya. Yang mansur ke jakut tu buat pengrami berjali ke sebuah pasaraya ngau hotel di Selangau. Berbak ngenya Christopher Gira megak mada perintah megak cakah ngemanah ke rentayan Jalai Alun di Kandang Menua Selangau. Antara projek kedekat di Pejalai ke ianya projek Jalai Ulu Mukah ke berungkus 65 juta ringgit ngau Jalai Ulu Uyak ke berungkus 200 juta ringgit. Kedua projeknya dia tu benuan dalam proses tender lalu dipelabak dekat berengkah di kemujual ujung tahun tu. Kelintah harinya, hari baru agia belanja agensi pemansang wilayah Tengah Rajang Milda perintah mega udang menaga sekedar projek Jalan Alun strategik. Antara ke dikemenaga ianya ngagak Jalan Alun dari rumah sebeli ngagak rumah Imuang Ulu Mukah ke berungkus 175 juta ringgit. Projek tu dikenak ngemanah ke akses menua pesisir serta ngemuntang ke pengawak ngangkut produk bertanam. Bak perkara sebaka Insinyur Christopher Gira percaya pengawak muka sebuah pasaraya ngotel di pelilih Selangau nyadi bukti nyata pelilihnya jampak mansang nyadi palan penumbuh ekonomi baru di menua pesisir Sarawak. Ku ia nerang, pengawak beranak ke Pukau ke digagak company menua tu ngayan ke pengandal pemeranak Pukau ngagai potensial kandang menuanya. Selangau tiduluk menyak, seminak nyadi palan transit. Dan dia tahu nyari palan penumbuh ekonomi menua pesisir di modern serta progresif. Pengawak muka kedua premisnya dikarap ke ulian nyungkai aktiviti ekonomi serta muka peluang gawak buat pilih menuanya. Kita ada tahu menu-menu yang keberita Riwai PEM. Telaga air bisik potensialnya di pengeluar besar buah semangka Sarawak. Sepit Menteri Baupis Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Madah ngau pemesai tanah bak sitaknya orang ti bertanam patut ngambil peluang nambah kasih utai tanam sidak. Nyalai perintah dekat nyukung pengawak ngangkat ke kualiti pengetan ngau market buah semangka di Asia ke Ari Telaga Air. Datuk-Datuk Abdul Rahman mansut ke perkaranya lebuh di kranau media pengudah pengerami nyerah ke input bertanam agi fasiliti bertanam AFF bak Telaga Air Kuching. Bala orang bertanam bakanan menuanya juga diperansang mengenak teknologi bertanam moden dalam ngemujur ke revolution bak sektor bertanam. Bisik 104 ikut orang bertanam hari genturan pelilih Pantai Damai nerima bantu bertanam bak pengeraminya. Pengawal tinggal nak Dewan Mayuah guna tidak disedia ke perintah Sarawak patut diguna ngepenuh. Tau dikena ngenegap ke penyerakup serta nyukung pemansang komuniti dengan bermacam aktiviti di berpelasar ke komuniti. Kaban Kaunsel Negeri Adun Opa Billy Sujang Madah palanya ukai semutai berguna saja dan megok nyadi palan penyerakup komuniti dengan aktiviti ramah pelajar ngomai nasal. Ia maksud kejakut tu bak pengalami menjadi kedewan mayuh guna kampung Serayan baru di Lundau. Ia megak mantai ke Prambu dekat ngangkat ke pemanah kot futsal ngau volleyball bak genturung pendiaunya. Bak pengalami bukai Billy Sujang madaka sebuah bergunan setengah konkrit ngau tangga baru dekat digagak berumah adat Lang Ngindang di kampung Perian Lundu. Inisiatif tu ngembuan tuju dekat ngemesai ke kanan dua rumah adat Lang Ngindang lalu ngaunya uli ngangkat ke pengelantang ngau perengka guna untuk komuniti menua dia. Ya mansup ke jakut tu bak pengami ngintu ulang tahun keempat rumah adatnya. Bili megak ngarap ke ketua komuniti ngau ketua Raban Bansa KMKK boleh merik kerjasama rat ngakai serakup Langindang Kampung Perian. Kebuah pihak laban serakupnya bempu tanggung pengawak besai nyari gerempuang ukai di kuasa perintah NGO Dayak tingetan ke adat pesaka asal bangsa Dayak. Pengeransi yang ngetan ke identiti budaya komuniti Dayak berguna ke sukuang arimai membengkai harapan ngambil ke pesaka asal terus dijaga serta ditampung rebak dudiari. Pemansang ukai seminar fokus ngagai sukut infrastruktur ngau ekonomi ajak dan megak mengukur pengelantang rakyat serta ngada komuniti ti berpengerai serta tegap. Berindi arinya pengawak ngatur Sarawak Sunrise Aerodance edisi Bintulu 2026 di pedak nyadi pelasal dikena ngenegap ke penyerakup berkaban ngau semangat bergulai antara rakyat Manyu lah. Kawan Kaunsel Negeri Aduan Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming, madah program Nyak Megok sebagai hari pengawak ngelaku ke gaya penghidup berpengerai ngau komuniti di Regas. Ia bercakup jadi ke programnya di Bintulu. Urung 400 ikut penerita bisik ngemasuk programnya. Timbal di mana nyari ke bukti komuniti di Bintulu lalu ke Mayu agip program gaya hidup berpengerai dengan aktiviti di berpelasal ke komuniti. Sidak di depan bersikal patut ngemeran ke cara defensif serta seluruhan berarti ke gaya ngelingi ti nyerangkum penatai perengkap pengangkut bukai bakal kereta ngemotosikal. Nitih ke penerang hari Presiden gerempuh berbasikal bagi benua Kuching, Irawan Sudarsono, sidaknya megak dilalau ngasi katua jalan alun dikena nyeliah ke penusia berbadi ngauraban pengguna jalan alun ke bukai. Yang maksud kejakutnya lebuah nguluk program Kuching Car Free Morning KCFM 2026 di Kuching. Kimpin merik penyedar pasal penglikun berjalan alun ngagai komuniti tak ngena bersikalnya di titik hari batang fokus program nyak pagi tadi. Program kediatur Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU Nyak Megak bisik manang ke pengawak berbersikal rindu hati penyawah 5 km tak dipasuk urun 100 ikut orang tak ngena bersikal. Dikena ngujung ke berita untuk batang berita dibaca baru. Sakit kumang matabat pesaka asal Dayak. Selangau menuju transformation ngau bermacam projek strategik. Raga air bisik potensial jadi pengeluar besar semangka Sarawak. Nyak nakak kami nabur ke berita hari WiFM. Beritanya ditusun Muhammad Al-Haldi Shamsawi dari bilik berita RTM Kuching. Serta disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Medani.
1: Sarito, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kursi negeri ke dekat Baum dalam kandang 5 hari berupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Baya keterubah Tuai Pemegai Menua nerima tabik basa diraja dikena nanda kas berdaun bersah baris ke dipasuk 105 ikut pemesai ngobala raban batalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis di bertuai ke DSP Henry Anpaya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol tim mandan ke pemesai reti mengatur awam dengan polisi kenyadi pelasar memansang ke menua Sarawak. Awam kursi negeri yang saya benar reti menurut curai ke mayu bengkak kara ke pekawan dengan atur perintah pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat dengan pemayak menua. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apa? Nyamai-nyamai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, ki sekelas jalan kami bawa sada lemai. Dan kita ke baru muka radio. Terima kasih lah pemilih WiFi session. Merinang kita lemai tu ya. Kelebih lagi kita ke benua di rantau jalan ini. Dekat ngau ngemata ke mengerami ke benuangnya diatur Bapadang Merdeka. Bersemai ngau pengerami muzik Kuching KMF 2006. Jadi pengerami 2 hari berunggu tau masih mandang ke Pengawal Pemerintah Bahasa Panggau Hari Artis Antarabangsa Nau Hari Menua tu ya. Sudah tentu sekedar hari bala peningat kita Penuang ngagai Padang Merdeka jam ke Datuk ya. Jadi ya kita mayuah megak berpeluang ngasai ke bermacam bangsa pemakai ngau air hirup ke bisik dijual. Kelimpa hari ngasai ke penerbak ngelantang ke ati kena konsep glamping. Ini mungkuk malam tu peningat penyanyi terbilang Indonesia Cakra Hang bergulai dengan orang bang pemerintah hari menua tumpu dekat merindang mencium mayu ke bisik datai malam tu ya. Ya tadi peninggal mayu mengkap pengawak ngerami ke benuan diatur di Kuching.

0: air terlupa perinang bawa sadar lemai.
1: Ini non.
0: Yakut tu naik yang lagu ke dibayang Angela Lata jua. Berpadu nyawa ngojoni aman.

0: Idul Adha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi.
2: Nya tadi gerah pegawa ngau hari bulan nyambut hari raya haji ya. Ya, kita nandain telah sarito peningan lawan Priska bisik pengawak bisik diatul ya. Bapak minggu kebukai kau. Kita terus berperindang atau ke aku dekat berkongsi sekedar info kau bala kita malam tu. Kepah kita dengan lagu-lagu gawai atau ke mega kita ke benua Belundiang. Kau ngau gawai tu ini tunggak kita. Bisiknya nak boleh pulai tapi lagi kita di Senanjung makanya bisik pelanggu belanja menya ya atau ke kerja menya maka kami meh sekedar ajak boleh pulai begini kita wayau ya ini adalah kita berlama pulai ya kita nak tengok tahun bukai gak kita ingin tahu gawai mulai gau kita sebilik buat rumah panjang ya sebenarnya aku berkongsi gau bala peningat tahu gau info-info jadi aku dekat berinan kita gau lagu hari ya Gwen sanggup aku.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas belajalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Ya, berkawa dengan rabies peningai ya. Jadi kita berhati ke berita minggu tu. Salah dua kes baru positif rabies mesti ditemu. Mak jelu dibagi menua kucing ikut timpuan 11 hingga 15 hari bulan 5. Yang itu akan penerang rupiah servis veterina Sarawak. Kesnya ditemu hari 41 sampel sudah diperiksa bak jelu ya. Jadi kedua kesnya nuntung ukui lelang saya tinggal di luruang Upland 9 Ngau Bau. Cek ke penerang penyakit rabies sudah berampir diketup ya ukui atau ke diklama ukui Ngau Mayau. Lalu beri niat ngenya ukui ke ditupi nak ditucuk vaksin lalu nak dilek berkedayau. Jadi kita dilalau aneng sekali kita tampiah ngau jelu tupi ke lalang ya. Ke lalang ke benar ya. Kita nangin takut ukui tau ke mayaunya kena rampit rapis. Tengok kita, tengok mamak kita nak pulai ke penusah lagi. Dia kena ketuk tau ke kena kelamak patut terkalahnya mansang ngagi klinik atau cerita. Laban pengawak dijampak nganjuan diri uliah nyelamat ke nyawa.

jangan mereka bala peningan. Mu pekit aku mang iban dayung sanggun. Keligit ulau-ulau ngau keliang belawan peringkat bagi Munua Miri 2026 udah pen diatur. Nak malam hari 6 tadi ya. Kalai Vanessa keberumur 24 tahun hari muka. Jadi kumang Iban. Lalu Malini 24. Hari Bansa Bidayuh Iban. Pak kategori Dayung Sanggon. Lalu Reni 24.

Peturun Saban Lumbawang Long Banga peluang peluan ya dia tu nyadi keligit orang ulung ya mereka pengagati ngagai semua tidak ke sudah boleh gelau sebagai gelau kumang ya ke hari muka tau ya Vanessa jadi bak kategori keliang melawan Mary Sebuyang 21 Ariban Saiban Ari Miri Mujo jadi champion. Hanya tadi pemutus pekiap pemacik kamar atau ke pekiap kumang Iban Dayan Sanggon kerikit rulu ngau keliang belawan renggat bagi Menua Miri 2026 ke Diatu hari 6 tu tadi.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ianya tadi lagu Gawai. Tuak Gawai. Ya kini gaya tuak kita wai. Bapakku dah babas bubu kita bapakku ya. Ini gaya tuak kita ketahuan tau bisa wai. Ianya tadi peningan mayu lah. Tak ada bala peningat kita. Kakak sudah bergagak ke tuak ya. Mai hari gawai ke dekat datai. Ini tahu peningat mayu saya hari pesan ke di pansu Kaban Parlimen Seri Aman. Datuk Seri Doris Sophia Brody ya. Aku bisik negok hati aku ya. Mana nak pesan ya? Kalai mesti mayu ada pinta terus kemeran ke ulah berklimat nak belanja di rumah pengami gawai ke dekat latai. Kebalai pihak yang mesti madah ke laban reka minyak dunia kena tentu beri dia hari sebelah nemu penyarut Asia Barat. Udah ngeruka ungkus penghidup rakyat ya. Perindiak nganya kita patut merambu belanja. Dikena nyilih ke diri hari masau belanja ya. Kepi lagi kak gawai tau. Jadi yang mereka bisa melalau mensiap mayu lah. Ngambil ke terus nentu ke semangat bergulai ngau pemayu lah. Budaya meruan di kemeran sepemanya musim pengerami tau ya. Banyak tadi pesan ke cukup mana ya dari Datuk Sri Doris Sophia Brody ya. Banyak macam pengerami manta gawai tak ke makai lemai ke perembai ke lekal jakub gulai sejalai. Ya, mana pedal ya. Kena kita yang rapit ke kawal hari pupu raban bangsa. Ya tiga pernah minat lepas pukul 8 malam kita lagi memperindah ngau lagu-lagu malam peringat lebih lagi. Memperindah kita ke benung belelak jam ke dia tu.

Ianya tadi lagu ke di baik Heli Badu Kiruah. Ya, peninga mayu dah tentu sekedar hari kita jam kedai tu Kiruah. Hanya dia ke diri kak gawai kabar aku baru bina udah ngayan ke buat udah cua buat. Alu biar yang mereka sama dalam mai gaya bala peninga kita. Ina peng ke bisa nyapa ya. Tapi enggak ina cuan. Kalau peningat ke bukai, kasuah mendiang ke kami. Bagi kita ke mendiang kami kenyau tumu pagi tadi nyentuk ke dia tau. Ya nang lecuk peningat laban. Lagi buat awak pemerintah malam, kita dekat di Pelindang. Maliza lagi ya. Lalu sekedar hari kita pelabakku dah tindua laman penggila. Angkat dah tumu ke kita ya ke gawak laju anak sekolah. Itu ke bala anak kita udah tindua jam ke dia tau. Nadai

baru pergilah abah awak 2 pagi dekat-dekat berkulai dengan aku dan Sam ya. Nama kini bagi topik ke dekat jadi pejurai ke kami dua ya. Sama-sama mada Facebook YFM. Kami ke bisik di perundiang ke kita ya. Kau ngau gawainya. Ya nak kata aja aku bergulai ngau kita bawa sadal mai. Terima kasih ya bala peningat ke Agib mendiang ke YFM ya. Dah lejauh lah bang. Kita bisa pemerintah malam ya, mega timang kerbak tawas ke udah disedia kaku untuk ngagai pukul 6 pagi pergilah merindang kita ya. Lagu-lagu udah dirintai ke kami. Jadi ninggal ke kita ngadui tek lagu ya. Lagu Ali Ari Melissa Francis wa pengenau tua. Lalu ditangkan KMP Rami baru. Tahu mumpuk dalam aku. Selamat malam. Bye bye.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95 piheling ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mulai sejalan.
1: Sarito, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi Awam Kuzi Negeri kedekat Bawum dalam kandang 5 hari baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Baya keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabib bahasa diraja dikenak nanda kas berdaun bersa baris ke dipasuk 105 ikut pemesai ngobala Raban Batalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis di Betuai ke DSP Henry N. Baya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol, tim mandang ke pemesai reti, ngatur awam dengan polisi kenyadi pelasar memansang ke menua Sarawak. Awam Kuzi Negeri nang pesai benar reti, undur pencurai ke mayu bengkak kara ke pekawal dengan atur perintah, pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat dengan pemayak menua. Jalan cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Aku berpesan ke semua bala peningah harap ke kita ingat tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mereka ni bala orang kau dah enggak aku mulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak mulai aku udah ngejang ke benua tu apakah situ ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ra bukai
3: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM

Nila Latajua, lagu kedibaik yang kena mungkal segmen pemerintah malam kita. Malam tu lagu kedibaik nama kunci misteri ati. Selamat malam ke semua bala peninggal kita. Ya ke malam tu, terima kasih laban lagi terus segulai sejalan dengan kami bawa FM. Hari ya bertemu pagi tadi nyentuk ke jam ke dia. Ngarapkan kita sampai tinduk meh malam tu lebih lagi kita kebising ulu sekedar pengrami. Baiknya pengrami makai lemai atau ke pengrami kebukai nyerumak pengrami hari gawai ke dekat datai. Kita benung bergulai ngau di resipi liat kini malam tu na. Ya, Pak Sengman, pemerintah malam ke malam tu peningat kita bergulai ngaku min. Tentu yang hari dia tu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi itu semua program kami nadai berubah bak malam hari Minggu kita. Jadi bak jam akan terubah tu lagi urung pukul 9.30 malam. Baik kita mendiang ke siti program ke dikeluar ke Monica Midi. Ianya aku boleh penampak. Jadi berita malam dekat ditabur terus pukul 10 malam tu lagi. Pudahnya lagi peningat, pudah mendiang ke berita malam hari YFM. Kita dekat ninga ke Pelasa Jurai 6.35. Siti program ke dikeluar. Keluar ke Penny Ribut Ari YFM. Jadi pukul 11 malam tu lagi kita kenang rindu ke lagu-lagu country and western. Mulai ngaku berindang kita berpengalaman sejam-jam ke penudi kita malam tu. Nih, kira ke aku nancang tali perau YFM ke 24 jam nih. Tang nak ngetu nakanya aja. Labahan dekat terus berindang kita ngau timang kerebak tawas hari pukul 12. Tengah malam nyentuh ke tumu pagi pergila. Okey, berpindah kita ke sekali tu sebedau. Mari kita ningat ke program Aku Boleh Penampak, lagu kedai baik Richard Joss ke sekali tu. Api Pelita.

hanya adik dalam Kristus. Begulai baru kita berhati kesiti git cerita kesaksian dalam program Aku Boleh Penampak. Terima kasih ya ngagi apai di Seregal. Laban kemari kita peluang begulai baru bak program tu. Ianya siti program. Kenang diungkup ke ngagai peninga, tedekan inga ke cerita kerja aja Tuhan tau ke kesaksian. Lalu pak program Aku Boleh Penampak tu megak endur kita tedekan berkongsi ke cerita dirimpu tau ke cerita orang bukai ke bisi nyadi. Enang diperansang berkongsi ke ceritanya bak program tu ngambil ke penampak tidak diasai ke uliah meri penampak megak ngagai bala menyadi Kristus kebukai. Bala menyadi dalam mengharap Kristian semua. Endak semua induk ngau lelaki. Endak semua induk ngau lelaki. Tiniri keruang bilik di dunia tu. Ketegau pengerinduk kepangan diri. Tau kebesulu, sebedau. Jadi tau keniri keruang bilik. Laban bisi megak sekedak ari urang ti jadi ketegal ke disabuang apa indai tau ke disabuang diri sekaban tang kati enti urang kejadinya tadi ukai engkau pengerindu ukai ketegal disabuang tang ketegal dijayau kati enti urang kejadinya tadi ukai engkau pengerindu ke amai ukai megak disabung jadi tang ke Tegal ke dijayau bakani penghidup ruang bilik ke didiri kanggau kuasa pemetang. Jadi cerita kerja aja Tuhan tau ke program Aku Boleh Penampak kita ke minggu tu nang bisi pekawal engkau pekara tau ke utai ke dikumbai orang tadi jayau. Jadi cerita kerja aja Tuhan tidak ada kunci ke sekali tu ditusi siku padri tau ke father timerkat ke pengawak sabung jadi bak sebengkah gereja di menua kita Sarawak itu. Jadi lebuh father tu tadi dekat merkat serta ngatur pengawak jadi melaki bini bak sepasang orang kedekat jadi induk engkau lelaki kedekat jadi tu cukup nyelai ari orang bukai kasama dekat diatur pengawak jadi melaki bini mayanya. Jadi ya ke lelaki tu tadi berupai amai kasak-kasak dalam gereja. Lelaki tu kasak-kasak dalam gereja. Ndak entu likun, ndak entu entap duduk. Diserta kenggau jaku lelaki itu ke inggar. Serta endak lantang medak pengawak. Merkat ke ya ngopangan induk ya di dalam gereja. Ya tu bejaku ngau inggar serta nak lantang. Kelebih lagi lebuh pengawak merkat kejadi melaki bini itu bedau datai tak ke bedau berengkah. Bedau datai bak sedua ya. Jadi kepuas ya ti kasak-kasak dia lelaki tu lalu ngangau lalu ngansak father ti mayanya benong berkat ke orang jadi melaki bini ti benong berkat ke orang bukai ti sama belak datai mayanya jadi melaki bini. Jadi ya tu tadi ngangau ke father tu ngambil kejampat agi ngatur ya jadi. Ngambil kejampat agi ngatur ya jadi ngau pangan induk ke sama ngau ya datai mayanya. Jadi laki tu madah ke diri. Lelaki tu madah ke diri. Nadai mayo awak. Serta bisik pengawak bukai ke dekat di kerjaya. Udah nyak lagi. Lelaki tu megak madah ke diri. Kelalu lama ngantik gintir seduaya. Kediberkat jadi melaki bini. Laban pengawak merekat semiang jadi melaki bini maya tu ukai seminak seduai ajak tang mayuh megak
laki ngau induk bukai pasang bukai ke sama dekat berkat jadi melaki bini bak gereja. Jadi udah keninga lelaki tu enggai baduk-baduk bejakuk ngansak fada ngerumban. Ngerumban ia jadi melaki bini ngau pangan induk itu tadi. Dia fada mayanya lalu berjalai. Ia berjalai nuju lelaki tu ngau induk kedekat ngau ia jadi. Jadi lebuh fada tu tadi datai mbak induk ngau lelaki tu tadi ia kedekat jadi tu. Ia berarti kegamal pangan induk atau ke induk ti dekat jadi ngau lelaki keinggar serta kasak-kasak tu tadi. Nyelai amai induk tu bakal kebeli mendiau. Lalu lebuh ia berarti ke lelaki tu dia ia medak tubuh lelaki tu bisi utai dikenak. Lelaki tu bisi nepan ke siti tinjian bak jaria. Tinjian tu ianya tinjian penunduk kedikenak ia nyayau induk kedekak enggau ia tu jadi. Nyadi lebuah fada tu medak utainya tadi ia lalu nemu induk tu ukai ati amai dekak jadi enggau lelakinya tadi tang ketegal jayau ke dikenak lelaki tu ianya ari tinjian ke dirasuk ke dikenak lelaki tu tadi ti nunduk ke induk tu ngaso induk tu lalu kak ke lelaki ti dekat engau ya jadi tu tadi. Jadi udahnya fada tu lalu nanya induk ke dekat engau lelaki tu tadi jadi. Ia nanya sekali ke ia amai sayau tahu ke amai dekat jadi engau lelakinya. Jadi induk tu nyaut. Induk tu nyaut ia madah ke diri. Madah ke diri endang sayau serta dekat jadi engau lelaki tu. Tang deh kenyelai. Ya kenyelai tadi cara ia nyaut. Cara ia nyaut fada tu berupai nyelai. Tajak umur ya agi biak. Tajak umur ya agi biak. Tang cara ya bejaku nyaut fada tu munyi ini orang ke bejaku. Munyi ini orang ke umur 100 tahun bejaku. Jaku yang megak lubah bergetar serta nunduk. Nyak meh tegal tau ke pangka ari jayau ke dikenak lelaki tu nguliah ke induk tu tadi. Ari tinjian ke dikenak itu tadi. Udah fada tu nanya induk tu tadi. Lelaki ke dekat jadi ngau ya. Lalu ngansak baru fada tu. Yang ngansak fada tu baru ngasuh fada tu. Anang mayu hutai tanya. Tengasuh fada tu ngatur ia ngau induknya jampat agi jadi melaki bini. Tangke sekali tu. Fada tu lalu bejaku munyi tu ngagai lelaki tu. Fada tu madah ke diri ia nemu lelaki tu ngena utai. Ngena utai tak ke ngena jayau. Ianya tincin bak jari ianya dikena nunduk serta ngasuh induknya dekat jadi dekat ke ia. Jadi lebuh lelaki tu tadi ninga. Ninga fada munyinya. Ninga fada tu nyebut utainya ke amat. Ia lalu terkenyit. Ia terkenyit. Ia nak nyangka fada tu nemu. Ia nak nyangka fada tu uleh medak serta nemu rahsia ya. Jadi udahnya lama lelaki tu ndak berbunyi. Lama ia ndak berbunyi. Udahnya baru ia madah. Ia madah ke fada tu ketegal keran amat ke induknya. Ketegal keran ke induknya. Dia kaban ia bisik madah ngagaya. Bisik orang nyual batu penunduk tau kejayau dikena nguliah ke induknya. Laban lelaki tu kira ke orang tiba duit bisik duit rega tincin ke bisik batu penunduk jayaunya tadi terus dibeli ya. Laban ia kendang orang ke bisik duit udah tincin ke bisik jayaunya tadi dikena ia lalu buliah induk tu. Ia lalu uliah nguliah ke induk tu
laban induk tu Allah laban jayau tincin kedikena lelaki tu tadi nyak meh kebuah induk tu tadi berjaku lubah berjaku baka orang tuai serta baka kebanga tau ke belik-belik di pedak orang tan lebuh fada merekat ke seduai tu tadi lebuh fada merekat ke seduai dia engkau kuasa Tuhan, engkau kuasa kerja aja Tuhan. Semua kuasa pemetang, semua kuasa sitan, bak tincin kedikena lelaki tu tadi nyau magang. Kuasa pemetang, kuasa kena manah bak tincin tu tadi nyau magang. Lalu kai seminaknya aja lebuh kuasa pemetang, kuasa sitan nyau ari tincin tau ke ari. Ari tincin kedekena lelaki tu tadi. Dia induk kedekat engau ya jadi tu tadi megak tekalaknya. Lalu sedar. Ia sedar ke diri. Ia nemu diri. Lalu sedar. Artinya tadi bakal orang ti baru ngeledah. Ari tindu, ari mimpi. Jadi lebuh induk tu ke sedar. Tau ke ngeledah. Ari jayau, ari pukau, ari jampi. Ia utai kenyalai ianya. Induk tu madah ke diri endak ngelala lelaki kedekat ngau ia jadinya tadi lalu cara ia berjaku megak udah berubah endak bakal orang kebelik-belik lagi induk tu pulai baru ngagai ia ke asal retinya ngelamak tu ia bakal ke kena pucau kena pukau lebuh lelaki tu ngena jayau bak tincirnya tadi. Nyak mai sitik cerita ke bisi nyadi, bekawal ngau, ngena kuasa sitan, kuasa pemetang, dikena nguliah ke urang ti dikedekat hati. Ia kenyadi bak sebengkah gereja di menua kita itu, tang kuasa pemetang, kuasa sitanya Allah, laban sampi ngau semiang, ke diberkat Fada dalam gereja. Bala menyadi dalam Kristus semua, tetap tegap ke pengharap kita ngambil ke kita itu tadi enda Allah laban umbuk sitan berkena ke kuasa kena manah nguliah ke utai ke ndak patut dimpu kita lalu sama me kita netap ke pengharap dirimpu ngambil ke kuasa pemetang kuasa sitan enda uliah tamak ngage kita laban kuasa Roh Kudus ke ngelindung kita ari penyai ari kuasa pemetang harap kecerita bab program aku boleh penampak ke sekali itu sama meri ajar ngagai bala kitai lebih lagi menyadi dalam Kristus semua di kita bisi cerita kerja aja ya anjong meh ngagai inbox page Facebook aku boleh penampak jadi meh saksi Tuhan.

0: Y Arena. Y Arena. Nintin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Duai ke lagu dah kena merindang kita ba. Awak pemerindang malam. Dulu akhirnya tadi lagu kedai by Roslina Bilong kemari ngejang pergi. Nang ingat lagi ne. Hanya kada tiba tengah malam kita ne. Jadi ditangkan ke lagu dari Ricky Anderson Lindung Tiang. Pukul 10 malam terlagi, mari kita mendiang ke berita kereta pun terus dari YFM Iban di Kuching. Lalu bertemu baru kita, gulai baru buat jam kedua terlagi peningah pengundah mendiang ke berita lagu kita ke sekali itu Joshua Josh.

Selamat malam, peringat bulan dengan aku Min Meliza Ryan. Bab berita malam hari Minggu 17/5/2026. Kenyau hari tahun 2023 nyentuh 2025 8.83 juta ringgit subsidi yuran penyaga dengan pelajar tumbuh nembiamit sudah dibayar Perintah Sarawak ngagai 726 institusi pelajar tumbuh nembiamit IPAKK. Menteri Pemansang Orang Indo Nembi Amit dengan Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah bayarnya mungkur 9,746 ikut nambia. Bak tahun 2023, 2.48 juta ringgit disediakan ngagai 2,597 ikut nambia bak 280 institusi. 2.5 juta ringgit bak tahun 2024 ungkup 174 IPAKK tibisik 3,175 ekonom biak lalu bak tahun sitik tu kemari 3.85 juta ringgit disediakan ngagai 3,974 nembiak bak 272 institusi. Bantuk subsidi RM1,000 tu disediakan ngagai ruang bilik ti kurang penatai pemisik baru hari RM7,000 dikena nentu ke gaya ekonomi endak nyadi ke penangguh alai nganjung anak sida nerima pelajar tumu. 9 perkara bak baru sempekat Malaysia 1963 MA63 mujur diputar ke Perintah Madani dalam tempoh semina 3 tahun sida merintah menua. Menteri Baupis Menteri Besai Sabah Ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud mada hari 29 perkara 13 harinya sudah diputar ke Nengah Konsil Atur berjalai ke MA63 tiba Chairman ke Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara pemujur besai ianya netap ke Upis Kerja Raya ngau Upis Parit ngau Entali Aik Sabah serta Sarawak jadi Upis Teknikal ngubah Akta Upis Asia dalam menua dikena masuk ke pengari kandang menua tu serta negap ke badan kehakiman. Perintah Madani Megah sudah meri belanja khas interim 600 juta ringgit ke tiap kandang menua antik dibanding ke semina 125.6 juta ringgit bak tahun 2022. Projek mengangkat ke pemanah koridor Sungai Sebelah di Kampung Sungai Benang Kabung dekat dipejalai ke dalam dua renggan. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandang Menua Datuk Martin Ben Mada, projek berenggat ke terubah dekat berguna ke ungkus 21 juta ringgit dan renggat kedua berguna ke ungkus 38 juta ringgit. Berenggat ke terubah mungkur pengawak ngagak struktur penyaga tebing sungai ngena dinding batu di panjai kira 425 meter. Renggat kedua ngawa pengawak ngagak dinding batu bak tebing sungai di panjai kira 535 meter. Projeknya dekat ditenda bak suku kedua tahun tu berpanggai bak gaya pemesai palan. Projek tu dipejalai ke ngena dikena nagang air masin tama ari Sungai Sebelah ngagai kandang kebun. Nyedia ke kuasa ti kompetitif antara perkara ti narit ati orang meranak ke pokok di Sarawak. Kebuah bukai yang kaum penduduk strategik menua tu tiba palan bak rantau Asia Pasifik serta infrastruktur logistik tikas dunia. Kepala Pemesai Eksekutif Invest Sarawak, Timothy Ong Mada, Sarawak ngembuan penyangkai kapal tasik dalam serta terminal gas asli cecair LNG keempat ti pemadu besai di dunia. Ngau tu, udah narit hati orang meranak ke pokok bak sektor ti berpelasar ke kuasa bakal industri berat serta minyak ngau gas. Komitmen Perintah Menua negap ke industri kurang karbon udah merik penglebih ngagai Sarawak ngop Bintulu ditetap ke nyadi kluster industri kurang karbon keterubah di Malaysia. Perkara bukai ti disediakan ngai orang beranak ke pokok yang kaum insentif tanah perintah. Empat ikut orang mujur debaik keluar ngau selamat dari Taman Negara Bukit Lambir Miri 9.50 de malam. Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Mada
Siko ari sidaknya ianya induk ke umur 34 tahun direport ke nyau ka luput ke Tegal ke lalu lelak baik Nike Bukit urung pukul 4.30 minit lemai kemari. Tengujung ke sidak nak uliah ndak bertelepon ndur nguliah ke bantu pansur ari palannya. Empat ikut sidak tu ke umur antara 33 nyentuk ke 35 tahunnya. Tajak pihak udah diserah ngagai sidak upis menteri pengerai ngambil di persa ngau sila agi. Tenaga kami nabur ke berita malam. Jadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya ari bila berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarito, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kursi negeri ke dekat Bawum dalam kandang 5 hari baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Baya keterubah Tuai Pemegai Menua nerima tabik bahasa diraja dikenak nanda kas berdaun resa baris ke dipasuk 105 ekor pemesai ngobala Raban Batalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis tiba tuai ke DSP Henry N. Baya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol, tim mandang ke pemesai reti, ngatur awam ngekak polisi kenyadi pelasar memansang ke menua Sarawak. Awam kursi negeri nang saya benar reti, menurut pejurai ke mayu bengkak perkara ke pekawal ngatur perintah, memansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat ngau pemayak menua. Jalanlah cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah dah, meh. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, meh.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, meh.

Okey, lagu Ayun Lundai Kedibai Ita Median, lagu kedua bernama Rindang. Ya, tajanya ke malam ni, ngarap kita nak kelalu teruna-runa tau ke Rindang mana. Seruan berjaga, seruan berhati, nama utai patut ke diperhati, kelebih lagi bak pengawak kita, bak batang tubuh kita, yang kaum bak orang bukai mega. Anang kelalu Rindang, kelebih lagi kita itu tadi Rindang, bak pengawak ke nak mana atau ke nadai mai penguntung ngagai kita. Selamat malam ke semua bala kita, kelebih lagi kita ke benuang mendiang ke kami, baiknya ninggal ke kami ngena Porter Radio RTM, tau ke ninggal ke kami ngena RTM Click. Jadi terus merenang kita ngau lagu kuda dipilih aku, jadi to lagu Ari El Silvia Banyi, anak temuai, dan yang lagi dekat mic kita ninggal ke Pelasar Jurai 635 ke dia keluar ke Penny Ribut Ari YFM.

0: Ti urat kayunya udah nyerangkap. Artinya udah tumbuh. Bak tanah dia. Tu seh tu kan umang ke pun kayunya puan pini. Bekenya mega. Amti kepapas tu udah ditanam kita dalam mati kita dia. Tu seh kita kap muai kepapas tu semina ngau pemenal hari Tuhan aja kita boleh muaya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Om, puji Tuhan. Terima kasih kita bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai 635. Kita bertemu baru ke minggu tak bala peningat. Lalu aku ngarap ke semua kita, ngarap ke semua bala peningat kita, nak ngira di nino kita, semua ngembuan hati ke lantang, ngembuan hati ke gagal. Jadi munyi ke udah di semaya aku, dua minggu ke udah, topik berkawa ngau hati ke papas, racun penghidup dekat di tampung kita baru ba atusun ti kedua. Jadi nanti kita lagi ingat ba atusun ke terubah subak kita habisi berjurai ke nama reti ke papas tu tadi, lalu nama kebuah kita mensia ngembuan hati ke papas tau ke bergede ngage orang bukai, lalu mega kita mega udah berjurai ke nama kebuah hati ke papas tu tadi cukup bahaya abak penghidup kita mensia. Kita dah nemu munyi ke disebut aku ba tusun ke terubah subak Napoleon Bonaparte, Julius Caesar ngau Alexander the Great. Tiga ikut lelaki tik keriang serta terbilang Rita terbangkal nama, sidak tiga tu ngemuan sebangsa racun tik cukup bisa. Ianya bergede. Anyak meh utai ke di pejurai ke kita, haba tusun ke terubah nanti kita lagi ingat mayanya dua minggu ke udah. Jadi ke minggu tu aku datai baru begulai ngau kita, kita ngemai topik ke sama mega. Ke minggu tu kita berjurai ke topik hati ke papas, racun penghidup ba tusun ti kedua. Lalu udah bisi bamu aku bisi datai sekali lagi begulai ngau kita berjurai ke topik hati ke papas, racun penghidup Reverend Pastor Tony Meyer. Jadi ngau tok ngelalu ke penatai nuan sekali lagi pastor ngagai studio ke sarito. Shalom, selamat datai, terima kasih boleh datai pastor.
1: Shalom, terima kasih ti udah ngalalu kaku datai ke kunti kita pun pini. Jadi aku ngarap ke semua bala peningat mega diberkat Tuhan belamaya.
0: Ya, jadi kami nang semampai ngarap ke semua bala peningat kelebih lagi kita ke seru

0: kan buku lengo kami Mbak Program Pelasa Jurai ngebuan berita kemana lantang-lantang hati lalu nade ngebuan hati ke papas ne pas tuh
1: ya betul nawak kakitanya tadi baka mata panas mancal pagi hari lalu kita nya tadi ingat ke pemanah Tuhan ti selalu badas ti selalu ngiring kita ya merek kita panas lalu ya megak merek kita hujan lalu teh kada tanam kita megak subur lalu teh kada jemul kita megak rangkai jadi nya meh pemanah Tuhan kita ya
0: ya ati ti lantang ubat ti bisa tanti kita ngemuan ati ke papas ati begedi ati bingking direk menyadi ke papas tu deh dia ya nyoba ke pisang nguyum lebuh ya udah mansau dia ya nyo dekat pambus ne pastor bahaya yang teh udah pambus
1: ya nah,
0: kita pedis kita
1: ya pedis medah ya banyak udah pambus
0: oh. Ya atau kita percaya semua bala peninggal kita sari tu ngembuan hati tik gaga hana de tai tik ngasus tidak ya nak lantang hati
1: ne amat pastor. Amat laban hati tik gaga ubat tik bisa gagai penglantang ngagai kita.
0: Eh, jadi pastor bunyi ke udah disebut aku hari pun tadi sari tu tuan nampung baru topik ati ke papas racun penghidup. Ya udah tiga bak tusun ke terubah tiga itik perkara udah dipejurai ketuanya di abak tusun ke sekali tu dua itik perkara dekat dipejurai ketua ngau silik agi de pastor. Ngamik ke tuan nak muai awak tua tu de pastor. Nanti kita berarti ke ati kita mensia tu tadi pastor disemak ke bakar tanah kita ati kita itu tadi deh lalu ulah kita ke manahnya disemak ke bakar bungai tik benua ngermai nya kita boleh imagine berkeri bungai ke benua ngermai deh pastor tang ati tik ke papasnya disemak ke bakar utai tumbuh atau ke utai tanam tik beracun tanya aku pastor bakar ni ati ke papas tu ulih ngeracun penghidup kita ulihnya diracun bak penghidup kita
1: au tanya ti balat badas utai teka diperhati ke kita baka kasari tu kita berhati ke nama fungsi racun
0: ya
1: sebeda aku nerang ke tanya nuanya lagi ya. Ya. Racun tu utai tu nak tau main-main dengan racun tu nya kebuah orang tuai kelia nanti sudah ya udah ngeracun umai udah ngeracun kebun kini sudah ya madah ngagai kita anak sano nya racun kerengkah aku nya ngai ka kumai kita tai nama oh, disimpan mana-mana laban nama kebuah nanti kita tirup keracunnya kita sigi mati kita sigi bebadi nyawa pian maka nanti kita ngemuan nanti kepapas aku pelaba rohani kita maka mati penghidup fizikal kita maka mati laban orang ti ngemuan nanti kepapas ia sigi nade damai 100% puan peni julu ati yang dekat nyulu orangnya nanti pengelabuh kita nya pengaka pengelabuh buah pinang mana nak pambar kita nanti pengelabuh kita nya bakal pengelabuh buah getah tu saya mik kita pambar mik kita tinggal ke papasnya ya jadi utai ke kak disebut aku ditu munyi katanya nuannya tadi puan peni au sigi amat ati ke papas tu sempama utai tumbuh ti beracun amaya beracun kulat beracun atau empat au mayuh kita saro makai kulat beracun
0: au
1: anang makai kulat ke beracun jadi inti kita ke dia ba kebun dia berumah panjai prati kita baka upak laliah mega au nanti ya ukai upak laliah ya mega tau munuh nyawa kita
0: labai nyau baka upaknya ge ade pasal
1: baka upaknya agak nanti urat munyi ke jakok kunya tadi au nanti kita prati ke nanti urat kayoknya udah nyerangkap artinya udah tumbuh bak tanah dia tu seh tu akan numbang kepun kayoknya puan pini bekenya mega anti kepapas tu udah ditanam kita dalam mati kita dia tu seh kita kap muai kepapas tu semina ngau pemenal hari Tuhan aja kita udah muai kita mega meda rumput anti udah dipancit ngau racun aku tadi selalu nyebut racun au lah mau tu nang senunim ngau utai kali kerandau ke kita bakal ke kepapas tu tadi au rumputnya dekat ba lubah-lubah layu lalu ngujung ke rumputnya mati tok mega cun-cun bakanya sekali-kali bak penghidup minsia nanti atik papas ke dikembuan kita ya disemak ke racun ti belubah-lubah tok ke begadai-gadai begadai-gadai nama begadai-gadai munuh karakter dalam penghidup aku nganuan awas kita ya ambil ke banding hari orang ti nelap tua uliah nyadi orang ti pengengkal orang ti ingkal tegal bisik buan hati kepapas. Ari orang ti baru hati. Tua nyadi orang ti sumbuang tua. Ti kita berarti ke orang ke sumbuang tu disempama ke kita. Nanti padi itu, nanti ya berisik. Tunduan ya, lepas ya berisik. Nanti ya nyucegit-cegit padinya, nada isiknya. Ampa ya aku kita ya. Jadi orang kesumbung tu selalu ya berketau. Utai kenyadi buat penghidup ya. Tau ke pejakuk tinggi. Ari orang ti lubah mansut ke jakuk. Tua nyadi orang ti bersadung ke jakuk. Tau ke tukang gosip. Nama kebuah labania udah bisik ngembuan ati kepapas. Pihak mega orang ti lempung tulang. Ya rajin, ya selalu nulung orang. Tau ke gerah jari, nulung orang maya betapik penusah. Tua nyadi orang ti kelalu berkira. Tau ke rat jari, nyawup orang bukai mega.
0: Ya.
1: Ya. Nya kebuah lebuah kita nemu bisik benih ati kepapas besarang. Dalam ati tau ke dalam runding kita, kita patut lengkas nyabut akarnya tadi ngamik kena terus nguasai penghidup kita. Munyi kelagu nanti pengerindau udah berserangan maneh maiknya nyoba I love you ku sayau kenuan dalian ngertinya nanti pengerindau udah berserangan nanti papas tu udah berserangan kita nadai jakutnya bala peningat tua lalu bisik pelan tua dekat ke papas, dekat bergede, dekat cemburu dengan orangnya.
0: Jakuk sumpah
1: megak. Jakuk sumpah datai, jakuk jahit datai. Lalu tua megak, okay seminatnya aja akan dikerja tua. Tua megak dekat ngelabuh ke orangnya. Ingat bala peninga, tik nuan ngelabuh ke orang, nuan megak dekat nerima perkara hati sama. Jadi anang sekali kita ngembuan utainya. Bak ajar kita, munyi ke bak jakuk dalam 14 ati ti merti ngasuh tubuh kita iba pengerai. Ati ti dengki mai penyakit riman ngagai penghidup kita. Jadi kita mesti mai ati ti lantang lalu nyak ti ngasuh tubuh kita iba pengerai. Dan ati ti papas baka penyakit riman ko ya tadi au. Jadi anang sekali-kali kita ngembuan ati papas. Artinya atik papas tu ia boleh ngerusak runding kita, ia boleh ngerusak rohani kita, ia boleh ngerusak penghidup kita likun nyopulai kena likun laban runding kita nyau diracun ati kepapas tu. Bakanya me hati kepapas tu belubah-lubah muni ketua tadi dekat nyadi racun dalam penghidup kita enti kita merik seling merik awak ngagai benih kejai tu nyau nyumbuh artinya nyau tumbuh ba ane atinuan ngau ba penghidup kita.
0: Ya hanya tadi utai ke di pejurai ke pastor tadi jadi pastor aku rindu ati megak lebuh nuan nyebut namanya tadi ke papas tu tadi berlubah-lubah atau ke bergadai-gadai munuh karakter ke bisi abak kita sehingga aman utai tu boleh diperhati ke kita nanti suba kita meda namanya sanuknya sanuknya mana aman ya suba gerah mat jari ya berpansa ngau kita ngemaik kita ngirup tu contoh tu dia pastor namanya nemu rindu ke kita tang oh dia tu nyelai gi sanuknya berpansa ngau kita berpansa nanya pernah jauh kaki ngemak kita namanya ngirup duduk berkedai kopi artinya karakter kita itu udah berubah datuk de pasal ini kita itu tadi nak perasan kita itu tadi bakanya tang orang bukai tadi
1: boleh ngasai
0: ke boleh ngasai ke pengawak tua ke bakanya
1: ya nang sigi aman
0: ya nanti kita medak racun tu tadi sifat racun tu nya nanti orang mancit rumput tu tadi kita nak diasuh orang semak pas dengai ke tempias racun tu tadi ke debai angin ya uliah kita ulih siom ya jadi ya ulih ngasuh kita nya tadi sebenarnya yang pala kebenarnya nya baru tempias yang pai ya, sigi racun yang boleh nya nunjuk ke cukup besar cukup bahaya racun untuk tadi nanti ya udah abah penghidup kita ya
1: ya sigi aman anda ngasuh atik papas tu berserangan bak penghidup kita nanti kita nemu urangnya bisi ngembuan atik papas. Nanti kita nemu orangnya bergede ke kita. Nanti kita nemu orangnya tadi nak lantai hati dengan kita. Kita mesti nitiah ke jakut Tuhan. Ampun. Sampai ke ya, awak ke suatu hari ia dekat megak diubah Tuhan. Nanti ya nerima lalu ngasai ka nya ulih ngubah ya. Kita percaya ia mega dekat berubah dalam kehidupan ya. Bado agi ngemuan nanti ke papas. Selabanya meh racun ti bisa ngerusak penghidup kereta kita.
0: Okey, hanya tadi utai ka dipujurai ka kita ba apusin ke terubah bala peningai topik tok dekat di tampung kita baru tang sebenarnya kita ngangkat ke sitik lagu dulu udahnya kita bertemu baru ba program pelas sejurai 635 ba topik ati ke papas racun.

0: lagi berulang dengan kami buat program Pelasa Jurai 635 Saritok Topik Ketai Ati Kepapas Racun Penghidup buat Tusun Tik Kedua. Lagi berulang aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer. Lalu mulai baru tu Pastor Nampung Ranau tu buat topik ketai ke Sari atau Bala Peninga. Jadi tadi kita sudah ninga ke penerang, ninga ke jurai kita habakan ni ke papas tu tadi ulih jadi racun, ulih ngeracun penghidup kita. Jadi tok de pastor bak tusun ti ke terubah suba aku bisi nyebut bekawa ngau ahli falsafah Inggeris ke bernama Bertrand Russell, ia ke bisi nulis Siti Abub The Conquest of Happiness dalam tahun 1930. Ba utai ke ditulis ya dalam abubnya de pastor. Jadi ko rasa kita ndak boleh lepas aritik ngemuan ati kepapas, aritik semina bepangai ngau pemuju-pemuju ke udah diulih tok ke ditanggam kita. Aku buat ya laban di dunia tok ko ya dekat semampai bisi orang bukai ke nempak sejarah tulih ke pemuju lebih lagi ari ke di tempat kita. Anyak kebuah ko rasa tu tadi kena nyeliah ke ari ngemuan ati kepapas kita anang mandiang ke diri ngau orang bukai. Entik bak orang ti Arab tu di pastor nama ajar ke ulih diperhati ke kita awak ke ulih nagang ati kepapas berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita mensia.
1: Terima kasih ke tanya ti balat badas tu Puan Penny. Jadi aku dekat mai berarti ke penghidup kita ke selalu disebut orang tuai anak dini dini nuan berjalai awak kenuan bakal buah dikelala hari langgau dikelala bangsa hari jaku lalu lebuah kita tinduak berpanggau ke pengingat lalu lebuah kita berjalai bertungkat kadat. Jadi bangsa kita tu senonim ngau utai ke diajar ngau ati ti penuh ngau siro ati ti penuh ngau jaku ti manah ngagai keturunan kita. Jadi inti kita berarti ke utai tu tadi dalam penghidup kita kita itu nang bisi ajar ari orang tua kita setiap utai ti dikerja kita ngelantang kati orang mayuah tau ke kita nya dikelala ari bangsa kita ti penuh ngau penyiru. Jadi amat munyi kenuannya tadi Puan Penny benih kepapas enti udah berserangan dalam anak atidin ia dekat nyumbu enti kita ngelak tau ke ngawak ke ya nyak kebuah sebedau benihnya nyumbu lalu urat ia nyakap kuat dalam tanah uratnya patut lengkas dicabut laban enti ia udah tumbuh bagak pedis tu akan nyabut ya pelabaku laban akar ya nyaudah kuat nampak ya Puan Penny
0: ya.
1: Jadi nanti kita berarti ke utai kau dah besar buah kini ditanam kita kayu kini kena tanam kita sikit pedih kita akan nyabut ya. Jadi berkini ke kita dekat ngasuh ya nak galak nak lebat kita patut main semua utai nyak tadi. Oh, kena aku nyawut utai ke ditanya nuannya jadi Puan Penny bisa beberapa perkara utai ke patut dipedak serta diperhati ke kita ya. Kesatu nerenak pengerindu ngagai pangan diri ana nanam ati kepapas ana nanam atiti begede labanya nadai pulai ke penguntuang ngagai kita ia uliah ngerusak kawa kita ngagai orang bukai ia uliah nyawah ke kita hari orang bukai ia mega uliah ngeratai ke pemedias ke tempu. Kedua, bagulai, babakih, bapangan, ngau orang ti nangi ngasi ke Tuhan. Okey, berarti kita nak tahu babakih ngau semua orang dan kita patut perhatikan. Oh, dalam penghidup kita, kita mesti alert. Menyiku aku, bak, minggu-minggu ku dah, kita mesti berhati. Awak ke kitanya tadi, bagulai, sejalai, ngau orang ti ngemuan ati ti penuh ngau pengasih tidak tayarilah tala. Ketiga tadi nuan bisi nyebut ahli falsafah Bertrand Russell ni Puan Penny ti madah ke kita anang mandiang ke diri ngau orang bukai laban Te kita mandi yang kediri ngau orang bukai, kita selalu menilai penghidup kita yang ngau orang bukai. Nyak kengujuan ke kita nyata dek bising buan ati ti nak mana. Jadi nyak nang berbelikal laban Rasul Paul megak bising nyebut kita nak patut mandi yang kediri ngau orang bukai. Maka kebisik ditulis dalam Galatia 5 gentaran ke-26. Lupia mega sikap kelalu bersemekiah. Bersemekiah tidak sehat tu tadi ianya sikap ti udu mandi yang ke diri ngau urang bukai ti ngujung ke benih kepapas balat agi berserangan dalam hati kita. Anda enggak suruh benih kepapas tu berserangan bak penghidup kita laban dia tahu nyadi racun ti bisa ti ngerusak penghidup kita. Perhati ke keempat tau kaya ke penudi, kita mensia sigi balat bisi ati kepapas. Lalu tai kenyadi ngelingi penghidup kita yang mega merangsang kita bisi ati kepapas. Bisi mega ba dalam jakut Tuhan Yakobus 4 gentaran kelima, tang ti kita nak uliah nyadi orang ti baru hati serta nemu berterima kasih asai ati kepapas nadai seliang berserangan lalu tumbuh dalam penghidup kita. Lebuah seliang tu udah di empal kita, kita dekat ngembua nati ti penuh ngau penyiru pengerindu ka orang bukai serta kita mega nyadi berkat ngagai orang bukai tu mega bisi daripada kita ya Pak Jam 3 gentran ke-17 ngau 18.
0: Ya. Ya, cak tadi perhati ke anang kita mandi yang kediri ngau orang bukai laban antik tua kelalu udu dekat mandi yang kediri mandi yang ke pemuju tua ngau orang bukai tau ke mandi yang ke pemaneh tua ngau orang bukai mandi yang ke pengaya pengeraja tua ngau orang bukai dia utai tu tadi ulih kasuh ati ke papas tu tadi berlubah-lubah tumbuh nyumbuh ba ati tua dia jadi bala peninga perhati ke semua perkara ko dari pejurai ke kami ba program pelasa jurai kelebih lagi sarito kita habaranau bejurai ke topik ati ke papas racun penghidup jadi hawa kita itu cukup cemburu cukup serkat akak lai tinggal beberapa minit lagi sebedau kita nutup program tu jadi sebedau kita ngelengkap ke program ungkup ke minggu tu bakal selama kami bawa program Pelasa Jurai adakah nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ke kami hari pun nyentuh ke penghujung tadi pulai baru ngagai nuan pasa ngeraup ke apakara ke di pejurai ketua.
1: Terima kasih Puan Penny kena aku ngeraup randau kita baka ke sarito atik papas racun penghidup jadi ti kita udah nemu atik papas tu racun penghidup ya tadi. Nanti kita berhati keracun, nanti kita sudah mancit rumputnya, rumputnya dekat mati berlubah-lubah. Bakanya sekali-kali, cun sekali-kali, nanti kita ngemua nanti kepapas, dia penghidup kita dekat lubah-lubah mati secara pengarap. Dia kita mati secara kita bergulai dengan orang. Dia kita megak mati secara kita berkomunitas dalam lingkungan kita. Laban kepapas tu tadi nak ditingkir ke kita, nak dibuai kita, jadi haram kita. Kau dah ngelala Allah Ta'ala, buai semua hati kepapas, buai semua hati tikap gede, buai hati ti jeles, tau ke hati ternak lantang kau pangan diri. Laban nyak nak mai pulai ke penguntung ngagai kita, nyak nak megak mai utai ke mana ngagai kita. Labannya mega uliah ngasuh keturunan kita. Ukai keturunan mai berkat pada peningau. Tangnya keturunan ti mai kutua. Nah, siapa ketusah dah? Kita metusah dah. Ti utainya udah datai bab hidup kita. Ti kita nak berubah, kita dekat tusah laban utainya. Awak ke kita terus berarti ke pemanah Tuhan. Ngau kuasa berkat Tuhan ti selalu nyertai kita. Lalu anang nanam anang ibun lalu anang kita nya tadi berunding dekat ngebuan beberapa perkara ti disebut kita berkena ngepapas tu laban ya tahu jadi racun ti bisa ngerosak penghidup kita. Terima kasih ya. Tuhan berkat.
0: Okey, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Jadi belabuh hari sari tu anang kita nyimpan anang kita ngembuan ati kepapas. Ia ke ati kepapas kenyadi racun bapak penghidup kita labannya oleh munuh ke rektor nuan ngau aku. Jadi bala peningas sudah kita nutup program tu aku minta pastor nutup kita ba sampai.
1: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih Tuhan naban nuan udah ngajar kami ba program Plaza Jurai 635 tu awak ke kami nak ngemuan atitik papas laban kami nemu nya racun ti bisa uleh munuh kereta penghidup kami ti ngasih kenuan. Nyala apa itu di serga kami bersampai awak kenuan berkat ke semua bala peninga. Awak ke kami ngasai ke Tuhan Jesus topik tu amat-amat memberkati kami. Mungkin kami nak uleh sempurna 100%. Tang kami percaya Tuhan lebuah leka jakuk nuan datai. Lebuah leka jakuk nuan diajal. Lebuah leka jakuk nuan dibantai ke. Nyak ke uleh ubah penghidup kami. Laban pemenal uleh ubah penghidup setiap ikut kami. Pemenal tidak terinuan, ajar tidak terinuan, nyak meh timai berkat ngege kami, lalu nyak timai pemayak, timai pengelantai ngege kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Jesus, nuan bekerja, lalu nuan nego program Plaza Jurai 635 tu, lalu pihak megak nuan bekerja, lalu nuan nego bala peninga, awak ke kami penuh ngau berkat ngau pengelantai yang tidak terinuan. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, tidak pinta kami dalam nama Pai, Anak ngau Roh Kudus di dalam Jesus Kristus kami sudah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngau untuk bala peninga, untuk nakak program Plaza Jurai 635, ungkap ke minggu tu. Tetap kesemayan kita terus bergolenggo kami baru bak minggu tek dekat datai ngau tu mupo dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

0: Tidak cukup lagunya, isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram punya lagu dangdut.

0: Lontong.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mengundang kita, Penerak Pagi, Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nyali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y, FM, segulai, sejalan.

nya tadi lagu ke dibai Darren Sundang Bujang Kenyalang. Harap kita lagi terus gulai sejalan ngau kami ke malam tu lebih lagi ba awak pemerindang malam. Kira ke dalam sejam tu aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu country and western. Ha, jadi nanti kita ya berarti neh lagu-lagu ke berentak country. Ngau western tu tau ke disebut orang kira ke music cowboy neh. Kita kenang rindu ke lagu-lagu ke berentak country tu lebih lagi lima maya driba. Ha, cukup nyamai ni ngau lagu ke berentak country tu lebih lagi nanti bisik ngembuan patah nyawa anda nyalah bakal orang ke tunggak ke menua Amerika kini. Jadi bisi cerita kebenaran ne lagu cowboy klasik atau ke lagu tradisional atau kebenaran ne laban anda nyalah siti lagi lagu ke cukup narik hati aku hai aku tu peninggal ne lagu bakal lagu lama dari Marty Robbins ne siti jalan cerita dramatis mekurang ne cerita cowboy apa perbatasan Texas El Paso kita pelabak aku tentu kalak mega ninga lagu lagu-lagu cowboy klasik ke kalak dibai Randy Hauser yang kaum lagu cowboy klasik Back in the Saddle Again jadi lagu tu mega bisik dibai sikup penyanyi kemayari dia tu yang Luke Combs patah nyawa yang cukup manah mega nanyalah bakal orang ke lama-lama mega. Jadi kita terus berperindang ngau lagu-lagu country and western ke malam tu. Bawa YFM.

hanya tadi lagu Goodie by Luke Combs berpadu nyawa ngau Eric Church Does to Me. Kita dengar patah nyawa ya neh. Nanti bawa kita iban siku penyanyi kebisik ngembuan patah nyawa ke baka orang ke nang yang landia mai lagu ke berentak country itu lagu-lagu lala cowboy ku kita itu Derek Warren. Nyawa ya cukup mana dalam munyi nyawa. Nah, jadi munyi nyawa dalamnya cukup mana amat ngemai lagu ke berentak lagu country neh. Maka lagu kita iban penangnya lagu kenang berentak country mega nanyalah kita ke ngena gitar tu tadi neh, bisinya gitar tu tadi enti ya ngena gitar karahan kita gitar elektrik. Jadi rentak ngom musiknya jadi cukup mana di dengar neh. Maka lagu ke bisi kalau di dengar ku lagu Ari Jerry Kamit siku mega orang ke bisi main perengka muzik Ari Kempi hanya suntai wila mentik nak salah ko ne kalau di pada aku buat YouTube ko kita lebih lagi buat lagu-lagu country di menua kita ne Ari muzik-muzik ke ditebah sidak tu tadi megak sama semina di menua orang putih ko kita lebih lagi tunggak ke menua Texas din hanya mecara sidak ne. Jadi di menua kita pun bisik megak lagu-lagu ke berentak country. Jadi lagu keberentak country tu kebenar ya mega peningah iaitu bisik ngena sitik teknik korang tahu ke cara yo dulu nyukap lagu asai ne yodeling ya kebenar ya teknik orang nyak belagu ya nyak yodeling kenyak men eh. Okey kita terus berperindah ngau lagu-lagu country and western ke malam tu lagu For Me a Drink Post Malone berpadu nyawa ngau Black Shelton.

0: Luar rumah tang ndak dikemata, bejalai pendeka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayu agi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tingum panzik dak ngak prais, tau kejakut semuanya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Lanang Irawati, Laban YFM, Seru Radbat DC.
1: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

dari Mary Chapin Carpenter Down at the Twist and Shout. Lagu country western kita ke malam tu. Mai jam kita ada 25 minit lepas pukul 11 malam. Jadi Mary Chapin Carpenter tu sikit mai genre music country, fox country neh. Ngarap ke semua kita udah terperindang ngau lagu ke Dubai Mary Chapin Carpenter nya tadi. Jadi terus segulai sejalai ngaku merindang kita nyentuk ke tengah malam tu lagi. Nak ngira dinindur kita jam ke dia tu banyak benar driba tu kempai tindu agi berutun ke barang laban pergila nembiak dekat nurun bersekolah bisi megak kita tu tadi ngambil permisi tambah kini ketegal bisi pengawak ke bukai. Kita terus berperindang ba segmen apa merindang malam kita lagu West, country and western Rick Nelson Lay Back in the Arms of Someone.

Take Me Home, A Country A Road. Ya, sebenarnya tadi kita sudah diperindang dengan lagu dari Morgan Wallen, Seven Summers. Jadi lagi terus merindang kita ke sekali tu, ke malam tu ni. Angkanya kita lagi ninga ke kami, bakal ke malam tu bawa FM. Kayaknya baru pulai kini yang ada music festival kebisik diatur haba tengah atau ke puak Bandar Raya Kuching. 2 hari berunggu tu ni, hari kemari nyentuk ke malam tu. Kalau kita ya sama berjimat, nyaga pengelikun diri lebih banyak kita ke mulai ke diri ngagai rumah jama ke dia tu. Jadi terus menang kita ngau lagu-lagu country and western ke sekali tu. Lagu dari Jim Reeve, Just Walking in the Rain.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Maya ka ba nyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung tiba kanya. Tulung may business ka ban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung ka ban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani Anggawai FM.

She Got lagu country and western kita ke malam tu opening. Jadi nak berasai mega kita nyada tiba penghujung segmen pemerintah malam. Jadi pukul 12:30 malam tu lagi kita dekat terus ninga ketimang kerbak tawas nyentuk ke tumu pagi pegila pagi hari 1 yang 18 bulan 5 2026 neh. Okey. Lagu country and western kita ba pemerintah malam ke sekali tu Sherlyn Wingau Kenny Loggins Danger Zone pian megak ditangkan ke lagu Brooks and Dunn. Tidak salah aku berkenyap memunyi ya, brand new whiskey.

Segulai Sejalai Ngau Kami Pak YFM.

Jaku prangsang ke saritu. Patut tinggal suh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kia pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejulu hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat, ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita berorang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke perjalai kita. Dalam perjalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita nanti kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngau, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermua kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawaya sepemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam Jaku Iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisik julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian ialah talo lam sampi. Luya ti nemu semua tai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patu di kemuan di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

Kes culi tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik tip pulai di sekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta termegak ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Banacu.
1: Nika Banacu!
2: Eh, sunyi. Silu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak rujang pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai, dan berserkan penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang ku lalu merdu.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagu re.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Kita rinduk ni ngakan telah.
1: Bertemu baru ngak kita.
0: Begulai ngak kami, bak bagi gak entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngak kami, bak program bagi gak entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 ngak 082-258-634. Ya, nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay.
2: Ada kau ngelayan?
1: Aw, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang TEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayam wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas iya ga pertas tu penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana ya iya ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Tika seumurnya antik baka kebaru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

kahri penyakit pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

0: Gus Kalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang kejam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial. Ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju. Tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah. Berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambil de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku sebuah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahan tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai dia senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit jil gage nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gagak nulung ku ikat. Jempat nulung ku ngun saya pi kemau tu. Jempat diga jempat uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak numpang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Mike kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nak buat ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh dito deh. Muai si datian belakang to, mantun terumput to. Nak ninga aja kau lala orang beredio deh ya. Masuk kita jaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, apa? Ngelak kedirik yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata to. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadai pari diau di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita ini, nuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, nuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk akan ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Ninja yang tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Bapnua tu. Nama kebuah perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita tengah curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna kami kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagih klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Yap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kapi dah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh dito deh. Muai si datian belakang to, mantun terumput to. Nak ninga aja kau lala orang beredio deh pia. Masuk kita jaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, apa? Ngelak ke direk yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadai pakari diau di rumah.
0: Alam munyinya, nu anak ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak napa tuat nyamuk ngemiat nyoleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu, nyamuk edis, tau dikelala kita tengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tau nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: 89.9 FM.
1: Diingat ke?

0: Santa kami suka yang spraynya harga cuba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi kure ngok to pakai sanggol suma mau kami suka darah kami suka ngena baju kure baka baju serumanya baik sedai nai bujangnya sida getuai ke ngkan wal ni ke basana ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah delua udah lubu numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ora silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kang ayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru di nadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Dakap kenang ke sekadok leko jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngau sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade ya utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemasai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu baka batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kede berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh temung ujung jari kibok. Nyok ke dokumen pemerap. Nangkan kanya suah kita ningo jaku cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retinya sukat manjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngil lelaki bersatuai. Udanya sepenegung. S-E-P-E-N-I-G-U-N-G. Sepenegung. Ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan. Lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tau kesukat pemanjai ari tiku siku kibok. Lalu merakak dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepeniguang. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkak reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan. Ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngik orang ke ngenak tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu besai. Tuk sukat melintang mua tibang ke belok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rarik tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udanya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udanya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tau ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: aku LT Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pak tekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Bengerah Pagi. Why FM.

Selamat pagi, bala peningat. Selamat kita bertemu maru dalam sampai pagi ke pagi itu. Ya, ke dahulu ke kamari gereja Seventh Adventist. Jadi, kita mulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyi. Ram kita sampai Tuhan apai kami di surga. Sekali lagi kami meri puji ngegenuan. Abang-abang dah meri kami hari ke baru itu. Lalu dah nyambung penghidup kami, support kami. Terima kasih mega ke peluang kami oleh ngepun kari itu melalau ke jakut nuan. Nyalai lebuah kami ninga jakut nuan pagi itu. Beri Roh Kudus nyawab kami merti kia Tuhan. Lalu berguna kia dalam penghidup kami. Itu dipinta dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tajuk pagi itu, bala induk Galili kendak dikingatka. Lalu ayat kita hari Injil Luk bagi 8 ayat 1 hingga ayat 3. Madah menyitu, tidak tentu lama sudah bekaunya Yesus berjalan dengan negeri dengan gunturong peniau, nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Murid ke-12 ikut bisik ngau ya, lalu pihak mega sekedar induk ke udah digerai ke Yesus Arianto ngau hari penyakit. Maka Maria ke-dekumai Magdalene, alai Yesus kudah muru 7 ikut antu ngau Joanna bini Cuza, siku pemesai dalam upis Herod. Ngau Susana, ngau mayuh induk kebukai, kegena duit sida empu nulung Yesus, ngau sida murid ya. Luk 8, ayat 1 hingga 3. Tekenyet kita maca jaku ayat tu. Luk udah mantai ke siti lagi gambar kiapin kalau ada pedak kita subak pasal pengawak Yesus lebuh ya nginjil keliak. Luk aja bisi merik gambar tu. Injil bukai nada nyebut tu. Nyak kebuah kita terkenyat hati meda ayat tu tadi. Bisi tiga iti perkara kebuguna ya kedepedak kita area ayat tu. Nomor satu, Jesus bisi bala murid inu ke berjalai ngoya lebuah ya merita ke Injil. Nanti bakanya semua gambar ke dilukis orang ngawayang kedigagak orang pasal Yesus ngau pengawak ti dikerja ya di gelilinya ndak tentu betul megang nah ya gambar ke selalu depedak kita nya kini-kini Yesus berjalai selalu bisi Peter James ngau John ngau 9 iko murid tau ke rasul kebukai ngau ya tang luk madah bisi bala indu dalam raban murid Yesus bisi tiga iko induknya disebut luk nama itu. Ianya Maria Magdalene, Joanna ngau Susana. Kelimpah hari, mayuh induk kebukai ku ayat tadi. Hati korundiang sida tuai-tuai bangsa Judah. Pasaraban murid Yesus tu ke bisik nyengkaum sida kindu. Tentu sida kenyit amat hati. Ngai nyadi pengawak berketuk. Ku sida ya berundiang. Laban sidaknya tadi medak bala induk tu sebina nyadi ke penguji aja ngagai sidak ke lelaki korundiang sidaya. Poin nomor dua. Sekedar induk ke ngau Jesusnya, bala induk ke bernama tau ke bisik penuduk. Luk nyebut nama Joanna bini Cuza. Cuza tu sikuk pemesai dalam perintah Raja Herod. Bakanya mega Susana disebut luk nama itu. Leban ia mega siku orang kebenama serta dikelala mensia mayuh di menuanya. Nanti dibanding kengau mayuh induk bukai kena disebut nama. Poin nomor tiga. Bala induk kebejalai ngau Jesus tu orang kebisik pemisik. Sida induk tu nadai ngena pemisik dirimpu. Udah ngena pemisik dirimpu kena nulung Jesus. Ngau bala murid ya. Artinya, sida udah ngena duit sida yampu, kena melanja pengawak nginjil, tidak perjalai ke Yesus di menua Galili. Nyalai tajak pen Yesus tu orang kemiskin, kedatai hari siti negeri kemit, ya udah narit sekedak bala induk ke bisik duit, serta bisik nama ngau pangkat, lalu nerima sidanya ke dalam raban murid ya kerapat ngau ya. Engka kita ingumai sedak kino ti nyimpulang Jesus ngau bala murid yakin kia tu. Semina pengawak sedaknya meh bebelah ke pemakai tau ke ngintu rumah ke sedak.
ayat kita tidak madah menyinyak. Tangku ayat sida inu kada sebut namanya tadi megai belanja serta ngatur belanja pengawak Yesus di Galilei. Bala inu ari Galilei itu berguna amat dalam penguat Yesus. Tang mensia udah na ingat kesidanya. Udah jeman sida rasul keliak lebuh gereja Kristian makin mansang. Pengawak gereja nang depegai sida ke lelaki. Kenyadi imam tau ke pederi. Lalu sida ke induknya ndak dikingat kage. Tang dalam gereja keterubah ditumbuh ke Yesus keliak. Ndak ya bekenya. Bala induk bisi besawup ngerja pengawak di dalam gereja. Bisi siti lagi ayat kenyebut sida ke induk tu baru ianya lebuh Yesus diregang. Tang semua orang kebeklala ngau Yesus. Yang kaum sida induk udah nitiah ke yari gelili berdiri ningkila ari jauh. Kok Luk 23 ayat 49. Sida ke induknya tetap nitiah ke Yesus. Kai semina lebuh ya di gelili aja. Tang terus datai nyentuk ke pengujung lebuh Yesus diregang. Sida ke induk lebih lagi taluak nitiah ke Yesus. Sida ke induk bisi tengong penguak kebesai dalam gereja. Yesus nyengkaum sida dalam penguak ia keliak. Yesus megak nyengkaum sida ke induk dalam penguak ia kemayari itu. Anang umai kita ke induk nadai diguna dalam penguak gereja. Tau ke nadai utai uliah digagak kita dalam gereja. Pedak teladan sida induk dalam buku kudus. Kerja makanya lalu kita megatau jadi berkat. Kai semina ke Yesus tang ka ngagai gereja ya. Haram kita bersampi. Ola tala pai kami ti di surga. Terima kasih ka pelajar kedidinga kami pagi itu Tuhan. Ti kenang pasal bala sida kindu ke mantu dalam pengawak Yesus kumbang ya bisi di dunia tu kelia. Bejalai ke pengawak ya magi berita manah. Hari itu kami nemu sida kindu pun bisi tanggung pengawak ke berguna serta berat dalam gereja Tuhan. Tau ke dalam pejalai ke pengawak Tuhan. Nyalai pagi itu Tuhan, kami sampai lebih lagi ke balai induk, ke cakah bekerja kenuan dalam gereja. Sida kenyadi pengiring, lalu ngulu korang bersemiang. Sida induk ke ngajar kelas nemiak, ngau mayu pengawak bukai dalam gereja tau ke di menua. Kami bersampai ke sidanya ngambil ke Tuhan merekat sida ngau pengelandia ngau penemu ngambil ke sidai uliah ngerja penguat sida ngau manah serta betul. Berkat sida kenyadi nai-nai awa ke sidai uliah naladan ke pengasih penyinuk penyiru nuan ngagai sida sebilia. Beri pengerai ke sida, beri penyamai ke sida, beri penghidup ke sida. Terima kasih ke sida kindu, sida kindai. Sudah diberi nuan jadi keberkat ngagai semua kami. Terima kasih kepeluang kami bersampi ke sida dia tu. Kami minta semua utai tu dalam nama Yesus. Sudah jadi Tuhan kami. Amin.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersumpai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida induk sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main dela nak uji akar tulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lekitai mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan gak dama bulan, nadai tahu ilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat semua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit lekitai mimit ni tau menang. Ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Waktunya kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

hari Ricky and Lusan. Okay lama, okay semua. Baik jam kita pukul 6.26 minit pagi ya. Selamat pagi kita ke udah tumbuh milih kami di YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Terima kasih milih YFM. Nak ngira dini kita boleh mendiang ke segmen penggerak pagi. Begulai baru kita pagi hari 1 ke Sarito ya. 18 hari bulan 5 2026. Lebih lagi kita ke nyedia ke diri dekat Nurun Gawak ke pagi tau. Angka lagi seminggu dua tau ke Gawak yang berdau kita ke permisi. Lebih lagi kita ke dekat nyambut dari Gawai ke dekat datai kurang hari dua minggu dah lagi yang. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Bakal selama pagi hari 1 dengan program ke dikeluar ke Mekah. Bakal selama jam kedua berengkeh dari pukul 7 pagi tu lagi. Maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan beratau ke pesan ke berbatang. 7.30 pagi, nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi itu lagi. Bakal selama bergulai bawa program 2 pagi Y. Okey, sudah itu lagi. Aku dekat berkongsi ke dulu Mekah ya. Penerang gaya hari, hari upis meteorologi menua Malaysia. Lebih lagi kita ke dekat berjalan ke pengawal sepaman jaya hari Sarito. Harap ke kaya hari nyangkung pengawal ke dekat di berjalan atau ke dekat diatur kita Sarito. Ya. Lagu kedua hari Jimmy Nyayang.

0: nanaw ba telepon, lebok mai kereta kita. Tau ngenakai keperusah ngagai dirimpu.
1: Hello? Ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, hari YFM.
2: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: Agai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Ok, hari Lucy M ngai tunik dek ke pagi tau yang ke tumu dah bertunik ba grup WhatsApp ke pagi tau tanganang rindang ya ngai ke lawan datai ba nur kita ke gawak tau ke nur ke di tuju kita ke pagi tau. Okey, lagu dikenal merindang kita ke udah tumu mendiang ke kami di YFM. Selamat pagi kaban peninggal kita babai tibu. Madah kediri udah barantu jalai tu koya. Nurun kawak ya. Berjimat ke driba kereta kita ke pagi tu. Pelabak ku bak sekedak jalai udah berengkah sekut ke pagi tu ya. Okey, jadi itu dulu berkongsi ke penerang gaya hari dari UPIS Meteorologi Malaysia ke diungkap ke Sarito ya. Kalau di Kuching itu muak ke pagi di pelabak ke hujan bak sekedar kanan dur. Lalu muak ke ngalih hari itu lagi di pelabak ke dekat Beribut serta Bekilan. Lalu buat ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya bak sekedar kanan dur. Lalu di Seri Aman ke pagi tu muka di pelabak ke bisik hujan bak sekedar kanan dur. Lalu muak ke ngali hari tu lagi di pelabak ke dekat Beribut serta Bekilat. Lalu muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan bak siti dua kanan dur. Lalu di Sibu ke pagi tu di pelabak ke bisik hujan mega ya ba siti dua kanan dur. Lalu muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat Beribut serta Bekilan. Lalu di Bintulu ke pagi tu mega hari di pelabak ke bisik hujan ba sekedar kanan dur. Buat ke malam tu lagi di pelabak ke Beribut serta Bekilan. Buat ke ngali hari ya. Buat ke malam di pelabak ke dekat hujan ya. Lalu di Miri ke pagi tu mega di pelabak ke bisik hujan Siti dua kanan dur. Buat ke malam buat ke ngali hari tu lagi di pelabak ke Beribut serta Bekilan. Buat ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya ba siti dua kanan dur. Lalu di Limbang ke pagi tu mega di pelabak ke bisik hujan ba siti dua kanan dur. Lalu buat ke ngali hari tu di pelabak ke Beribut serta Bekilan. Lalu pihak muka muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan ya ba siti dua kanan dur di bagi menua Limbang. Okeynya penerang Kayari hari UPIS meteorologi ke Sarito dan tajak pihak kita sama ngarap ke hari kita Sarito nyangkung pengawak ke di kakak kita lebih lagi pengawak ke di luar rumah ya. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peningah. Bedau berkongsi ke berita-berita bukai abak jam ke terubah. Lalu pihak mega bedau ku maca pesan pukul 7 pagi tu lagi ya. Dari Maxwell Franklin Sarang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Tau ngenang gawai kita keliak ngau ke diato nyata di pengejam.
3: Apa yang saya ingin, suah mangku tanya orang minta terkini asmin nerangka, minta nerangka. Jadi, gawai asal kita kelihat di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah nggak tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tahu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelihat daya day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua. Udahnya nyo de gagak ke mana kita pejako awak ke lebok kita de tu nyo berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
2: buruang kita
3: tamak bulu ngata ya nak nak sama. Ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengederi itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari kawai dayak tau. Jadi nyak nyak lalu kawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan mengkait pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai
2: iya
3: selagi ia ngomai di rumput harapan bangsa daya jadi tau ia ngintu kawai daya ngau cara yang pun selamat kawai daya muka ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
2: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Kalapasan ke BCD kata ke kita ngagai YFM Kalapasan.
1: Ya nya sari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 ke 25.
2: Ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, apa jam kedua tu macam dulu pesan beratau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Alicia Vinicia anak MPD. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ni yang ngapai sida. Enyak ni yang PD anak ligun ya. Jadi nguan ulit enyak malam hari 5/22/5/2026 lalu ngeta sulit tumu pagi hari 6/23/5/2026. Jadi pengawaknya diatur apa rumah sidampu enyak rumah lumur 538 Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke pengawak ngeta sulit niang MPD anak ligun tau ke apa isya ya. Tumu pagi 23/5/2026 inyok pagi hari 6. Okey, jadi pesan kedua tu inyok hari tuan rumah Simon Ulu DJ. Jadi pesan tu madah ke konselor debit anak entulu. Konselor debit anak entulu udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi pak rumah sidampu inyok pak rumah Simon Ulu DJ Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pak DJ batang bawah batang muka berjahit ngau bawan kenawin Kaban Belayan bak rumah Selvista Grunsin nanga pila baterjang Pulau Bruit di Meludam Brunei Selangau ngau Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Kaunselor David anak entulu. Kaunselor David anak entulu udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu. Malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya hari lumbai anak dingin. Pesan tu madah ke dingin anak temeliang ya. Dingin anak temeliang tau ke Aki Isang udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai malam pagila ya 19/5/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Peter Iguh Mujan Naskrang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi penerang ke Siri agi kita tahu ba telefon ngagai Indai Sang ba lumur 016-748-6288 tau kenuju James Lato anak lumbai ya 012-672-2820. Ya tadi pesan madah ke dingin anak temeliang tau ke apai lumbai ya tau ke Aki Isang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila pak rumah sidampu inya pak rumah Peter Iguh Mujan Sekerang lalu dekat dikubur kari tiga tila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pak rumah Liman Talau rumah Billy Sungai Pinang rumah Unya Lalang rumah Steven Tebad rumah Jelani Darai rumah Mulu Kuno rumah Tawi Belawat rumah Karin Murad rumah Empadiang Buno rumah Jack Pais, rumah Jensen Pematu, rumah Maun Teban Ulu, rumah Thomas Pelasu, rumah Cangai Ulu Nia, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti Tupninga. Jadi pesan tu hari jos berkari tau ke apai cu. Jadi pesan tu ada ke menantu ya. Reshif anak Stanley Jiang ya. Reshif anak Stanley Jiang udah nadai kemari meka. Lalu niang Reshif anak Stanley Jiang tau dekat di Sungai Bala Mayuh. Malam tau lagi pa rumah sidampu ya, pa rumah Heri Kayan nanga teliak ulu kerian seratu lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba rumah Andrew Dana, rumah Jantum, rumah Jabu, rumah Jaga, rumah Dawi, rumah Janting, rumah Jupiter, rumah Patrick, rumah Bakit Ngkala, rumah Spencer Ngkabang, Rias Jaya Sebubu, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu telefon ngakai Sami atau ke Indai Flora abad umur 019-515-9941 ya. Ya, tadi pesan madah ke Reshif anak Stanley Jiang ya. Reshif anak Stanley Jiang udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuah. Malam tau lagi pa rumah sidampu, inya pa rumah Heri Kayan nanga teliak ulu krian seratu lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, pesan ke bisik diterima hari peninga kita eh sudah terlalu nampung baca pesan ke bukai ke pagi tu. Untuk merindang terdolong ngau setiap lagu hari Rem Jana ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat.
3: Okey, ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu enya ari Suzana anak lapu. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang indai sida. Enya niang Olina anak gasau ya. Tau ke bini ex sarjan lapu anak betuang. Jadi pengawak tu dekat diatur 27/5/2026 tu ilah pukul 10 pagi ya. Ba rumah sidampu. Enya ba rumah Edward Entulang Tawak Sri Aman. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu berlipun ngakai Suzana nak lapu empu bak lumur kusung 14885-2663 tahu kenuju Jessica nak lapu ya kusung 19885-8390. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba entulang abu punggu kara selanjan jiru pakit e ngopi entawa undup sengkuang batu lintang tinting ke empadi kelasin ipul sutung bayai batu besai pangkau jalai paip ngau meka kaban belayan ke buka yang ke na ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke pengawak berantu ke niang Olina anak gasau ya, tau ke niang Mina tau ke bini ex sarjan lapu anak betuang ya, ke dekat diatur 27/5/2026 tu ilah pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Edward Entulang Entawa Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya ari anggah anak pang madah ke apa ya pang anak linggan ya pang anak linggan tau ke apa media udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balau Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Edwin Bukit Pantar Ruban Jalai Kabuang Ruban. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Seratan Dur. Lalu penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai anggah tahu ke bujang bak lumur kusung 18 9 6 9 9 5 6 1 tahu ke nuju umang ya kusung 112 428 2713. Jadi pesan tahu tadi madah ke pang anak linggan ya pang anak linggan tahu ke apa media udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balau Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Edwin Bukit Pantar Ruban lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu tu pesan ari Insul anak duat ya. Jadi pesan tu madah ke bini ya. Bunyi anak libu. Bunyi anak libu. Udah nadai kemari pe hospital Kuala Lumpur. Jadi Niang tu dekat di baik pulai ke Sarawak. Inya pergi lah 19 hari bulan 5 2026. Lalu Maya nyengai Niang tu inya malam hari 3 tu ilah 20 hari bulan 5 2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Albert bulan baru sebuyau. Lalu Niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah ya, ba bahai Memorial Park Bukit Ketimbung sebuyau ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Insul Anak Duat berumur kusung 12381-6177 atau kenuju media Anak Insul kusung 112-137-9219 ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berlunying keruang Belimbing Besi Ketimbung Emperan Buluh, Kelait, Bulan, Sungai Nyamuk, Sangki, Bajuang, Senanyang, Raba, Mambai, Beliung, Sungai Rama, Disenangi, Sungai Meranti, Sungai Pedada, Sungai Mulun, Tangur, Jeragam, Kesindu, Sagu, Kakus, Sika, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke bunyi anak libu ya. Bunyi anak libu udah nadai kemari pe hospital di Kuala Lumpur. Lalu Niang tu dekat dibai pulai ke Sarawak. Sari pergilah ya, 19.05.2026. Lalu dekat di sengai pa rumah Sidampu malam hari 3 tila inya pa rumah Helbert bulan baru sebuyau dekat kubur ke pagi hari 4 tu ila ya. Nya tadi pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Christina Lalang nak rimun. Jadi pesan tu madah ke ini sida. Inya nyuta anak gun, nyuta anak gun tau ke bini Niang Jawa nak tabur udah nadai meka. Lalu Niang tu dekat di sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, bawa rumah Sidampu, inya bawa rumah Ros tau ke rumah Jang Ulu Sungai Naman. Lalu Niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Bayan Tasik Belingian di Selangau, Mukah, Salim Belalang, Durin, Macan, Kenawit, Madur, Julau, Jalai KJD, Sungai Arif, Sungai Buluh, Ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut itu magang. Kalau pesan tu tadi madah ke nyuta anak gun ya, nyuta anak gun tau ke bini ni yang Jawa anak tabur udah nadai. Jadi Niang tu dekat di sengai Bala Mayuh malam atau lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Ros atau ke rumah Jang Ulu Sungai Naman, lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, tu moga Siti hari pesan ke baru diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okay, terus berinang kita ke pagi tu peninga. Awak pengerak pagi di YFM hari Niang Michael Jemat.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, bakal selama peningah 7:30.

penggerak pagi. Maka bah segmen nangla tengah hari ngah maka segmen sada lemai ya nanti yang hari di YFM. Okey, hari Gwen sanggup aku bedau kita mendiang ke berita pagi tau.

Selamat pagi peninggal. Dia tahu kami nak bor ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Jurulatih utama bertauliah meri latih ngagai pengajar sedidik berkaul ngau merasa pemansang dibiak ngunak cara digital. Premier Sarawak nguluk Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapore. Bin Tulu mantuk 60% hari semua pengawak meranak ke pokok di Sarawak.

Nyadi itu isi berita. 17 jurulatih utama ti bertauliah dekat merilatih ngagai 140 ikut pengacara sedidik berkaul ngau cara meresa ngau intervensi digital ngau gaya pemansian biakmit lebih datai bak tahun 2027 hilap. Semua jurulatih utama bertauliah tu inyak raban pengacara sedidik nyampu. Menteri Pemansian Rindu dan pihak MIT ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madeh katur temegak deka ngemucur ke pengawak meresa 1,800 ikut nembiak sedidik di Serata Sarawak. Program kerjasama sedidik ngau Toy Eto tuju ya kena ngemansang ke pelajar inklusif serta kena nentu ke bala pengajar disikap ngau pengelantik ngintu nembiak berkeperluan khas. Berbaik banyak nakak 31 hari bulan 3 atau 170 hari 173 ikut pengacara sedidik udah ngambil latih bahasa isyarat. 2,090 ikut nembiak sedidik megak diajar pasal bahasa isyarat ngena lagu negaraku, Sarawak Ibu Pertiwiku serta sayangi Sarawak kita. Ngenang perkara bukai, sedidik udah nyapai 100% juruati tidak ngangkat ke kelayakan bala pengacara. Dato' Sri Fatimah madah nakak 31 hari bulan 3 tu, semua 173 ikut pengacara sedidik bisik kelayakan minimum diploma atau ke ijazah sarjana muda bak pelajar ngau penyaga tumu nebiak mit. 13 harinya bisik ijazah sarjana muda, 132 diploma pendidikan awal kanak-kanak, ngau 28 ikut pengajar bisik diploma kemahiran Malaysia. Sedidik megap nyadi sistem sukuang tibuna benar kena nganjung pengajar terima latih nasri pelajar hari maih bengkah universiti ngau college. Kala itu ngayan ke standard kualiti ya tidiaku ba peringkat palan pelajar tinggi. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping nemuai sambil gawak semelamak 2 hari ke Singapura belabuh hari kemari. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah ketuju penemuai premier ke sekali itu Nur Ngolo Philanthropy Asia Summit 2026. Ia sebagai ribala tuai tinggalatai kejakuk bak sesi The Public Agenda maya awamnya kediatur bak Sains Expo and Convention Center Marina Bay Sands Singapore Sarito. Premier dekat berkongsi ke penelebak Sarawak nyungkak pemansang ekonomi sambil ngurang ke intensiti karbon. Awam besar itu diatur belabuh hari Sarito nyentuk kari tiga serta dekat digolok bala tuai dari sektor filantropi dagang ngau perintah. Premier megak dekat bertemu ngau berandau ngau Menteri Tenaga Manusia Singapura Tan Si Ling kelimpah hari ngatur awam begulai ngau Temasek Trust serta Equity. Hari ke-6 awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Dun Sarawak ke-19 hari itu dekat dipun kengau baca doa lalu ditangkan ke jakuk pemuka ari speaker. Nitih ke tusun awam tadi keluar ke laman web Dun Sarawak, awam dekat diterus kengau tampung pengawak berjurai ke usul dikenak merik terima kasih ke jakuk pemuka tuai pemegai menua Sarawak ari bala kaban Kaunsel Negeri. 4 ikut menteri dekat ngau pengawak nyimpul jurai ke Sarito. Inya Menteri Pelajar Inovasi ngau Pemansang Pengelantik Dato' Sri Roland Sagah Wiin, Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi, Menteri Bau Upis Premier Dato' Sri John Sikitayai serta Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin. Kita dia tu penuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Bin Tulu Pemaduk Mayuh mantuk mansut ke hasil bak pengawak beranak ke pokok di Sarawak ianya kira 60% dari semua pengawak beranak ke pokok di menua tu.
itu disokong pembangsang Taman Perindustrian Samalaju SIP Ngau Sarawak PCM tinjadi hub industri berat serta industri kurang karbon. Kepala Pemesai Eksekutif Invest Sarawak Timothy Ong madah ke 60 ngagai 70% orang meranak ke pokok di Bintulu inya ari menua luar. Sidak ticakah meranak ke pokok tu inya ari Jepun, Korea Selatan, China ngau menua Eropah. Kenyari tahun 2021 kira 96 bilion ringgit pokok dah dikemendar ke bak kandang Bintulu ngau semak 50% udah dikemucur ke. Siti Ari Pruji ti udah berengkah di pejalai ke inya numbuh ke kilang polisilikon Great Semiconductor ba SIP ke berga 2 bilion ringgit. Lalu penumbuh kompleks Maternal Sarawak PCM Senyam Berhad di berga 7 bilion ringgit dekat negap kaki sektor minyak ngau gas di menua tau. Nitih ke rekod tabung darah Hospital Miri 2,187 orang mucur merik darah di Miri dalam tempoh bulan 1 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Kaban Kaunsel Negeri Pujut Adam Yee Siu Seng madah ke penyampaunya agi jauh hari ke ditaga enyak 13,000 orang datai merik darah. Tegalnya yang harap ke mayuh agi raban bangsa datai nyukung kempen merik darah. Merik darah ukai semina pengasih tang aktiviti mensia mayuh ti ulih nyelamat ke nyawa. Tabung darah Hospital Miri berguna ke stok darah ti tegam ngambil ulih nangkup guna pesakit serta emergency. Ia mansut ke jakonya ngakai pengarang berita sepunah nguluk program merik darah A Gift of Life di Miri. Rakyat di menua pesisir suah betapi ngau penanggul nguliah ke latih penglandia ke Tegal ungkus ngau penyawa. Nyalai program Community Transformasi Penglandia berserimai ngau gawai 2026 bak rumah panjai melakus tiris sebuti nang disukung serta berguna aman. Sapin Menteri Pemansang Rindu nembiak-miat ngau penglantang komuniti Dato' Rozi Yunus madah ke program tu olehnya di perangsang ngakai rakyat di menua pesisir ngau masuk aktiviti ekonomi tip berpelasar ke penglandia. Tu dikena meri peluang agi sidak belajar penemu baru dikena nambah ke penatai pemisi. Rakyat di rumah panjai dicakah ngatur mayuh macam program nyeng kaum pengawak dagang ngau pemansang diri meka dipuji. Ia mansut ke jakunya lebuh tiba jadi ke programnya Pak Tiris Sibuti Miri. Kerjasama strategik antara Opis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM, agensi perintah, sektor luar serta peranak menua tu patut majak ditegapkan kena ngangkat ke pengawak nyikap diri ngau pengering mensia mayu lebuh betapi ngau sebarang penusah nyit. Kaban Parlimen Sri Aman Datuk Sri Doris Sophia Brody madah ke cara bergempuangnya berguna benar berindi ari perkara penglikun ukai semina tangkau pengawak siti agensi aja dan berguna ke sawa pari semua orang. Raban bangsa TBC Penau ngau pemerhati hati bekaul ngau penglikun penusah hangus dekat bersedia lagi lebuh tapi ngau sebarang penusah kelimpah hari ulih jampat berjalai katur lebuh penusah nyadi. Ia mansut ke jakunya bawa program sari bergulai ngau raban bomba ngau kimpin penglikun penusah hangus kediatur bak balai bomba ngau penyelamat Sri Aman. 230 orang bising ngau nguluk program tu bergulai ngau tuai zon 3 JBPM Sarawak Muhammad Rais Adam Rosalan. Nekan abur ke berita pagi, dikena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Juru latih utama bertauliah merik latih ngagai pengacara sedidik berkaul ngau merasa penemansang nembiak ngena cara digital. Premier Sarawak ngolo Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapore. Bintulu mantu 60% dari semua pengawak meranak ke pokok di Sarawak.
Berita pagi tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Swell. Selamat pagi.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Sarito, la pamblas me dalam tahun 1993. Tuai pemegai menua Sarawak tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam ketruba awam kedua Kunsel Negeri Tiga 13 di Kuching. Penataya ngobinia Dato Patinggi Hajah Rosmiati bermua upis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tinike kepangau lalu meresa baris basa rinaban batalion ke-17 pasukan polis hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Kunsel Negeri. Lebuah kebejaku Speaker Dun bisa enggak ngenang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benaruti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa muka datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diberati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau jaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsel Negeri meh di mandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bercurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Selekai jaku saritu ianya gagar. Gagar. Reti gagar ianya tingkil, rara, takau tai telah buah arialai siti-siti utai lekat. Contoh ayat, buah jambu sematung belakang rumah kami mayo gagar laban daya ke jelutu pai. Nyanaka selekai jaku saritu.
3: Selekai jaku saritu tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
4: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi lepas tu tuan mula-mula ya pengawal kita iban kita angkat. Anima. Kita angkat ngagai rumah baru mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi udahnya tanam moraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ken lemai yang tu nima nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi nama-nama keng kunik. Udah kunik itu pertama kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu keratai di kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru dek tau gawak utai bukai ya gawak utai bukai bakal dek bakal gawak nima bulu nima pangau
1: arti ya
0: arti ya udahnya baru kita gawak nima tua. Udah ada semua udah ada gawak nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tahun bukai baru kita gawak kelingkang
1: itu tadi.
0: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawak kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itu ketusuan adat kita iban. Udah dia gawak nangari gawai lesong. Udahnya baru dia tau gawak. Tau gawak kenyalang. Udah dia gawak kenyalang. Tahun buka yang TDK gawak baru dia gawak ijo pumpuang. Udah dia temuk gawak ijo pumpuang. Agak ke TDK pegawai. Timang ngepanyai-sepanyai. Nya baru dia gawak sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau. Tajau tu debumbuh tutuak ngebesi. Buriat tajau. Orang kan utuak buriat tajau yang besi dia pilih ya. Pilih orang ke udah kuram jerinya nutuaknya. Nanti ya. Orang sengapa numuak buriat tajau yang besi. Tajaunya belah. Nanti orang keberani. Ini baru belah-belah buriat tajaunya. Nadai belah tajau. Jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia. Ngau orang enam. Animar panjai timang pemain data bahasa noliau. Gawai orang nyong agai orang nyanyu nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami ke timang baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai abah ada iman.
1: Iya.
0: Artinya. Jadi abah pengawak orang gawai antu. Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa. Jadi orang lelaki orang kenemu nima jaluang. Ada tu orang nima jaluang ngau antu sebayang. Aku to nemu nima jaluang. Ita aku ngai dambe orang. Ngai aku pengawaknya. Lebihnya pengawak antu sebayang. Nyai abah tujuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan juang orang manik kai. Galek kena tanya oh demek orang ino kemire piringnya makai. Udah babi demek makai kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak dependak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi ante orang bisa nimang. Babi itu sengait tanya. Nimang orang semalam-malam pagi orang ngayang babi nyak baru orang mendati babi. Nyak ya abad tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawak yang nimat tua pagi tumu ya temu nada kalah lawan orang nimat tua tumu semua arti yang nimat tua tumu tawas hari nimat tua temu. Jadi apa pengawak dia nimat bulu nimat pangau lawan kira ya pukul 9 temu lepas datai ino antum ke depadah mana yang datai tadi depadah ngabang pagi orang yang berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kura dulu ia nyai buruh pagi lawan dia semua kira pukul 9 ngagai pukul 10 semua ngawak 50 dede nimang ngawak bukai nyai semuanya penyai bakal orang pegawai tu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai yang ingkat nua pagi ngalih hari semua ya semalam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua nanti ingkat 2 hari 2 malam nanti ngagai pagi antara 5 hari nua semua. Ada yang agak kuat pada baru 6 hari. 6 hari yang baru timah semua. Ada yang agak nyimpan ya orang pegawai 7 hari. Ada timah ambil pegawai yang agak nempelai kasai 8 hari 8 malam.

0: Pagi rewind.
1: Mai yo kada dengar lapar teh ke mana-mana. Pun suah di tapat ko orang enggak bakal ko beli ke gelah pingai mangkok. Mana ya? Ante bakal ada tadi dini dengan udal ko. Dini bisi udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenya me.
2: Ante bakal di embu mena nanti ditambah ke kedai ko bakanya. Kenapa mah teh kada beli di salu ya?
1: Siginya me bakal pingai mangkok nya. Siginya teh suah ke tapat ka ko teh ke perengka barumeh. Gitu tanya mudah quality apa mana mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal ko dia nanya ko deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya otak narian hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bahu milihnya lawan aku tu Siti nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pun nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tasik ke Milo ke badia?
2: Kalah dia muda. Orang cuma umi campur Milo.
1: Engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tasik ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke
3: dia. Anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta mega nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
5: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerumpung main asal Katolik Dayak PKKD.
6: Our project Abbas Aid, I think maybe I need to explain. When the longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, nabas ai. It's a euphemism that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua. Sangai tua, sangainya indicate that tua is a secret drink made brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it bring you luck. It bring you improve your age. If you old, it become young. If you haven't get married, nanti nuan makan ino empai belaki, boleh laki. Orang bujang boleh bini. Orang kaya berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah. You know. Alam jago iban. Nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita ikat begawai. tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita eh. Jadi orang nyaka madah kesidak ya. Uji tuan jepik kasar kemilik aku. Nabah saik kita wai aku ya. Orang nak nyebut dirup. Nanti yang dirup. Orang bukai ke dia. Yang nitih magang. This is the nama penama jako alus. Mai orang dirup. Jadi tua tu lebih orang ke dirup demi orang ke pakai pengabang. Dia sanggai kurang dulu. Sanggainya muji tua. Tua tu di tanah bala orang ke kumang di panggau di bau din. Jadi kumang sano sano sano mula ya. Jadi tu, jadi kumang udah ya gah kurang bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke dirup tua kuyanya. Bisa nasir ke. Bisa budi, bisa tua, bisa limbah. Kita ke tua ya. Tau jadi biar. Kita ke bujang, tak boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, ujung, isik pun sangkain.
0: Yang berbahagia, Tan Sri, Dato' Patinggi Leonard Linggi, anak juga.